0: Jadi gitu ceritanya.
1: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
0: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
1: Wih, lebih spesial dari lo nih sih.
0: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
1: Kenyalbinya maksimal.
0: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Jadi gimana?
1: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
0: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.
2: Dika, beliin ibu sabun colek, sabun krim ekonomi ya.
3: Siap, Bu. Beli sabun krim ekonomi kan, Bu?
2: Iya, Dik.
3: Bang, beli sabun krim ekonomi.
4: Gebiar berkah umroh, pesta emas, krim ekonomi diperpanjang sampai bulan Desember 2026.
5: Oh, gebiar berkah umroh, pesta emas. Berhadiah ribuan emas dan puluhan paket umroh. Berhadiah langsung tanpa diundi. Caranya mudah, cukup temukan kode unik di dalam kemasannya bertanda khusus.
3: Bu, ini sabun krim ekonomi. Ada hadiah umrohnya loh, Bu. Coba aku buka ya, Bu. Siapa tahu ada kode uniknya.
2: Bu, dapat hadiah umroh.
0: Alhamdulillah. Doa ibu terjawab, nah. Dari mencuci, bisa ke tanah suci.
3: Terima kasih sabun krim ekonomi.
4: Buruan, beli sabun krim ekonomi dan ikuti gebiar berkah umroh pesta emas krim ekonomi diperpanjang sampai bulan Desember 2026.
5: Sabun krim ekonomi, serba bersih, serba segar, serba guna.
6: Wings Care.
7: Hai,
6: ada yang sedap nih. Brand ambassador dari Mie Sedap.
8: Ariel. Hai semua.
9: Ariel, kenapa sih lo suka mie sedap goreng?
8: Karena buat gue, mie sedap itu berani beda.
10: Emang bedanya apa?
8: Mie-nya kenyal.
9: Wah, enak tuh.
8: Pasti. Dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya.
10: Hah?
8: Apalagi sekarang ekstra 20%.
10: Ekstra 20%?
8: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
10: Wah, thanks Ariel.
8: Gimana?
9: Bener, bikin gak bisa berhenti.
10: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
8: Kan gue udah bilang, cuman mie sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan.
9: Duh Ariel, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
8: Gue Ariel, gue approve mie sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.
11: Hari ini Q&A yuk. Kalian boleh tanya apa aja.
12: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia glitter bisa terus ceria?
13: Kita tuh gak boleh lapar. Makanya suka ngemil yang seru. Kayak saya nih gelas.
14: We love it so much.
12: Soalnya bikinnya saset. Pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
13: Tinggal seduh. Langsung slurp.
12: Kuah gurihnya bikin lagi.
15: Minyak chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
13: Plus ada topping crush. Gemes.
12: Soya mie gelas, porsinya juga pas, lapenya tuntas.
15: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil.
13: Ada yang tanya lagi, rasa soya mie favorit kita.
14: Semua variannya favorit kita dong.
11: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain soya mie gelas.
13: Soya mie gelas,
14: we love it so much.
7: Hai,
6: ada yang sedap nih. Brand ambassador dari Mie Sedap.
8: Ariel. Hai semua.
9: Ariel, kenapa sih lo suka mie sedap goreng?
8: Karena buat gue, mie sedap itu berani beda.
10: Emang bedanya apa?
8: Mie-nya kenyal.
9: Wah, enak tuh.
8: Pasti. Dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya.
10: Hah?
8: Apalagi sekarang ekstra 20%.
10: Ekstra 20%?
8: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
10: Wah, thanks Ariel.
8: Gimana?
9: Bener, bikin gak bisa berhenti.
10: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
8: Kan gue udah bilang, cuman mie sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan.
9: Duh Ariel, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
8: Gue Ariel, gue approve mie sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.

0: sedap ramen, yes!
1: Si seruput gak putus!
0: Hakata Chicken Ramen.
1: Kuah pahitannya putih dan creamy.
0: Flavorful khas Hakata. Oishi!
1: Tokyo Chicken Yakitori. Ramen goreng manis gurih umami khas Tokyo.
0: Crispy tempurannya crunchy.

0: dari Wings Food.
1: Mundur, mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
2: Ini mie sukses isi dua.
3: Dua, tiga, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
2: Yeah. Porsinya besar, bumbunya pas untuk mie isi dua. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
3: Wah, iya, kremesnya bikin lagi.
1: Yang rasanya meriah, ada.
2: Kari ayamnya, rame rempahnya, meriah.
3: Gurih karinya, berasa.
1: Harganya?
3: Ikan tongkol, ikan pepes. Bikin kantong, gak kempes.
2: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya, terendang-rendang.
3: Mantap, Neng Wika. Salim dulu boleh.
4: Sukses. Seru enaknya favorit semua. Ini mie sukses isi dua.
2: Dari Wings Food.
5: Everybody in the house, clap your hands up.
6: 97.7 Kantor Suara.

0: Iya, betul. Sudah pertama masih di acaranya Warawiri Fortuna FM.
1: Jreng-jreng.
0: Selamat pagi semuanya.
1: Pagi-pagi.
0: Interval yang kedua kita kenyerikan dengan berita terupdate-nya, Mbak.
1: Oke, kembali terungkap ya korban yang tertemper KA Pangrango di Sunda Wenang. Lansia 90 tahun asal Nagra.
0: Wow,
1: usianya udah 90.
0: Oh my god.
1: Iya. Hampir 110 tahun lagki.
0: Ya ampun. 90 tahun ya, Masya Allah, banyak umur. Kenapa, Pak?
1: Beruntung sekali dikasih umur sampai 90 ya. Ya Allah, Masya Allah.
0: Iya.
1: Tapi dengan diakhirinya harus tertempel kereta ya. Di sini identitas perempuan lansia yang menjadi korban tertempel kereta api itu ya, di kereta api Pangrango di wilayah Desa Sunda Wenang, Kecamatan Parung Kuda ya. Yang mana kejadiannya pada hari kemarin Senin, Senin sore ini kejadiannya. Diketahui bernama Une. Korban merupakan warga kampung Nyangegeng.
0: Hah?
1: Nyangegeng.
0: Oke.
1: Untung tengah gak.

0: tukang ngegangnya. Ya ampun.
1: Yang ngegeng RT 04 RW 05, Desa Babakan Panjang, Kecamatan Nagra, Kabupaten Sukabumi, yang diketahui berusia 90 tahun. Humas RSUD Sekarwangi Pak Irman Firmansyah Saputra mengatakan kalau korban ini sempat dibawa ke RSUD Sekarwangi setelah mengalami kecelakaan tersebut. Berdasarkan hasil penanganan medis, korban mengalami sejumlah luka akibat kejadian tersebut ya. Seperti biasa ada luka di kepala, lecet di telinga, lecet di kaki. Dan yang pastinya selain luka pada bagian kepala, korban juga mengalami cedera berat pada bagian tubuh lainnya. Dan Pak Irman menyebut terdapat lepas pada bagian persendian, pinggul, dan kaki. Iyalah tertemper ya. Aduh, usia 90 ya, teh ya. Sebelumnya perempuan lansia tersebut menjadi korban sambaran ke Apang Rangur Relasi Sukabumi Bogor di petak Jalan Parung Kuda Cibadak, tepatnya di kilometer 37+200/300 wilayah Desa Sundawenang, Kecamatan Parung Kuda, Kabupaten Sukabumi. Dan peristiwa tersebut dilaporkan terjadi sekitar pukul 18.27 waktu Indonesia Barat, maghribnya. Saat kejadian, korban berada di jalur kereta api dan kemudian tertemper KA Kuang Rangu yang melayani perjalanan relasi Sukabumi Bogor. Jadi dari Sukabumi ke Bogor ini tertempel jam 18.27. Karena kan kalau jam-jam segitu agak sarep nanya, agak poek-poek gitu. Manajer Humas KAI Daop 1 Jakarta, Pranoto Wibowo, menghimbau masyarakat untuk tidak beraktivitas di jalur kereta api karena area tersebut merupakan ruang operasional dengan resiko keselamatan tinggi. Ya, kecelakaan tersebut menjadi pengingat kita bagi masyarakat untuk tidak beraktivitas di sepanjang jalur kereta api demi menghindari resiko kecelakaan. Lagi-lagi sering kita selalu ingatkan, jangan beraktivitas di sekitaran rel kereta api yang memang hilir mudiknya ya, terlebih untuk ini yang jadi pertanyaan, anaknya kemana? Apakah ya, keluar sendiri kemana, gitu ya, atau gimana?
0: Sayangkan banget.
1: Yang mana kan kalau yang namanya musibah tidak ada yang tahu ya.
0: Iya.
1: Terlebih tidak ada yang mau juga terjadi musibah. Tapi pasti kalau sudah menjadi kehendak, ya kita harus terima dengan ikhlas. Tetap tawakal keluarga yang ditinggalkan, dan semoga almarhumah ditempatkan di tempat yang terindah.
0: Amin,
1: ya.
0: Amin.
1: Hati-hati
0: ya
1: sekali lagi untuk masyarakat, jangan bermain atau beraktivitas di sekitaran rel kereta api ini, terutama anak-anak juga nih. Biasanya suka main layang-layang nih ya, kalau dilihat. Nah itu jadi perhatian para orang tua, pantau terus anak-anaknya, terlebih juga orang tuanya yang apalagi sudah lansia seperti ini, jangan dibiarkan keluar sendiri ya, terlebih yang rumahnya di dekat banget sama apa namanya rel kereta api nih ya. Harus terus pantau keluarganya, anak atau bahkan orang tuanya, bahkan diri kita sendiri pun ya. Tetap kan biasanya kalau jam-jam sore giningan ngarobrol
0: di
1: sisi giningannya, bahkan sampai ada yang masih berjemur, gusti sok waya, sok waas gitu lamun berjemur di sekitaran rel.
0: Iya ya Allah. Tapi
1: jadi perhatian ya, untuk kawasan kereta atau rel kereta api itu sudah menjadi, tadi kan tingkat keselamatannya jangan disepelekan lah gitu ya. Tertemper yang namanya kereta api itu kan, aduh luar biasa. Aduh, sampai jatuh apa korban nyawa hilang gitu kan, tertemper kereta api ya.
0: Betul.
1: Aduh, mudah-mudahan tidak terjadi lagi, terulang lagi kejadian seperti ini yang memang kadang-kadang ke apa teledoran, ketidakwaspadaan kita manusia itu sendiri, bahkan sedikit menyepelekan ya untuk area rel itu. Nah itu udah sering diingatkan, bahkan ada tulisan jangan suka ada ya, ibarat itu kan udah dibatasi sama pagar-pagar besi itu ya, yang ngenyot-ngenyot gitu ta.
0: Iya.
1: Bahkan udah dibatas, udah ada batasannya gitu, jarak yang dari rel itu, jarak kan kalau rel begitu ya, kan untuk keretanya aja kan besar gitu. Nah jadi jaraknya itu udah di patok juga untuk ya, tidak terlalu dekat dengan kawasan rel kereta api ya.
0: Wow.
1: Tuh lagi maghrib-maghrib di jalan relnya yang sanekalaan. Aduh.
0: Ya,
1: ya sanekala.
0: Sanekala ya.
1: Ini 18 kan maghrib kesini 18.27 lagi maghrib di jalan di jalan real ya, Sanekala.
0: Sanekala.
1: Di Ganjreng memang lagi siap-siap mau Muludan. Alhamdulillah.
0: Siapa itu, mama siapa?
1: Mama Rindu, mama siap-siap mau Muludan. Oh. Panggilan sudah ya.
0: Sudah.
1: Wilujeng mama berkah selalu.
0: Iya betul.
1: Betul, apalagi jam-jam maghrib ya. Mejeng-mejeng, nongkrong-nongkrong sekitaran real itu gak bagus juga. Mau yang anak-anak terlebih orang tua juga ya.
0: Iya. Nah,
1: mending di rumah aja jam-jam segitu mah.
0: Betul banget.
1: Tapi pantau juga mungkin untuk orang tua yang, kita kan namanya lansia ya.
0: Iya.
1: Usia udah 90. Dipantau terus tuh, jangan jauh. Jangan kita, apa namanya, kecolongan, dia
0: betul.
1: Keluar sendiri begitu saja. Untuk Anda yang mungkin rumahnya juga di sekitaran rel kan, ya hati-hati selalu deh.
0: Iya banget lagi.
1: Penduduk ya.
0: Iya.
1: Yang mana mungkin rumah-rumah yang biasa kemarin kan udah agak apa sih, jaraknya udah agak jauh ya. Karena kan di udah dibongkar gitu kan.
0: Iya.
1: Kan dulu kan masih pada mepet, apalagi ada di kawasan mana, India gitu ya. Meni mepet sama
0: ya Allah,
1: jadi pasar
0: iya,
1: gitu ya.
0: Pasar sama rel keretanya.
1: Oh, India pernah ya, lihat ya.
0: Supaya mereka tuh kadang ada yang
1: aduh,
0: di atasnya juga.
1: Set, menyepelekan banget kayaknya. Emang sih udah biasa untuk mereka, tapi kan ngelihatnya tuh rawan banget gitu ya, dengan aktivitas mereka gitu yang ada itu di pernah lihat itu ya, yang deket banget itu jalan rel kereta api dengan rumah penduduk itu. Kalau kita kan udah sedikit agak dijauh ya, udah
0: betul.
1: Kemarin sudah dibongkar nih dengan jarak berapa,
0: ada jaraknya
1: harus jauh,
0: ya berapa betul. Kalau sekarang benar-benar di India tuh ya masih lengket banget hal-hal rel lintas yang deketan banget ya. Karena masih ada yang beraktivitas.
1: Malah kalau mungkin di luar jam yang kereta belum itu di kayak ada pasar gitu nih rame.
0: Iya. Ya ampun, kebayang ya.
1: Iya. Pokoknya hati-hati selalu mau dimanapun, jangan lupa selalu berdoa tujuannya selamat sampai tujuan.
0: Amin. Ya. Padahal yang waktu hari Senin kemarin aku bawain yang sama yang keserepet ketemper itu ya, Mbak ya. Sama rel kereta lagi dan lagi memakan korban. Itu pasti ada aja rel kereta gitu. Baik lagi hati-hati selalu dimanapun berada. Ada ya,
1: selalu.
0: Sebelum lanjut, kalian pernah tahu gak sih Surat Fortuna bahwa bunga Tabebuya itu lagi hadir Mbak, lagi bermekaran Mbak di Kota Sukabumi.
1: Bunga-bunga yang kemarin aku lihat berguguran itu ya.
0: Siapa
1: musim
0: coba sih?
1: Musim gugur
0: ya kayaknya ya.
1: Itu
0: siapa
1: berguguran
0: sih?
1: Kan sudah mereka iya kan cantik-cantik tuh.
0: Foto dulu
1: berguguran.
0: Sekarang bajunya udah mirip nih pink-pink gitu.
1: Nanti ada tuh di depan.
0: Emang ada?
1: Ada, lewat gang ini aja keluar.
0: Enggak sejauh-jauh ya.
1: Oh,
0: tapi mau ke lab deh. Pokoknya
1: jauh amat,
0: sambil konten aja.
1: Boleh.
0: Ini siapa sih buat Saudara Fortuna yang udah bersuap foto di bawah pohon Tabebuya Lapang Merdeka?
1: Tabebuya
0: namanya, ternyata
1: Tabebuya.
0: Keindahan bunga Tabebuya yang sedang bermekaran sering dijuluki sebagai sakura tropis. Nih jadi sakura versi tropisnya Mbak, Tabebuya itu. Karena emang sebenarnya pohon sakura itu ya jarang banget gitu bisa tumbuh di suhu tropis-tropis kayak kita itu. Ya makanya ada bunga Tabebuya ya sebagai opsi lainnya. Nah karena bentuk warna-warni bunganya yang mirip bunga sakura di Jepang. Tuh udah hadir di Lapang Merdeka, di jalan Ahmad Yani. Udah banyak lah di situ.
1: Bermekaran tuh cantik
0: tapi
1: banget.
0: Tapi
1: udah gugurnya
0: nyampah banget ya. Itu jadi PR banget nih buat kebersihan kayak kita. Dan juga buat kalian yang mau bersuap foto silakan langsung aja, take the moment ya. Baik, berita berikutnya aku kutip dari sukabumiupdate.com. Mulai mereda ya paparan tinggi abu vulkanik gak di Kebandungan Sukabumi. Gak di Kebandungan Sukabumi, kok enggak sih? Iya nih, mulai mereda paparan tinggi abu vulkanik Gunung Anak Krakatau di Kebandungan Sukabumi. Dikutip dari sukabumiupdate.com, Kecamatan Kebandungan menjadi salah satu wilayah di Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat dengan tingkat paparan abu vulkanik erupsi Gunung Anak Krakatau tinggi. Abu vulkanik di wilayah ini sangat tebal beberapa jam pasca erupsi Gunung Anak Krakatau. Soleh Komarudin selaku kepala desa Mekarjaya Kecamatan Kebandungan menegaskan bahwa beberapa jam pasca erupsi abu vulkanik mulai terlihat di wilayahnya. Guyuran cukup tinggi terjadi pada Sabtu kemarin hingga Minggu pada pagi 5 sampai 6 September 2026. Benda apapun yang berada di luar rumah di desa Mekarjaya Kecamatan Kebandungan Kabupaten Sukabumi diliputi abu vulkanik cukup tebal ya. Kades sempat merekam abu vulkanik yang cukup tebal menempel di mobil pribadinya. Tebal banget ya ampun. Menurut Soleh, awalnya kondisi tersebut terlihat seperti cuaca mendung. Warga sempat mengira kondisi tersebut pertanda akan turun hujan. Namun setelah perhatian terjadi berupa debu yang terbawa angin. Soleh menuturkan kondisi serupa juga dialami sejumlah wilayah lain. Berdasarkan informasi yang diterimanya, debu serupa terlihat di wilayah Cipeuteuy dan juga Tugu Bandung, Kecamatan Kabandungan. Soalnya menyebut debu tersebut memiliki ciri berbeda dari debu biasa. Warnanya terlihat lebih gelap dan kehitaman seperti material abu, beda agak hitam. Jadi ada material seperti abu saja ya. Menurutnya perbedaan terlihat dari warna sih. Jika debu jalanan biasanya cenderung kekuningan, debu yang ditemukan kali ini berwarna lebih gelap. Selain menempel pada kendaraan, debu juga terlihat pada beberapa pepohonan seperti daun bambu dan daun pisang ya. Tapi emang beda banget debunya ya. Terkait kondisi tersebut, pemerintah desa telah menyampaikan imbauan kepada masyarakat untuk menggunakan masker sebagai langkah antisipasi ya, harusnya. Sekarang kalau penjual masker udah laris manis ya, Mbak ya. Masker-maskeran tuh boleh banget nih, dibeli banget, terutama untuk menjaga kesehatan saluran pernapasan, cocok banget. Kondisi paparan abu vulkanik di kawasan tersebut pada Senin sampai kemarin juga mulai tipis dan mereda. Sekarang udah rendah katanya. Ya, tapi emang waktu Minggu aku libur kan ya, Mbak. Minggu keempat itu emang benar-benar kayak cuacanya itu cahayanya tuh berbeda ya, karena itu ada paparan abu vulkanik sendiri, jadi beda banget. Tapi baik lagi ya, hati-hati selalu lah ya.
1: Pastinya.
0: Karena buat anda yang nggak tahu, itu debu bukan sembarang debu ya. Aku lihat di TikTok tuh, di TikTok ya. Tapi dari sumber yang terpercaya, di dalam debu itu bukan sembarang debu, karena debu itu ya dari Gunung Anak Krakatau ya. Yep. Yang dimana kalau di mikroskop itu kelihatan, itu debu-debu itu ada partikel-partikel yang ada di kaca,
1: yang
0: Pak.
1: Berbahaya.
0: Yang berbahaya, yang bisa menusuk itu, menusuk secara halus. Oh, kayak dia ya mungkin ya, menusuk kayak halus gitu. Dan buat anak hati-hati selalu ya, meskipun nih udah mereda menipis, masker tetap nomor satu, nggak cuma untuk antisipasi debu dari GAK atau Gunung Anak Krakatau ini, tapi tiap harinya juga. Karena kita
1: debu-debu
0: butuh
1: jalanan.
0: Debu-debu jalanan, terus kayak polusi, kita butuh kok pakai masker.
1: Pastinya.
0: Jadi stay safe terus buat semuanya.
1: Okay.
0: Ya udah tuh saya kembali meliputi anda ya, buat anda semua yang baru hadir ya, macam-macam misko-misko, selamat pagi.
1: Pagi.
0: AM Baros Waong bersama Mama Nurulnya juga selamat pagi.
1: Pagi.
0: Mama Nurul nih katanya selamat pagi warawiri pertanda AM di Genjreng. Ngapongki bersama Teis Banyak ya, digenjrengkan dari Mama Nurul dan juga Waong. Hari ini hadir selalu. Selamat pagi Bayis Pajo Apongki, selamat bertugas sampai tuntas. Gimana kabarnya hari ini? Baik selalu.
1: Alhamdulillah.
0: Abila Gaper juga selamat pagi Mama Bungsu.
1: Pagi.
0: Warabiri Portun FM digenjreng. Selamat pagi Teis Pajo bareng Apongki. Selamat manco Mama Bungsu sambil cari rupiah. Salamnya buat semua fans Portun aja, semoga sehat semuanya. Amin. Cuacanya sih di sini mendung ya. Oh di iya mendung ya. Mendung buat bro yang lagi tegas lupa. Terima kasih Bang Len juga digenjreng ya, Bang Len hadir gaskan. Yaudah tuh kita ke lagu dulu ya.
1: Oke.
0: Lagunya Mamang DJ mau naikin lagu Selamat Ulang Tahun deh.
1: Aduh,
0: buat anda seperti biasa DJ. Paling suka ini lagu Selamat Ulang Tahun, karena setiap hari ada yang ulang tahun juga pastinya.
1: Pastinya kelahiran pasti ada setiap hari.
0: Oke. Selamat Ulang Tahun buat anda yang lagi berulang tahun, dan tetapnya di acaranya Warawiri Fortuna FM
1: Genjreng.

0: Ya, saudara pertama masih di acaranya Warawiri Report Kuna FM. Genjreng, di jam pagi kita berdua ya. Dan tentunya aku mau ucapin selamat pagi ya, masih manja, thank you so much ya.
1: Yep.
0: Yo, untuk berita berikutnya di sini Mbak ada apa, Pak?
1: Kalau Ispa sendiri, berita selanjutnya yaitu
0: ini. Mang Dodi, Tispa, Apongki, kirim nomor radio Fortuna, ganti HP ke reset nomornya. Ada aku simpen ya sebelah situ.
1: Oke.
0: Let's go.
1: Metode pembelajaran tatap muka mulai diterapkan kembali bagi para pelajar di tingkat pendidikan anak usia dini atau PAUD, sekolah dasar hingga sekolah menengah pertama di Kota Sukabumi. Setelah sebelumnya pembelajaran jarak jauh ya dilakukan atau daring pada Seninnya, nah akibat sebaran abu vulkanik dari aktivitas erupsi Gunung Anak Krakatau. Nah, kebijakan ini diambil dari Dinas Pendidikan dan juga Kebudayaan Kota Sukabumi berdasarkan hasil pemantauan kondisi sebaran abu vulkanik ini. Lembaga berwenang yakin kalau Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika ini ya, Kepala Dikbud Kota Sukabumi Pak Novian Restani mengatakan kalau berdasarkan hasil pemantauan di lapangan, wilayah Kota Sukabumi saat ini berada jauh dari sebaran abu vulkanik dan erupsi Gunung Anak Krakatau. Dan hasil pemantauan di sini ya, yang berwenang dalam hal ini BMKG juga BMKG Kota Sukabumi termasuk daerah yang saat ini jauh dari sebaran abu vulkanik erupsi Gunung Anak Krakatau karena telah mengarah ke barat daya dan barat laut yang mencakup wilayah Banten, Lampung dan Samudra Hindia. Dengan kondisi tersebut, Disdikbud Kota Sukabumi memutuskan untuk kembali melakukan kegiatan belajar mengajar secara tatap muka bagi peserta didik PAUD, SD, SMP, dan PKBM. Meski demikian, Panovia juga meminta seluruh satuan dari pendidikan tetap memperhatikan aspek kesehatan dan keselamatan dalam proses pembelajaran berlangsung, yaitu menggunakan masker ya. Panovia mengingatkan di sini para pelajar, guru, serta tenaga kependidikan lainnya untuk tetap menggunakan masker selama beraktivitas di lingkungan sekolah. Tetap masker yang paling utama meskipun sudah mulai bertatap muka belajar mengajarnya ya. Selain itu juga satuan pendidikan diminta menerapkan protokol kesehatan dan juga menghindari kegiatan belajar mengajar maupun aktivitas lainnya di luar ruangan selama sepekan ke depan. Jadi harus tetap di dalam kelas ya.
0: Iya, betul banget.
1: Dan sebagai tindak lanjut kebijakan tersebut, Disdikbud Kota Sukabumi telah mengirimkan surat kepada seluruh satuan pendidikan melalui surat bernomor 400.3.37.2936/Disdikbud/2026 tertanggal 7 September 2026 kemarin Senin ya. Dengan putusan ini kegiatan pembelajaran di Kota Sukabumi kembali dilaksanakan secara tetap muka dan tetap mengedepankan kewaspadaan terhadap perkembangan kondisi erupsi Gunung Anak Krakatau dan potensi sebaran abu vulkanik.
0: Wah, berarti udah mulai masuk lagi Mbak ya?
1: Iya.
0: Wah.
1: Dan sudah mulai ke hari ini berarti
0: kembali
1: ya.
0: Kembali lagi ya. Hati-hati selalu lah ya. Lagi dan lagi emang. Ya kita lagi di suatu kayak gini ya. Situasinya tetap hati-hati itu ekstra dijaga. Dan berita berikutnya aku kutip dari sukabumiupdate.com. Ini updatean dari berita kemarin, Mbak. Dua pria yang terduga pelaku pencurian handphone dalam kerumunan konser atau copet ini ada, bukan tips and tricksnya sih, lebih ke apa ya, kejadian di TKP-nya. Nih, secara detailnya dijelaskan. Ini baru viral di media sosial, ternyata warga Jakarta Pusat. Jauh-jauh Anda dari Jakarta Pusat ke Sukabumi. Keduanya sengaja ke Sukabumi untuk beraksi di tengah kerumunan massa penonton konser musik. Benar ya, Mbak ya? Ternyata mereka emang bukan warga kita, Mbak. Jakarta Selatan. Jauh-jauh dari Jakarta Selatan ke sini untuk yaitu memanfaatkan kerumunannya. Hal itu diketahui berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan pihak kepolisian sektor Warudoyong, Polres Sukabumi Kota terhadap keduanya usai diamankan Minggu 6 September 2026. Dua terduga pelaku yakni berinisial AG atau usia 37 tahun, warga Jakarta Pusat, dan NA berusia 26 tahun yang juga tercatat sebagai warga Jakarta Pusat. Aksi pencopetan diduga terjadi di tengah kerumunan penonton konser Festival 76 di Indonesia Adalah Kita yang gelar di lapang Stadion Surya Kencana, Kelurahan Daya Luhur, Kecamatan Warudoyong, Kota Sukabumi pada Sabtu 5 September 2026 kemarin. Kasih Humas Polres Sukabumi Kota Ibda Deruli Bahtiarudin mengatakan kedua tersangka diamankan setelah polisi menerima laporan terkait dugaan pencurian yang menimpa sejumlah penonton konser. Menurutnya, aksi tersebut diduga dilakukan dengan memanfaatkan situasi kerumunan penonton. Kedua pelaku disebut berbaur dengan para penonton, para massa untuk menjalankan aksinya. Modusnya, AG diduga mengambil HP milik korban yang disimpan di dalam saku celana. Setelah berhasil mengambil HP, barang tersebut kemudian dioperkan diserahkan kepada NA untuk disimpan di dalam tas lempang yang dibawanya. Kira-kira ada 7 orang korban dalam kejadian tersebut. Para pelaku diduga melakukan aksinya dengan memanfaatkan kerumunan penonton konser. Akibat kejadian itu, 7 korban mengalami kerugian materi yang ditafsir mencapai sekitar 22 juta. Polisi kemudian melakukan penyelidikan hingga berhasil mengamankan kedua tersangka tersebut. Dalam penanganan perkara tersebut, polisi juga mengamankan sejumlah barang bukti berupa 7 unit HP dan juga 1 buah tas lempang yang diduga digunakan untuk menyimpan barang hasil kejahatan tersebut. Ada penampakan terhadap kedua tersangka. Polisi menerapkan Undang-Undang Pasal 477 Ayat 1 Huruf G atau Pasal 126 Ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP. Saat ini sih proses penyelidikan masih dilakukan ya, termasuk menyelengkapi administrasi penyidikan, mengumpulkan alat bukti, memeriksa para korban dan tersangka, serta berkoordinasi dengan jaksa penuntut umum. Karena emang ya berita kan sebelumnya banyak yang hilang ya, Ba ya, di konser tersebut ya. Tapi itu tipsnya. Satu yang ngambilnya, satu yang mengamankan.
1: Orangnya lebih dari satu. Bahkan bisa jadi dua atau lebih ya.
0: Bisa sih harusnya ya. Dan ini pun masih belum semuanya katanya.
1: Banyak kali.
0: Emang ya mumpang-mumpung ya maksudnya ya. Mumpang-mumpung gratis banyak orang-orang, mumpang-mumpung. Jadi
1: yang
0: aja.
1: Pertama sih niat yang tidak bagus.
0: Pasti dari niatnya
1: yang
0: juga.
1: Tidak bagus. Ya.
0: Dari niat deh pokoknya ya. Hati-hati selalu buat semuanya. Dan aku juga lagi live TikTok. Aku bakal selesai dulu buat Anda yang sudah tap-tap layar ya. Terima kasih buat ada tadi tuh Kak Mang Dodi. Halo Mang Dodi, selamat pagi Mang Dodi. Wiwi Plara juga, Wiwi Plara selamat pagi dari Pelabuhan Ratu ya. Sule, Neni Rahman juga ya, Ade Hasan, Jen Raja juga selamat pagi semuanya yang ada di TikTok, selamat pagi.
1: Oke,
0: deh promo dulu Mbak, yuk.
1: Yuk.
0: Tetap ada di acaranya Warawiri Fortuna FM.
1: Danger.

0: dari Wings Food.
1: Hai, ada yang sedap nih, brand ambassador dari Mie Sedap, Ariel.
2: Hai semua.
3: Eh Ril, kenapa sih lo suka Mie Sedap goreng?
2: Karena buat gue, Mie Sedap itu berani beda.
0: Emang bedanya apa?
2: Mie-nya kenyal.
3: Wah, enak tuh.
2: Pasti. Dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya.
0: Hah?
2: Apalagi sekarang ekstra 20%.
0: Ekstra 20%?
2: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
0: Wah, thanks Ril.
2: Gimana?
3: Bener, bikin gak bisa berhenti.
0: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
2: Kan gue udah bilang, cuman Mie Sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan.
3: Duh Ariel, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
2: Gue Ariel, gue approve Mie Sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.
4: Hari ini Q&A yuk, kalian boleh tanya apa aja.
5: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia glitter bisa terus ceria?
6: Kita tuh gak boleh lapar, makanya suka ngemil yang seru. Kayak saya nih gelas.
7: We love it so much.
5: Soalnya bikinnya saset, pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
6: Tinggal seduh, langsung slurp.
5: Kuah gurihnya bikin lagi.
8: Minyak chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
6: Plus ada topping keras-keras gemes.
5: Soya mie gelas, porsinya juga pas, lapernya tuntas.
8: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil.
6: Eh, ada yang tanya lagi, rasa soya mie favorit kita.
7: Semua variannya favorit kita-kita dong.
4: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain soya mie gelas.
6: Soya mie gelas,
7: we love it so much.
9: Jadi gitu ceritanya.
3: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
9: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, Mie Sedap Kari Kental Spesial.
3: Wih, lebih spesial dari lo nih sih.
9: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
3: Kenyalnya maksimal.
9: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Oi. Jadi gimana?
3: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
9: Gas, cobain resep baru Mie Sedap Kari Kental Spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.
10: Mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
11: Ini mie sukses isi 2.
12: 2, 3, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
11: Porsinya

0: kenalin dulu boleh.
1: Sukses, seru, enaknya favorit semua. Ini Mi Sukses isi dua.
2: Dari Wings Food.
3: Dika, beliin ibu sabun colek, sabun krim ekonomi ya.
4: Siap, Bu. Beli sabun krim ekonomi kan, Bu?
3: Iya, Dik.
4: Bang, beli sabun krim ekonomi.
5: Gebiar berkah umroh, pesta emas, krim ekonomi diperpanjang sampai bulan Desember 2026.
6: Oh, gebiar berkah umroh, pesta emas. Berhadiah ribuan emas dan puluhan paket umroh. Berhadiah langsung tanpa diundi. Caranya mudah, cukup temukan kode unik di dalam kemasannya bertanda khusus.
4: Bu, ini sabun krim ekonomi. Ada hadiah umrohnya loh, Bu. Coba aku buka ya, Bu. Siapa tahu ada kode uniknya.
3: Bu, dapat hadiah umroh.
7: Alhamdulillah.
8: Doa ibu terjawab, nak. Dari mencuci, bisa ke tanah suci.
4: Terima kasih, sabun krim ekonomi.
5: Buruan, beli sabun krim ekonomi dan ikuti gebiar berkah umroh pesta emas krim ekonomi diperpanjang sampai bulan Desember 2026.
6: Sabun krim ekonomi, serba bersih, serba segar, serba guna.
9: Wingscare.
10: Hai, ada yang sedap nih. Brand ambassador dari Mi Sedap.
11: Ariel.
12: Hai semua.
13: Eh, Ril, kenapa sih lo suka mie sedap goreng?
12: Karena buat gue, mie sedap itu berani beda.
14: Emang bedanya apa?
12: Mie-nya kenyal.
13: Wah, enak tuh.
12: Pasti. Dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya.
14: Hah?
12: Apalagi sekarang ekstra 20%.
14: Ekstra 20%?
12: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
14: Wah, thanks Ril.
12: Gimana?
13: Bener, bikin gak bisa berhenti.
14: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
12: Kan gue udah bilang, cuman mie sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan.
13: Duh, Ariel, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
12: Gue Ariel, gue approve mie sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.

0: Ya selamat pertengah di jam pagi masih ada kita berdua di acara Warawi Reporter FM. Ya. Genjreng, eh, udah misko juga selamat pagi Mama Nini.
1: Pagi.
0: Kang Herlan, selamat pagi Kang Herlan. Manini terima kasih juga sudah misko. Langsung aja kita baca Facebook sebelum kita pamit yuk. Siapa aja sini ya?
1: Okay. Di sini sudah siapa? WhatsApp ya?
0: WhatsApp, oh iya masih ada ini. Ada yang baru. Balis nah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya ya. Warawi di Fortuna FM tadi genjrengkeun euy ya. Selamat pagi Apongki Taispa. Semoga sehat selalu, sinyalnya agak jelek ya buat semua saudara Fortuna yang ada di Sukabumi. Semoga semua pada sehat selalu, spesial buat yang lagi tugas Apongki bareng Taispa. Semoga sehat selalu, bahagia panjang umur dan juga banyak rezekinya. Makasih di genjrengkeun. Doa terbaik.
1: Okay.
0: Juga buat Elisna. Terus juga dilanjut ini buat Rahmat Irawan Warawiri Fortuna FM di genjrengkeun. Ngopi enggak jangan ngopi wae tiba kopina ah. Kopina mana? Nah. Nah, ya udah pinta nih.
1: Udah.
0: Terus kita juga
1: ke, udah.
0: Boleh.
1: Kita ke Facebook ya.
0: Yoi.
1: Ini ada Zena Sapari tadi udah tuh sama ya, sama yang di WhatsApp.
0: Pasti cerita
1: ya,
0: panjang
1: tentang Wara dan Wiri.
0: Waduh.
1: Jadi kayaknya udah ya.
0: Udah deh ya.
1: Dari bacaan sama Bang Pongki juga.
0: Sudah.
1: Terus juga Rans Bajiran, semangat paginya di Warawiri Fortuna FM Genjreng. Berarti kembaran juga di Warawiri Tambora Medan City, semangat pagi sing ayu. Taispa Kang Pongki sing handsome juga. Salamnya buat yang lagi tugas dan bertugas aja. Terima kasih. Berarti ke ada juga Harun Arafset ya, selamat pagi digenjrengkan saja seperti biasa Mbak Iswa dan Mas Pongki, semoga kabarnya dalam keadaan sehat, selamat menjalankan aktivitasnya hingga clear waktunya. Aduh dekat.
0: Waduh.
1: Laporan cuaca di Kebon Seirokan saat ini masih menuju cerah. Yuk terima kasih. Waalaikumsalam. Dani Akbar juga waalaikumsalam. Warawiri Fernafem genjrengkan, selamat pagi Ulejeng. Taispa Bang Pongki kawasan Muara Dua hadir. Terima kasih atur nuhun. Fitri Imut kawasan Cikarang juga mengucap selamat paginya. Buat yang mau pergi ke pasar aja, spesial buat anakku tercinta dan suami bawa seperti biasa. Dewi Sulastri, Warawiri Fortuna FM Genjreng, eh. Dewi di kawasan Bojong Kembar, selamat pagi. Tais Padang Kampung, gimana kabar? Kabar baik ya.
0: Iya.
1: Semoga sampai tuntas, semangat terus pastinya.
0: Gaske.
1: Amir Rudi, selamat pagi. Ada Rizky Rahmatullah juga selamat pagi di Genjrengkan Ciambar. Mama Putri juga selamat pagi. Tais Pak Pongki, Warawiri,
0: selamat
1: aktivitas. Semua kru juga semuanya fans Fortuna di acaranya selalu menarik. Pokoknya Fortuna genjreng euy.
0: Terima kasih
1: loh. Kangus Obet lebak larang parsel ya. Cuaca mencerang, selamat pagi Warawiri genjreng. Apong kita Ispa. Tabanan Bali juga hadir Gusti Gede Loka, Kakek Kuenera juga kawasan Bali Utara. Pagi Mbak Ispa sama Bang Pongki Tumir Dawati, selamat pagi. Wasupri juga di Warawiri Parkot digenjrengkan saja.
0: Hai.
1: Buat semua kawan-kawan si itu seeta, selamat pagi buat aktivitas ya. Semoga lancar laris manis ya.
0: Amin.
1: Dan terima kasih ucapannya buat Bisban juga Mampongki mat siaran aja. Teish Aisyah di kawasan Pelabuhan Ratu hadir Warawiri Fortuna FM genjreng. Selamat pagi Apongki.
0: Pagi
1: juga. Teish juga ya. Buat tema Nota Safir Teh Sulastri Dewi Sulastri Aminah. Aminah Amin ya Mampongki. Fitri Haryati bunanya aja.
0: Ya.
1: Tarani Jamal semuanya aja. Buat semua fans Fortuna seantero, spesial buat Apongki dan Ispa matugas sampai tuntas. Makasih. Alam Sibri juga di Warawiri Fortuna FM genjreng. Sudah ya.
0: Sudah semua sepertinya ya. Baru. Ya buat semuanya sudah ya.
1: Oke.
0: Di WhatsApp juga semuanya sudah. Kata Rahmat Irawan sini atau ngopi cenapi Ispa Pongki. Kita dapat surat undangan gitu yang spesial buat kalian untuk ngopi aja nih ngopi.
1: Yeah.
0: Oh ini yang tadi nih Mr. Dodi yang ada di TikTok tapi langsung dapat nomor WhatsApp kita. Okay. Assalamualaikum kata Warawi Fortuna FM di Genjreng. Ici Amar hadir di Ispa Apongki genjreng. Aku save dulu ya. Jadi save Bang Dodi. Mama Nuno, makasih Bayi Ispa Apongki. Taisa juga makasih Bayi Ispa Apongki.
1: Terima kasih.
0: Main insyaallah. Ya udah tuh karena waktunya sudah telanjur juga. Kurang lebih nanti tinggal 7 menit lagi dan insyaallah ketemu kita berdua bareng nanti ya di acara Domisol.
1: Siap.
0: Dan kalau gitu selain ini jangan kemana-mana karena masih ada acara yang gak akan kalah seru juga dengan Pool of Tips and Trick Beauty
1: Femina
0: and Life
1: dan keluarga.
0: Wow, aku panggil Santara dan juga
1: Ispadahlah.
0: Mengucapkan terima kasih sekaligus. Wassalamualaikum
1: warahmatullahi wabarakatuh.
0: Wabarakatuh. Selamat pagi, jangan malu-malu boy. Bye bye bye.

jam 9 pagi, selama kita masih punya tekad yang terpelihara dalam semangat, maka tidak kata terlambat untuk memulai sebuah awal yang baru.

Fortuna FM 90,7 Radio Panggenjrengna di Sukabumi. Genjreng, genjreng. Ebo. Dengki. Kedengkian adalah cacat dalam agama. Kedengkian adalah kesedihan yang pasti, pikiran yang kacau, dan kesusahan yang terus menerus. Kenikmatan bagi orang yang didengki adalah nikmat, sementara bagi orang yang dengki adalah malapetaka. Kedengkian adalah perangai yang rendah, dan di antara kerendahannya, bahwasanya ia menguasakan dengan yang lebih dekat, kemudian yang lebih dekat lagi. Janganlah kalian saling mendengki, karena sesungguhnya dengki itu memakan iman, sebagaimana api

Baiklah dipancarkan langsung dari Jalan Mangisatu nomor 20, Kota kita tercinta Sukabumi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa keluarga hadir hari ini terbesiar di 8 September 2026. Dian Gawati menemani Anda hingga tuntas nanti jam 11 ya. Mohon maaf kemarin Mbak Dian kontrol ke dokter ya, jadi tidak bisa dipastikan pulangnya. Jadi kemarin memang pulang sampai rumah setengah dua. Sayang banget sebetulnya pengennya Pemina kebur, tapi kan gak mungkin, dokternya aja datangnya jam 9.10 ya. Baik, terima kasih untuk Anda semuanya, terutama untuk hamba Allah yang ada di Pesona Cibureum. Terima kasih ya, semoga hari ini juga baik-baik saja, tidak kurang satu apapun juga. Untuk Bang Len, selamat pagi Bang Len. Kemudian juga ada Pak Ben ya, selamat pagi Pak Ben yang lagi sibuk ngecor katanya ya. Selamat pagi juga untuk Ujeng Jeng ya, Ujeng Jay. Selamat pagi yang ada di Parakan Salak, mungkin tengah aktivitas hari ini. Kemudian juga untuk Mami Minok, selamat pagi Balebat, selamat pagi untuk Balebat di PUI ya. Semoga makin cantik, dah lama kita gak ketemu ya. Insya Allah nanti kalau ada kesempatan kita pengennya sih nanti ke rumahnya Mami ya, Mami Papi ya, tapi nanti kita direncanakan sebelum pergi ke Yogyakarta. Mudah-mudahan Yogyakarta langsung nyebrang ke Bali, langsung gitu pengennya sih ya. Kalau cuma Yogyakarta ya, kita juga emang terutama badian ingin refreshing, udah lama tidak ya. Cuman tangannya gak tahu tangan 13, tangan 13, 14, gak tahu tangan 15, itulah antara itu ya. Terima kasih hari ini buat semuanya, terutama juga untuk Meliandri yang masih ada di Jakarta. Terima kasih juga untuk yang punya nama Marin, Laila Binangkit, Olivia Senja, selamat pagi. Ibu Liliana, Ibu dan Bapak Marwan, good morning. Selamat pagi buat semuanya ya. Diki, kemudian juga ada Iwan Pandik, terima kasih. Lupa Mbak Dian udah ditaruh di kulkas tuh, gak ingat padahal udah beli manisan pala ya. Kemarin dianterin, jadi kita ngobrol bareng 10 menitan lah ya, karena memang di rumah lagi gak ada siapa-siapa. Baik, terima kasih, ternyata punya baby lagi tuh Iwan Pandik tuh. Wow, keren, jadi 4 ya. Subhanallah lah. Apapun karena Allah akan memberi anak, Allah juga akan memberikan rezekinya ya. Ibu Lia, Ibu Ui, selamat pagi ya semuanya, good morning. Ami Ani juga, kemudian Mama Riji, kemana nih semuanya. Kita akan dengarkan sebuah tembang mengalir temu kita dari Maulana Wijaya. Sesalku mengenalmu, tetap di Femino Keluarga, kencering eh.

Baiklah, sebuah tembang tadi untuk Anda semuanya berumah tangga ya. Baik berumah tangga, tema kita adalah perempuan berkelas atau elegan tidak takut hidup sendirian. Berumah tangga perempuan berkelas ataupun elegan bukanlah soal kekayaan atau penampilan semata, tetapi tentang bagaimana mereka membawa diri dengan elegan, percaya diri dan penuh makna. Ini kebiasaan yang tak banyak orang punya. Para psikolog juga menemukan bahwa perempuan elegan berkelas dengan kelas yang berkelas atas memiliki pola pikir yang berperilaku yang membedakan mereka dari yang lain. Ini bukan tentang pamer, melainkan tentang bagaimana mereka membawa diri dengan penuh percaya diri dan ketenangan. Lantas apa saja kebaikan yang unik yang membentuk karakter perempuan berkelas tidak takut sendirian? Ada beberapa hal yang perlu Anda ketahui berumah tangga dan Anda pelajari dan terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Tidak usah orang kaya, tidak usah orang deheb, orang menengah ke bawah, orang menengah ke atas, siapapun itu Anda bisa meniru apa yang akan Mbak Dian katakan ya. Yang pertama, tetap tenang di bawah tekanan. Perempuan berkelas tidak mudah panik atau bereaksi berlebihan saat menghadapi masalah. Mereka mampu tetap tenang, berpikir jernih dan menangani situasi dengan penuh percaya diri. Hal ini berkaitan dengan ketahanan mental. Mereka tidak membiarkan stres mengendalikan hidupnya, melainkan memilih untuk merespon dengan bijak. Seperti yang pernah dikatakan, saya bukanlah apa yang terjadi pada saya adalah apa yang saya pilih untuk menjadi wanita yang berkelas. Saya tidak suka kemana-mana, saya suka berekspresi dan saya suka membantu apapun yang dilakukan. Ketika menghadapi tantangan, cobalah untuk menghadapinya dengan ketenangan dan keanggunan seperti perempuan berkelas. Yang kedua, memiliki rasa hormat pada diri sendiri. Perempuan berkelas tahu nilai diri mereka dan tidak akan mengorbankan prinsip hanya demi menyenangkan orang lain. Ya, sekali lagi, perempuan berkelas tahu nilai diri mereka dan tidak akan mengorbankan prinsip hanya demi menyenangkan orang lain. Mereka menetapkan standar tentang bagaimana mereka ingin diperlakukan dan tidak ragu untuk berkata tidak pada hal yang bertentangan dengan nilai-nilai mereka. Ya. Kemudian juga menghargai diri sendiri berarti memahami bahwa kita berhak mendapatkan perlakuan yang baik dari orang lain maupun dari diri kita sendiri. Itu yang kedua. Yang ketiganya, di dunia yang penuh kepalsuan, perempuan berkelas tetap menjadi diri sendiri. Mereka tidak berpura-pura menjadi orang lain hanya demi diterima oleh lingkungannya. Nah, ibu rumah tangga, kejujuran dan ketulusan membuat mereka lebih menarik. Mereka tidak takut menunjukkan siapa mereka sebenarnya, meskipun itu berarti berbeda dari kebanyakan orang. Ibu rumah tangga, seperti yang dikatakannya ya, menjadi diri sendiri sudah cukup seasakan kita bisa menerima secara terbuka, walaupun hidup harus selamanya sendirian. Jadilah diri Anda sendiri, itu adalah keunikan yang tidak bisa ditiru oleh siapapun ya. Yang keempat, komunikasi yang penuh empati. Perempuan berkelas memiliki keterampilan komunikasi yang luar biasa. Mereka bisa menyampaikan pendapat dengan jelas, tampak terkesan arogan, sekaligus mampu mendengarkan dan memahami perspektif orang lain. Dan ibu rumah tangga, seorang psikolog bernama Daniel Goleman menyebut ini sebagai kecerdasan emosional, kemampuan untuk mengenali, memahami dan mengelola emosi sendiri serta orang lain. Mereka tidak hanya berbicara untuk didengar, tetapi juga untuk membangun hubungan yang lebih dalam dengan orang-orang di sekitar kita. Terima kasih, kita akan berikan sebuah tembang untuk Anda semuanya ya. Genjeringlah

rumah tangga, silakan Anda juga komen sesuai tema kita. Karena apa? Kalau kita memang mengikuti terus seminar keluarga, jadi Anda juga belajar kembali seperti Mbak Dian, belajar, belajar, belajar. Temanya ini, jadi Anda mencari, searching ya, entah di Google, entah di aplikasi lainnya ada tentang wanita berkelas ataupun banyak tiap harinya ganti-ganti ya. Yang keempat,

tidak mudah terpengaruh oleh tekanan sosial ataupun opini orang lain, karena mereka memiliki kejelasan dalam nilai-nilai dan tujuan hidup mereka. Seperti berumah tangga seorang Erik Erikson ya, dia mengatakan tidak ada perasaan lebih hidup daripada memiliki identitas yang jelas dalam kehidupan sosial. Kita ramah, kita baik, tidak pelit ya. Dan luangkan waktu untuk memahami diri sendiri, karena jati diri yang kuat akan membimbing Anda dalam setiap langkah kehidupan kita. Yang berikutnya juga, berani menunjukkan kerentanan. Banyak yang mengira bahwa perempuan berkelas harus selalu terlihat kuat dan sempurna. Padahal keberanian untuk menunjukkan emosi dan keterbukaan justru merupakan tanda kepercayaan diri yang sejati. Perempuan berkelas tidak takut sendirian, tidak takut untuk mengakui kelemahan mereka. Mereka tahu bahwa kejujuran terhadap diri sendiri adalah bentuk kekuatan. Dan yang terakhir nih, selalu ingin belajar dan bertumbuh dengan baik. Bergaul dengan orang-orang yang berkelas bukan karena kayanya, tetapi kesantunan dari mereka. Perempuan berkelas tidak pernah berhenti belajar. Mereka selalu ingin meningkatkan diri, baik dalam hal pengetahuan, keterampilan maupun kebijaksanaan, ya, dalam menjalani hidup. Konsep ini dikenal sebagai mindset yang dikembangkan oleh psikolog bernama Carol. Mereka percaya bahwa kecerdasan dan kemampuan bukanlah sesuatu yang tetap, melainkan dapat dikembangkan melalui usaha dan kerja keras. Jadi jangan pernah berhenti belajar ya, ibu rumah tangga, jangan pernah berhenti belajar. Perempuan berkelas bukan ditentukan oleh apa yang mereka punya, kekayaannya dan sebagainya, tetapi oleh apa yang mereka ketahui sekarang, tetapi oleh kemauan mereka untuk harus terus berkembang, belajar dan lain sebagainya. Terima kasih ya. Baik, kita akan langsung menuju WA kita nih, ibu rumah tangga dan calon ibu rumah tangga tercinta. Selamat pagi ya buat semuanya. Terima kasih Anda yang sudah ada di sini di 90,7 Radio Fortuna FM Gunjering. Sebentar ya.

Baik, berumah tangga dan calon ibu rumah tangga, kita akan bacakan mulai dari siapa dulu nih yang ada di, bukan ada di Facebook ya, tapi adanya dulu di WA dulu ya, untuk Anda ibu rumah tangga dan calon ibu rumah tangga tercinta. Kita akan melihat ke posisi Facebook dulu ya. Bang Leni sudah dari jam 9 pagi tadi, lebih 16 menit ya. Terima kasih untuk Anda. Mami, ayo komen Mami. Assalamualaikum, waalaikumsalam, Femina keluarga Fortuna FM Genjering. Selamat pagi Mbak Dian, selamat beraktivitas di hari ini. Salam bahagia, sehat dan selalu ada dalam lindungan Allah SWT. Amin ya Allah, Rabbal Alamin. Selamat pagi juga untuk Lisna, Ibu Marwan, Ibu Liliana, Ibu Balebat, Ibu Ipung Sapuro, Mami Mino, Kang Maman Apero, korban fitnah, Ateng-Ateng, Mami Papi, Pak Ben, Manini, dan untuk semua saja yang sedang menyimak acara ini dimanapun berada, Genjreng Ei. Lagunya Dunia, Dunia Yang Nanti ya judulnya. Ini gak pakai yang Dunia Yang Nanti dari Raim Laude, boleh ya. Wanita berkelas adalah sosok yang memancarkan keanggunan melalui cara membawa wanita berkelas adalah sosok yang memancarkan keanggunan melalui cara membawa diri, etika dan pola pikir, bukan dari kemewahan barang yang dipakai. Ciri-ciri utama wanita berkelas menghadapi menghargai semua orang, memperlakukan siapa saja dengan rasa hormat yang sama tanpa memandang status sosialnya, ya. Lebih banyak mendengarkan, menyimak lawan bicara dengan tulus dan penuh perhatian, alih-alih sibuk ingin didominasi. Tenang di bawah tekanan, menghadapi masalah ataupun situasi sulit apapun dengan kepala dingin dan tidak mudah panik. Kemudian juga bertanggung jawab, berani mengakui kesalahan sendiri dan

tahu cara memperbaiki secara dewasa. Kemudian juga paling utama menjaga etika dan tutur kata, ini dari Bang Len ya. Berbicara dengan santun dan lembut tanpa menjatuhkan orang lain. Menghindari gosip, memilih menggunakan waktu untuk hal-hal yang produktif dan bermakna daripada bergosip. Mandiri secara emosional ya, sekali lagi mandiri secara emosional dan finansial. Mereka memiliki tujuan hidup, mengejar mimpi dan tidak bergantung pada orang lain. Terima kasih, good job buat Bang Len ya. Berikutnya dari Ibu dan Bapak Marwan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Femina keluarga Genjering euy. Waduh, alhamdulillah Neng Haji Adian Gawati sudah kembali tugas ya. Sehat selalu, yang penting hidup penuh dengan memaknai pilihan diri sendiri. Dari Bu Marwan ya. Terima kasih untuk semuanya yang selalu ada di Femina Keluarga. Dan tentu temanya cukup bagus. Menjaga wanita berkelas, tidak takut sendirian, menjaga penampilan agar tetap elegan dan berkelas. Sangat penting dalam kehidupan sehari-hari, bukan melihat memperhatikan harta bandanya, tapi dengan adab, etika dan attitude-nya. Penting dalam kehidupan sehari-hari, sikap yang elegan akan membuat orang lain menjadi lebih segan dan menghargai kita semuanya. Namun sikap wanita elegan tersebut harus natural, bukan dibuat-buat hanya untuk pencitraan semata. Untuk menjadi wanita berkelas, Anda gak perlu mengeluarkan uang untuk mengikuti kelas kepribadian. Pada dasarnya setiap wanita bisa memiliki sikap elegan dan berkelas dengan beberapa kebiasaan sederhana ya, ibu rumah tangga bersikap dewasa. Usia tidak menentukan kedewasaan seseorang. Setiap orang bisa bersikap lebih dewasa dengan tergantung dengan karakter dan pola pikir. Hal yang harus memiliki oleh wanita elegan adalah kedewasaan mereka mampu menempatkan diri, tidak terlalu membawa atau terbawa perasaan dan tidak mudah mengeluh. Sikap dewasa seseorang juga ditentukan dari kemampuannya dalam mengendalikan emosi. Wanita dewasa juga tidak memilah memilih ketika bergaul, yang penting nyambung dan yang penting membawa nyaman ke hati kita dan tidak seperti wanita yang toksik. Jadi wanita dewasa yang bijaksana tidak bersikap gegabah dan meledak-ledak dalam menghadapi setiap permasalahan. Oke, terima kasih. Kirim salamnya nih untuk Bang Len, kemudian juga untuk Pak Ben ya, kemudian juga ada Kang Ujeng Jay. Semuanya selamat pagi. Ada Mas Yuda yang ada di Bayangkara 99. Kemudian juga untuk Balebat, Mami Mino, selamat pagi ya. Kemudian juga untuk Ibu Liliana, selamat pagi Bu Uis di Jubleg. Halo juga untuk Ibu Ipung Sapuro, selamat pagi, sehat semuanya ya. Kencereng lagunya tolong dipilihin aja dari Jodoh Takkan Kemana. Tahu gening bunya. Coba kita cari dulu ya, sebelum ke Facebook. Dari Afgan, pokoknya nanti kita cari ya. Bila kita sebelum membacakan yang lainnya, kita lihat sudah ada apa tidak ya. Ini di komunitas belum ada ya. Terima kasih, kita langsung ke FB aja, langsung meluncur ya, jalan darat, tidak pakai pesawat ya. Tapi sekarang pesawat sudah mulai pulih kembali, mulai pesawat pada kemana-mana tujuan Anda, mudah-mudahan selamat lancar karena debu-debunya sudah kembali normal, tidak ada ya. Baik, kita akan haturkan terima kasih nih untuk Anda, untuk Diki ya. Femina keluarga Fortuna FM Genjering like lope. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi Teh Dian, selamat bertugas kembali. Wanita berkelas tidak takut sendirian. Ia tahu bahwa kesendirian bukanlah tanda kesepian, melainkan ruang untuk bertumbuh, mencintai diri sendiri dan mempersiapkan diri hal-hal yang lebih baik ya. Kemudian juga ia tidak mengejar perhatian atau memohon cinta, sebab ia percaya yang benar akan datang dengan ketulusan, bukan karena paksaan. Seorang wanita berkelas memilih menjaga harga diri daripada mempertahankan hubungan yang menghilangkan kedamaiannya. Ia berjalan dengan anggun, penuh keyakinan, karena ia tahu nilai dirinya tidak ditentukan oleh siapa yang memilih tinggal, melainkan, maaf sekali kita ulang ya,
karena ia tidak menilai dirinya sendiri, tidak ditentukan oleh siapa yang memilih tinggal, melainkan oleh bagaimana ia menghargai dirinya sendiri. Karena wanita yang mencintai dan menghormati dirinya sendiri akan selalu bersinar, bahkan saat ia berjalan seorang diri. Pengen dengerin lagu nama Armada Wanita yang paling berharga, yang paling berharga bahagia. Ada juga wanita yang paling berharga. Tidak ada, ada juga wanita paling bahagia mungkin itu ya, dari Armada. Salam-salamnya buat Ibu Ipung Sapuro, Meliandi, Reni Rentina, Kang Ujeng Jay, Balebat, Nuasta Nuasta, Soca, Bendahari, Ursa Mustami, Dewi ya. Pokoknya buat semuanya aja, selamat pagi. Untuk Tedia semoga sehat selalu, amin, amin. Dan tetap semangat, rezekinya lancar, amin. Terima kasih Tedian, Fortuna FM, Genjering. Like, lope, banyak lopenya ya. Kita kasih ini dulu lah, biar udah tahu dibacain. Barama kumbarannya, assalamualaikum, waalaikumsalam, pembina keluarga Genjering. Bagi Bu Haji Dian Nigawati, semoga kabarnya sehat selalu. Pelabuhan Ratu hadir, pengen dengerin lagunya Raja Manusia Biasa. Kirim salamnya buat semua pendengar Radio Fortuna, kru Fortuna, semoga pada sehat selalu dan dimurahkan rezekinya. Makasih Bu Dian, semoga sehat selalu, amin. Ya Allah, ya Rabbal Amin ya. Lagunya Raja Manusia Biasa. Raja Manusia Biasa ada ya. Kemudian berikutnya dari Bendahari ini, assalamualaikum, waalaikumsalam, Bunda Haja Dian Gawati, hashtag Femina dan keluarga, hashtag Fortuna FM, Genjering Permata Hijau, Permai hadir, hemat beraktivitas, sukses selalu, amin. Ya Allah, ya Rabbal Alamin. Dumayanti hadir, warga Sahabat Langkat Sumut, Sumatera Utara ya. Terima kasih. Cameng Mustika, selamat pagi, salam Rahayu, Gek cantik gitu ya, bahasa apa nih, Madura. Ikut gabung, matur nuhun, sami-sami. Terima kasih untuk Cameng Mustika ya. Alam Sibli atau Pak Ben, selamat pagi Pak Ben. Femina keluarga Fortuna FM Genjering, mat pagi aja buat saudara Fortuna FM, sejangkau siar aja. Buat semuanya mat nyimak aja di acara Femina keluarga. Buat yang lagi tugas badian, bertugas sampai tuntas. Kum buat semuanya, salam dari Pak Ben. Oke lah ya. Cepi Irawan, pemenang keluarga Genjering, Cepi di Ciroyom. Ciroyom daerah mana sih? Selalu nyimak badian, semoga badian selalu diberikan kesehatan dan dilancarkan setiap urusannya. Pengen diputerin lagunya Jangan Pernah Setia. Hah? Jangan Pernah Setia. Maha itu lagu. Aduh. Jangan Pernah Setia. Kagak ada. Spesialnya buat badian aja yang lagi siaran. Terima kasih, semangat ya. Oke. Lagunya apa tuh? Enggak ada judul itu. Jangan Pernah Setia. Jangan Pernah Selingkuh adanya ya. Ami Ani nih, selamat pagi. Assalamualaikum badian. Waalaikumsalam. Naon Bandung Ciroyom naon sih mami teh teh. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Mbah Jadian, selamat pagi, selamat tugas sampai tuntas di acara Femina dan keluarga. Temanya sangat bagus sekali. Kemarin katanya kontrol. Iya. Mbak semoga sehat selalu, panjang umurnya dan sukses selalu. Pengen lagunya Tangan Tak Sampai dari Radio Fortuna FM Genjering. Terima kasih, sama-sama ya. Tangan Tak Sampai. Ateng-ateng nih Femina keluarga Genjering, assalamualaikum, waalaikumsalam Mbah Jadian Egawati yang makin cantik, baik hati, alhamdulillah udah sehat lagi. Selamat pagi, temanya baik sekali, semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Kang Ateng mau lagunya Sela dari Iklim. Salam-salamnya buat Bung Sapuro, Temeliandi korban fitnah, Manini, Bang Len, Aminah, Lela Binangkit, Lela, Kang Deden Bantas, Renata Sakura, Teh Citra, Olivia Senja, Teh Asti, Maman Apero. Pokoknya buat semuanya aja.
Fortuna sehat selalu ya, fan Fortuna sehat selalu, spesialnya buat Mbak Dian Egawati saja, sehat walafiat, dilancarkan rezekinya, dipanjangkan umurnya, dan juga bahagia selalu. Terima kasih Genjreng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Coba saya lah ya.

Jangan lagu ini terus, kan banyak yang baru juga enak-enak. Iklim. Iklim dari Iklim ini. Sela. Oke, Reni Rentina, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Badian cantik hadir Medan, yo genjreng euy. Semangat bertugas, Omba, sehat selalu. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin ya. Rustam Mustomi hadir. Oke, hadir. Terima kasih super lover juga Femina keluarga Fortuna PM genjreng euy. Ngabsen kawasan Pargud, ngagenjreng sami aktivitas bareng setahun buat Mbak Egawati mutsiaran genjreng euy dari super lover. Terima kasih. Fitri Hariati Fitri Femina keluarga genjreng euy. Teh Fitri Imut Cikarat pengen dengerin lagunya Putri Ariani, hanya rindu. Sayang spesialnya buat anakku tercinta, paling sayang spesialnya buat suami bawel, A. Erwin Ijem, ucapannya genjering euy. Tumiyam Pergo hadir. Abana Kamian, terima kasih di Purabaya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam pemina keluarga Fortuna FM genjering euy. Selamat pagi Bu Hajah, semoga sehat selalu, diberikan kesehatan lahir dan batin dan bahagia selalu. Dari kawasan Purabaya hadir dan nyimak aja, terima kasih genjering euy. Nurlandia ya, Cakhar, Kapas Madya Surabaya hadir, metugas Mbak Teh Dian. Kalau Mbak jangan pakai teh lagi. Makasih, sama-sama. Nurlandia Mulyadi, assalamualaikum. Waalaikumsalam Femina keluarga Fortuna FM genjering euy. Selamat pagi Mbak Jadian, apa kabar hari ini? Selasa ceria, tema yang sangat bagus. Semoga bermanfaat. Pengen dengar lagunya Ipangku nanti.

0: Kunanti arwana.
1: Kemudian salamnya buat semua fan Fortuna aja dimanapun berada, spesialnya buat Bah Jadian Gawati, makasih sama-sama Gunjring. Kita lihat yang terbaru ya, yang terbaru. Dan channel hashtag pembina keluarga Fortuna FM Gunjring. Assalamualaikum Mbak Dian Egawati, Karang Tengah Cibadak selalu hadir. Oke, terima kasih ya. Mang Kolei Parungkuda hadir di pembina keluarga pagi bahaja di Radio Fortuna FM Gunjring. Mengwalikir iya mah. Cepi Irawan, Cirayam itu dekat wisata Situkoi Angkasa, lagunya Setia Menyakitkan. Oh, Setia itu menyakitkan. Setia itu menyakitkan. Setia itu menyakitkan dari Angkasa ya. Ada Pegi-pegi, aduh, ya Pegi karak muncul kunaon, Neng. Wew, ah. Pegi-pegi kusumawati, femena keluarga Gunjring. Mat pagi bahaja, moga sehat selalu. Brunei hadir. Ayo tuh kadia deui mah kukuluban. Ah. Wati sinaga nih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam femena keluarga Gunjring. Nyimak aja, Mbak, sambil dengerin lagu Rindu Terlarang. Buat semuanya aja, salam selamat pagi menuju siang. Buat yang bacain, terima kasih Gunjring. Rindu Terlarang. Palingnya emang lewat iklan. Rindu Terlarang. Baik, sebelum kita membacakan kembali dari WA ya, ataupun dari Facebook kembali, kita akan berikan sebuah tembang, terutama untuk Bang Len. Mana tadi? Laode, laode. Dunia yang nanti. Gunjring, Bang Len.

0: 9.7 Fatun FFFM.
1: Hai, ada yang sedap nih. Brand ambassador dari Mie Sedap,
2: Ariel.
3: Hai semua.
4: Eh, Ril, kenapa sih lo suka mie sedap goreng?
3: Karena buat gue, mie sedap itu berani beda.
5: Emang bedanya apa?
3: Mie-nya kenyal.
4: Wah, enak tuh.
3: Pasti. Dan ini nih, yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya.
5: Hah?
3: Apalagi sekarang ekstra 20%.
5: Ekstra 20%?
3: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
5: Wah, thanks, Ril.
3: Gimana?
4: Bener, bikin gak bisa berhenti.
5: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
3: Kan gue udah bilang, cuman mie sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan.
4: Duh, Ariel, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
3: Gue Ariel, gue approve mie sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.

0: dari Wings Food.
1: Mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
2: Ini mie sukses isi 2.
3: 2, 3, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
2: Yeah. Porsinya besar, bumbunya pas untuk mie isi 2. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
3: Wah, iya, kremesnya bikin lagi.
1: Yang rasanya meriah, ada.
2: Kari ayamnya, rame rempahnya, meriah.
3: Gurih karinya, berasa.
1: Harganya?
3: Ikan tongkol, ikan pepe. Bikin kantong, gak kempes.
2: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya, terendang-rendang.
3: Mantap, Neng Wika. Salim dulu boleh.
4: Sukses. Seru enaknya favorit semua. Ini mie sukses isi 2.
2: Dari Wings Food.
5: Hi Glitz, we are Glitter.
6: Glitz, hari ini Q&A yuk. Kalian boleh tanya apa aja.
7: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia Glitter bisa terus ceria?
8: Kita tuh gak boleh lapar, makanya suka ngemilang seru. Kayak saya nih gelas.
5: We love it so much.
7: Soalnya bikinnya saset, pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
8: Tinggal seduh, langsung slurp.
7: Kuah gurihnya bikin lagi.
9: Minyak chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
8: Plus ada topping kres-kres, gemes.
7: Soya mie gelas, porsinya juga pas, lapernya tuntas.
9: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil.
8: Ada yang tanya lagi, rasa soya mie favorit kita.
5: Semua variannya favorit kita-kita dong.
6: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain soya mie gelas.
8: Soya mie gelas,
5: we love it so much.
10: Hai, ada yang sedap nih. Brand ambassador dari Mie Sedap. Ariel.
11: Hai semua.
12: Ariel, kenapa sih lo suka mie sedap goreng?
11: Karena buat gue, mie sedap itu berani beda.
13: Emang bedanya apa?
11: Mie-nya kenyal.
12: Wah, enak tuh.
11: Pasti. Dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya.
13: Hah?
11: Apalagi sekarang ekstra 20%.
13: Ekstra 20%?
11: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
13: Wah, thanks Ariel.
11: Gimana?
12: Bener, bikin gak bisa berhenti.
13: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
11: Kan gue udah bilang, cuman mie sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan.
12: Duh Ariel, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
11: Gue Ariel, gue approve mie sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.
14: Beli nih Bu sabun colek, sabun krim ekonomi ya.
15: Siap Bu, beli sabun krim ekonomi kan Bu?
14: Iya Di.
15: Bang, beli sabun krim ekonomi.
16: Gebiar berkah umroh, pesta emas, krim ekonomi diperpanjang sampai bulan Desember 2026.
17: Oh. Gebiar berkah umroh, pesta emas. Berhadiah ribuan emas dan puluhan paket umroh. Berhadiah langsung tanpa diundi. Caranya mudah, cukup temukan kode unik di dalam kemasannya bertanda khusus.
15: Bu, ini sabun krim ekonomi. Ada hadiah umrohnya loh Bu. Coba aku buka ya Bu, siapa tahu ada kode uniknya.
14: Bu, dapat hadiah umroh.
18: Alhamdulillah. Doa ibu terjawab nak. Dari mencuci, bisa ke tanah suci.
15: Terima kasih sabun krim ekonomi.
16: Buruan, beli sabun krim ekonomi dan ikuti Gebiar Berkah Umroh Pesta Emas Krim Ekonomi diperpanjang sampai bulan Desember 2026.
17: Sabun krim ekonomi, serba bersih, serba segar, serba guna.
19: Wingscare.
8: Jadi gitu ceritanya.
20: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
8: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
20: Wih, lebih spesial dari lo nih sih.
8: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
20: Kenyalnya maksimal.
8: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Oi. Jadi gimana?
20: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
8: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.
0: 90.7 Fatun SSM.

Ada lagu yang mengingatkan kita pada seseorang. Ada lirik yang membawa kita kembali ke sebuah kenangan. Dan ada malam yang akan membuat semua cerita hidup kembali. 13 September 2026 di Stadion Surya Kencana Sukabumi akan menjadi tempat bertemunya ribuan hati dalam satu perayaan musik terbesar tahun ini. Bersama Raja, Jusi Lusi, Pamungkas, Lomba Sihir, Al-Kateri, Good Morning, kemudian juga Mahnit, AXN, Cinderella, Frank Queen, dan Nava ya. Mari bernyanyi mengenang tertawa, bahkan mungkin kembali jatuh cinta ya. Dipersembahkan dan Anda boleh langsung nanti datang di Stadion Surya Kencana tanggal 13 September, Senin mungkin ya. 13 September 2026 di Stadion Surya Kencana Sukabumi akan menjadi tempat bertemunya ribuan hati dan satu perayaan musik terbesar. Datang langsung beli tiketnya ya di jalan tanggal 13 September 2026 di Stadion Surya Kencana Sukabumi. Baik, Joko Tawo sudah misko-misko. Terima kasih ya. Kita akan langsung ke lagu aja dulu. Tadi untuk Diki ya, Wanita Terbahagia. Bukan wanita paling barang, tidak ada ya. Tapi ini wanita terbahagia. Tetap di Femina Keluarga Kecerengan.

karena banyak yang belum dibacakan, jadi lagu terhenti dulu ya. Pasti kita nanti semuanya akan diputar. Tenang, santai aja ya. Berikutnya dari Teh Lisna ya, yang ada di Jam Pelabuhan 2. Pemena dan keluarga Fortuna FM Genjering. Selamat pagi bahagia dan dah mulai aktivitas lagi. Iya benar. Semoga sehat bahagia selalu. Pengen dengerin lagunya Masih di sini, Masih denganmu dari Goliat, boleh? Itu kesenangan Rahman. Sep dulu tahu nguping tahu enggak sekarang ya. Salamnya buat Bang Len, Kang Egi, Kang Geri, Waaong, sama Teh Nurul, Teh Aren, Teh Olip, Teh Citra, Manini, Teh Meliandi, buat semua saudara Fortuna, spesialnya buat yang lagi tugas, Mbak Jadi Anikabati, semoga sehat selalu bahagia, banyak umurnya, banyak rezekinya, makasih Fortuna FM Genjering, Assalamualaikum, Waalaikumsalam, Warahmatullahi Wabarakatuh. Meliandi streaming nih, Alhamdulillah ya, ini, nah, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pemirsa keluarga Genjering. Like. Lope. Selamat pagi bahagia. Selamat bertugas sampai tuntas. Semangat. Semoga sehat selalu, rezekinya lancar, bahagia panjang umurnya, juga selalu dalam lindungan Allah SWT. Amin. Ya Allah ya Rabbal Alamin. Bahagia kemarin gak siaran, katanya lagi kontrol. Semoga sehat selalu ya bahagia. Benar, kontrol. Cuma capek. Lope. Kangen pulang, atau kalau kangen jangan lama-lama di Jakarta, panas. Pengen kirim salamnya buat Mami Minok, Ibu Bapak Marwan, Ibu Liliana, Ibu Balebat, Ibu Ipung Sapura, Marin, Teh Olip, Teh Lilis, Kang Ujengjai, Kang Ateng-Ateng, korban fitnah. Diki, terima kasih yang sudah nyenggol Mel, semoga selalu sehat. Sehat selalu ya. Terima kasih bahagia Genjering, like, lope. Buat Teh Lisna, terima kasih senggolannya, oke, dari Meliani. Lagi streaming, oke, terima kasih. Cahya, Mbak live enggak, Mbak sekarang enggak live. Capek soalnya kalau live tuh 60 menit kita kan ngomong terus ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi Mbak, saya Cahya dari Pasir Jengjing, Nagrak Cibadak ya. Mau dengerin lagunya dong Mbak, Sepentin kemarin. Terima kasih Mbak, live TikTok kok enggak ya. Udah tadi kan Mbak Isma sama Pongki ya, Sepentin kemarin. Kemarin Seventeen ya. Kemudian juga berikutnya nih, Ibu Aam, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Fortuna FM Genjering, dan femina keluarga dan badiannya baik, dari Ibu Aam di Pulau Air. Oh, Pulau Air. Ibu Aam tadi kira-kira dari sana, dari apa sih, pernah ya, yang ada Den Bagas. Salamnya buat Marin di ABC. Enggak ada sekarang ABC-nya, dan Bu Ipung Sapuro, Ma Merliandi, terima kasih kemarin sapaannya lagunya dari Iwan Palas. Ibu, terima kasih. Badian udah dibacain Fortuna FM Genjering. Ibu Am, nanti diingat terus ya sama Badian ya. Berikutnya juga Badian akan bacakan sekaligus ajalah kepalangnya, ini yang dari WhatsApp, berikutnya di Bu Liliana. Tapi dari ini dulu, dari siapa yang punya nama hamba Allah ya. Nah ini, assalamualaikum, waalaikumsalam, femina keluarga Genjering, mengenai nafsu ya. Baik, femina keluarga Genjering, Dian Negawati, gimana kabarnya hari ini? Baik, kita ya, selalu baik. Menjadi wanita berkelas sama dengan arti yang mampu menjaga sikap dan sopan santun. Seorang wanita bisa dikatakan berkelas jika mampu menjaga attitude-nya. Mereka tahu bersikap dengan tepat sesuai dengan tempat dan orang-orang yang berada di hadapannya. Sikap sopan dan menghargai orang lain yang menjadi paket lengkap yang dimiliki oleh wanita berkelas. Mereka tahu cara menghormati orang yang lebih tua dan tidak memandang rendah orang lain siapapun itu. Selalu menjaga penampilan dan merawat tubuh. Wanita elegan selalu tahu caranya menghargai diri sendiri. Cara menghargai diri bisa dimulai dari rajin menjaga penampilan dan senantiasa merawat tubuh, berpakaian rapi dan sesuai pada tempatnya akan membuat lebih terlihat elegan. Karena wanita yang berpenampilan elegan

dan wangi untuk menunjang rasa percaya dirinya. Jangan lupa untuk senantiasa menjaga kebersihan tubuh, selain mandi 2 kali sehari, dan rajin juga kepada hal-hal yang lainnya ya. Semoga saja bermanfaat. Terima kasih kirimnya buat Bang Len, Kang Ujeng Jay, Pak Ben, kemudian juga untuk Meliandi, selamat pagi dari hamba Allah ya. Balebat juga CS-nya ya. Mami Minok juga selamat pagi, apa kabar. Selamat siang juga untuk Ibu dan Bapak Mara, juga Mas Bang-Bangnya ya, semuanya aja. Pokoknya digenjrengkan, genjreng ey. Berikutnya nih ada yang pipiluan ya, dari Bayangkara 99, namanya Yuda lagi. Mas Yuda, ibu rumah tangga, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Femina keluar genjreng ey. Teh Dian Igawati atau Mbak Dian Igawati, tapi saya suka sih dari dulu manggilnya Igawati, gak mau pakai Dian. Kenapa? Dian kan lilin. Arti dari kalimat ini adalah berbesar hati untuk memberi dukungan pada wanita ya, pada wanita yang penuh punya harga diri. Dan di sini berumah tangga ya, konsekuensi menjadi wanita elegan dan berkelas mungkin mengharuskan untuk meninggalkan kebiasaan-kebiasaan yang lama yang dirasa kurang baik. Karena wanita elegan tidak dilihat dari kait dan tidaknya, tapi dari sifat penampilan dan etika attitude-nya dan adabnya ya. Di sini juga kebiasaan lama yang dirasa kurang baik, besarkanlah tekadmu untuk tetap konsisten agar kamu atau Anda bisa menjadi wanita elegan yang mampu hidup sendiri tanpa ada pasangan. Terima kasih, kirim salamnya spesial untuk penyiarnya ajalah yang punya kece dan suara merdu merayu. Cara merayu ya mah tuh bisa merayu teh cicing lah. Tong banyak cetak. Baiklah, kita akan berikan tembangnya. Ini lagu Rindu Terlarang untuk Mami Minok. Terima kasih untuk Meliandri, Lisna, Ibu Aam, Cepi Irawan, tadi ayah Cepi Irawan. Aduh, mana tadi cangka bacakan Oh, Rahmat Irawan. Mana keluarga jering, panjang umurnya,

Ya malahin cara yang suka bumi, Mami. Bukan Ciroyong Bandung. Emang ayah di Bandung Ciroyong. Sekitar Kadu Dampit di sini mah.

juga terima kasih. Tadi DFB ada minta manusia biasa dari Raja ya. Nanti kita putarkan yang lain semua. Tenang, pasti kebagian lagu-lagunya ya. Kondreng, Bang Len, ayo dong bangun atuh Bang Len. Mandi biar seger, jangan tidur melulu. Balas dendam tidur. Untuk pagi-pagi Kusumawati ya, balai bat.

Jangan pernah setia. Kenjreng euy. Ini untuk Lisna ya. Lagunya sama dengan kesukaannya Rahman saya beserta keluarga yang punya Rapasel di Cikaret ya. Cikaret Lingkar Selatan Kota Sukabumi. Kenjreng euy. Masih di sini.

0: 90.7 Fadun FFM.
1: Jadi gitu ceritanya.
2: Enzi, setiap ada lu tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
1: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
2: Wih, lebih spesial dari lu nih sih.
1: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
2: Kenyal mie-nya maksimal.
1: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Jadi gimana?
2: Sorry, Zi. Tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
1: Gas, cobain. Resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.
3: Hi, Glitz. We are Glitter.
4: Glitz, hari ini Q&A yuk. Kalian boleh tanya apa aja.
5: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia Glitter bisa terus ceria?
6: Kita tuh gak boleh lapar. Makanya suka ngemil yang seru. Kayak saya nih gelas.
3: We love it so much.
5: Soalnya bikinnya saset. Pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
6: Tinggal seduh. Langsung slurp.
5: Kuah gurihnya bikin lagi.
7: Minyak chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
6: Plus ada topping keras-keras. Gemes.
5: Soya mie gelas, porsinya juga pas, lapernya tuntas.
7: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil.
6: Ada yang tanya lagi, rasa soya mie favorit kita.
3: Semua variannya favorit kita-kita dong.
4: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain soya mie gelas.
6: Soya mie gelas,
3: we love it so much.
8: Mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
9: Ini mie sukses isi dua.
10: Dua, tiga, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
9: Yeah. Porsinya besar. Bumbunya pas untuk mie isi dua. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
10: Wah, iya. Kremesnya bikin lagi.
8: Yang rasanya meriah, ada.
9: Kari ayamnya, rame rempahnya, meriah.
10: Gurih karinya, berasa.
8: Harganya?
10: Ikan tongkol, ikan pepe. Bikin kantong, gak kempes.
9: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya, terendang-rendang.
10: Mantap, Neng Wika. Salim dulu boleh.
11: Sukses. Seru enaknya favorit semua. Ini mie sukses isi dua.
9: Dari Wings Food.
3: Yes.

0: sedap ramen, yes!
1: Si seruput gak putus!
0: Hakata Chicken Ramen.
1: Wah, pahitannya putih dan creamy.
0: Flavorful khas Hakata.
1: Oishi!
0: Tokyo

0: dari Wings Food.
1: Hai, ada yang sedap nih, brand ambassador dari Mie Sedap, Ariel.
2: Hai semua.
3: Eh Ril, kenapa sih lo suka Mie Sedap goreng?
2: Karena buat gue, Mie Sedap itu berani beda.
0: Emang bedanya apa?
2: Mie-nya kenyal.
3: Wah, enak tuh.
2: Pasti. Dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya.
0: Hah?
2: Apalagi sekarang ekstra 20%.
0: Ekstra 20%?
2: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
0: Wah, thanks Ril.
2: Gimana?
3: Bener, bikin gak bisa berhenti.
0: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
2: Kan gue udah bilang, cuman Mie Sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan.
3: Duh Ariel, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
2: Gue Ariel, gue approve Mie Sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.
4: Beli nih Bu sabun colek, sabun krim ekonomi ya.
5: Siap Bu, beli sabun krim ekonomi kan Bu?
4: Iya Dik.
5: Bang, beli sabun krim ekonomi.
6: Gebiar berkah umroh, pesta emas, krim ekonomi diperpanjang sampai bulan Desember 2026.
7: Oh, gebiar berkah umroh, pesta emas, berhadiah ribuan emas dan puluhan paket umroh, berhadiah langsung tanpa diundi. Caranya mudah, cukup temukan kode unik di dalam kemasannya bertanda khusus.
5: Bu, ini sabun krim ekonomi, ada hadiah umrohnya loh Bu. Coba aku buka ya Bu, siapa tahu ada kode uniknya.
8: Bu, dapat hadiah umroh.
4: Alhamdulillah. Doa ibu terjawab nak. Dari mencuci, bisa ke tanah suci.
5: Terima kasih sabun krim ekonomi.
6: Buruan, beli sabun krim ekonomi dan ikuti gebiar berkah umroh pesta emas krim ekonomi diperpanjang sampai bulan Desember 2026.
7: Sabun krim ekonomi, serba bersih, serba segar, serba guna.
9: Wingscare.
0: Jadi gitu ceritanya.
10: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
0: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, Mie Sedap Kari Kental Spesial.
10: Wih, lebih spesial dari lo nih sih.
0: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
10: Kenyal mie-nya maksimal.
0: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Jadi gimana?
10: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
0: Gas, cobain resep baru Mie Sedap Kari Kental Spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.
11: 90,7 Fortuna FFM.

Baik, kita akan langsung menuju Facebook kembali. Ini ada Jajang J. Jastika ya. Selalu menyimak dari jalur, babakan jalur Fortuna FM Genjreng. Saya selalu buat penyiar dan penggemar sedang yang sedang siaran ya. Terima kasih Jajang J. Jastita, penggemar berat 30 menit yang lalu. Oke, kita kasih Lope ya. Kita lihat yang terbaru. Bobo ya, Selasa, Bobo Tuesday, Bobo juga September 08. Oke, Bobo pembina keluarga. Berarti kemarin Dian, terima kasih ya, kreatif sekali. Berikutnya juga dari berita kemarin September, Happy Tuesday, Good morning ya. Oke, kita kasih Lope juga. Dari berita kemarin, pembina keluarga hadir Tamora Medan City. Bagi Badian Singayu, salam sehat juga bahagia selalu, menyertai dan salkomsel ya. Buat pendengar Radio Fortuna Sukabumi dimanapun saja berada, bertugas dan hati-hati di jalan ya. Terima kasih, sama-sama. Kemudian sedang siaran Genjreng Euy. Oh, yang sedang siaran Genjreng Euy. Uti Nedeva, selamat pagi dari Balikpapan Kalimantan Timur, ikutan gabung. Terima kasih untuk yang siaran bertugas. Oke, sama-sama ya. Kemudian juga Mama Putri, assalamualaikum. Tedian, selamat pagi. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pembina keluarga Genjreng Euy. Ujeng Jay, pembina keluarga Fortuna FM Genjreng Euy. Pagi Madian, apa kabar? Wanita hebat itu tak merasa sendirian. Teruslah jadi orang baik supaya hidup kita tak merasa sendirian atau kesepian. Sesungguhnya sendirian itu mengajarkan kita untuk memahami hidup. Lagunya Ari Lasso, arti cinta. Salamnya buat semua saudara pendengar setia. Terima kasih Genjreng Euy. Hampa, arti cinta ya.

Kemudian juga terima kasih nih lagunya. Salamnya buat semua saudara pendengar setia. Terima kasih Genjering ya. Us Obet nih, Lebak Larang Parsal hadir bagi Femina Keluarga, request lagunya Pun Nama Merindu. Salam-salamnya buat Rin Jamal, Dea, Dea Ratu Ajari, Dewi Sulastri, Tedian, makasih Genjering.

Baik, Abah Waisa Sampelangan juga Ganjar Bali hadir sebagai pembina keluarga. Assalamualaikum, selamat siang Teh Dian. Waalaikumsalam. Dian Negawati, selamat bertugas dan sehat selalu, bahagia, lancar rezekinya dan sukses selalu dalam selamat beraktivitas. Terima kasih, sama-sama ya. Oke, kurang lebih ada 45 orang ya. Amir Udin, Renadi, Musa Kului Bangunan, Musa Ateng Ateng, berarti ke kemarin, Mahputri, Jejang J, Jastika, Jastista ya, Eb Sukanda, Denny Akbar, Ujeng J, Uus Obet, Nok Danyem, Mang Iping, Abah Wisa Sampelangan, Led Channel, Mangkolai, Galuh Sueb ya, Pegi Kusumawati, Abah Kamil, Pati Sinaga, Supiloper, Prisuk Mawijaya, Rini Rentina, Nurlendia, Muyadi, Barjare M, Cakhatu, Mimpirgo, Brahma Kumbara, Dede Suryana, Susilawati Aira, Bedog Muntu, Ami Ani, Cepi Irawan, Diki, Bendahari, Dumayanti, Alpian, Alkausar ya, Alkausar Al-Fatir, ACT Nur Hidayat, Hadi Sohadi, Eros Prancis, Fitri Haryati Fitri, ke Cebong Sawah, Alam Sibli, Nenek Iput. Yang teplopnya Bobo, Denny Akbar, Ujeng Jaya, Abana Kami, Brahma Kumbara, Fitri Haryati Fitri, dan Nenek Iput. Terima kasih ya. Yang lewat WA juga ada Bang Len, kemudian juga ada Ibu dan Bapak Marwan. Kemudian juga, aduh Balebat telat banget. Mami, selamat pagi Mami. Assalamualaikum Balebat, ya sabar menit yang lalu, yuk 10 menit yang lalu, jadi lagunya gak bisa diputerin ya. Ini baru nyampe, udah mau habis. Nih, assalamualaikum, waalaikumsalam, anak keluar genjering, pagi bahaja yang cantik, mah, dan sangat baik hati. Lope, bagi juga buat keluarga Balebat, buat grup ceri inspirasi ibu dan bapak Marot. Semoga di pagi cerah ini kita semua selalu diberikan kesehatan, kebahagiaan, dipanjangkan umurnya, dilancarkan rezekinya, dimudahkan segala urusannya, dan selalu ada dalam lindungan Allah SWT. Amin ya Allah, Rabbal Amin. Kirim salamnya buat Mam Minok, Bang Len, Jokowi, Kang Surya, Manini, Bu Ipung, Kang Manapero, Pak Ben, Waong, Mahrin, Meliani, lagunya Mencintaimu. Nggak keburu ya, cantik lagunya. Waktunya Bang Len, kemudian ada juga hamba Allah, ada Ibu Liliana, Ibu dan Bapak Maron, Mas Babangnya juga, ada Mas Yuda juga di Bangkar 99, ada Ibu Aam di Pasekon ya, yang lewat WA-nya nih, coba kita lihat lagi. Ada Ibu Aam, terus yang Miss Kemesko, Kang Adut, Joko Weo ya. Ini yang dari WA-nya, ada Kang Ujeng J, Meliandri, Telisna, Cahya, Ibu Aam, Rahmat Irawan ya. Terima kasih semuanya yang sudah bergabung. Diana Gawati pamit ya untuk semuanya, mohon maaf bila ada yang tidak terbacakan atau lain sebagainya ya, karena memang ini waktunya sempit sekali. Baik, terima kasih untuk semuanya. Kita berikan sebuah tembang untuk Anda dari sana Sanon, menunggumu sampai akhir. Terima kasih, jumpa lagi nanti jam 1 siang ya, dan hari ini jam 11 nanti ada Mbak Isma dan juga Pongki Nusantara. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kencereng.

Janganlah kalian menikahi wanita karena kecantikannya. Karena mungkin saja kecantikannya akan membinasakannya. Dan jangan pula kalian menikahi wanita karena hartanya. Karena mungkin saja hartanya akan menjadikan bersikap sewenang-wenang. Akan tetapi, nikahilah wanita itu karena agamanya. Sungguh, seorang budak wanita hitam yang putus hidungnya, tetapi kuat agamanya, dia lebih utama. Sumber kata-kata mutiara, Ali bin Abi Thalib alaihissalam.

0: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Selamat siang, Mbak Isfa.
1: Siang-siang
0: juga sudah bertemu semuanya. Bertemu lagi di jam 11 sampai dengan jam 13.
1: Yep.
0: Alias jam 1 siang nanti di acara Domiso bareng aku Mungkin Nusantara dan juga
1: Isfa Dahlan tentunya.
0: Seperti biasa, seorang emas tembaga peraknya yang mau berkeluarga. Keluarga? Yang mau berkeluarkan maksudnya. Suara malam nih, bro, krik press. Iya, tadi itu udah bubur, Wak. Ya Allah, langsung ketiduran, udah mandi.
1: Iya, emang kalau habis makan
0: mantep banget ya. Ya ampun. Ya udah, atuh siap gibahkan dulu ya.
1: Yuk.
0: Aku suka banget sama gibah nih. Orang omongkan ya, semuanya yang mau nyanyi hari ini kita omongin. Ditunggu aja di acara Domiso Pertunangan M.

0: sebentar. Halo, silakan. Penelpon pertama kita ada siapa nih ini? Halo.
1: Halo.
0: Hai.
2: Gomiso Fortuna FM.
0: Kindrei. Ini namanya Kang Citra yang naik Kang Fajri. Enggak apa-apa,
2: karena
0: milik bersama.
2: Iya.
0: Iya dong. Hari ini mau lagu apa?
2: Jengkal tanah ya.
0: Jengkal tanah.
1: Sejengkal.
0: Sejengkal apa jengkal doang, Pak?
1: Sejengkal tanah.
0: Sejengkal. Iya. Sejengkal tanah, mansur. Siap, langsung dikinjirin tanpa basa-basi lagi ya.
2: Iya.
0: Yuk, berangkat aja.

0: Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Yeay. Genjreng euy Kang Fajri. Aduh, saking tersepona-nya. Ini kita sampai terdiam 2 detik. Halo artis Aringin.
2: Aduh.
1: Hai. Waalaikumsalam passwordnya. Gaskeun lagunya apa?
2: Genjreng.
3: Pengin lagunya.
1: Apa tuh?
3: Pengin bukan cerita desa.
1: Bukan cerita dusta.
3: Ya, itu Pongki sehat, sehat.
1: Alhamdulillah Bang Yesus sehat walafiat, digenjerengkan wae sehat-sehatnya siaran.
3: Cincin putih boleh enggak ganti?
1: Cerita dia bukan cerita dusta ujung-ujung cincin putih.
2: Mesti.
1: Jadi cincin putih.
2: Labil.
1: Jadi labil ya. Cincin putih ada cewek cacahan Dika. Gaskeun ya, gaskeun aja.

0: Ya genjreng. Seperti sudah turun ke Asti, masih rejeki ya. Masih rejeki alhamdulillah luar biasa ya.
1: Meskipun tanpa
0: tanpa casingnya ya. Mana tote bagnya? Kayaknya orangnya lebih lebih mau ngambil tote bagnya daripada
1: daripada celana.
0: Celana mah tebutuh, cenah butuh tote bag na we, jeung wadah-wadahan. Selamat halo.
1: Halo.
0: Hai.
1: Genjreng.
0: Mau lagunya apa?
2: Lagunya Hitam duniamu,
1: putih kulitku.
2: Hitam.
1: Ayah Susanti,
0: putih cintaku. Oke, siap ya. Oke, digaskin aja jadi Jenny Iskandar. Jingle dulu. Perangkat. Asun.

0: Yuk, promo-promo dulu ya, number one promo.
1: Assalamualaikum.
0: Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh di Kenjerengken. Eh, sebentar ya, udah lama-lama Mama Dapi, Mama Shifa dan Mama Mamahan, sebentar bentar ya. Kita langsung promo dulu. Nginden ya. Ini kita ke promo, tetapi ada acaranya Domisol Fortune FM.

0: ada yang sedap nih. Brand ambassador dari Mie Sedap. Ariel.
1: Hai semua.
2: Eh, Ariel, kenapa sih lo suka Mie Sedap goreng?
1: Karena buat gue, Mie Sedap itu berani beda.
3: Emang bedanya apa?
1: Mie-nya kenyal.
2: Wah, enak tuh.
1: Pasti. Dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya.
3: Hah?
1: Apalagi sekarang ekstra 20%.
3: Ekstra 20%?
1: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
3: Wah, thanks, Ariel.
1: Gimana?
2: Bener, bikin gak bisa berhenti.
3: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
1: Kan gue udah bilang, cuman Mie Sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan.
2: Duh, Ariel, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
1: Gue Ariel, gue approve Mie Sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.

0: sedap ramen, yes!
1: Si seruput gak putus!
0: Hakata Chicken Ramen.
1: Wah, paitannya putih dan creamy.
0: Flavorful khas Hakata.
1: Hmm, oishii!

0: dari Wings Food.
1: Jadi gitu ceritanya.
2: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
1: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
2: Wih, lebih spesial dari lo nih sih.
1: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
2: Kenyal mie-nya maksimal.
1: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Jadi gimana?
2: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
1: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.
3: Hi Glitz, we are Glitter.
4: Glitz, hari ini Q&A yuk. Kalian boleh tanya apa aja.
5: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia Glitter bisa terus ceria?
6: Kita tuh gak boleh lapar, makanya suka ngemil yang seru. Kayak saya nih gelas.
3: We love it so much.
5: Soalnya bikinnya saset, pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
6: Tinggal seduh, langsung slurp.
5: Kuah gurihnya bikin lagi.
7: Mie-nya chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
6: Plus ada topping keras-keras, gemes.
5: Soya mie gelas, porsinya juga pas, lapernya tuntas.
7: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil.
6: Ada yang tanya lagi, rasa soya mie favorit kita.
3: Semua variannya favorit kita-kita dong.
4: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain soya mie gelas.
6: Soya mie gelas,
3: we love it so much.
8: Hai, ada yang sedap nih. Brand ambassador dari Mie Sedap. Ariel.
9: Hai semua.
2: Ril, kenapa sih lo suka mie sedap goreng?
9: Karena buat gue, mie sedap itu berani beda.
10: Emang bedanya apa?
9: Mie-nya kenyal.
2: Wah, enak tuh.
9: Pasti. Dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya.
10: Hah?
9: Apalagi sekarang ekstra 20%.
10: Ekstra 20%?
9: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
3: Wah, thanks Ril.
9: Gimana?
2: Bener, bikin gak bisa berhenti.
10: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
9: Kan gue udah bilang, cuman mie sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan.
2: Duh Ariel, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
9: Gue Ariel, gue approve mie sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.
11: Beli ibu sabun colek, sabun krim ekonomi ya.
12: Siap, Bu. Beli sabun krim ekonomi kan, Bu?
11: Iya, Dik.
12: Bang, beli sabun krim ekonomi.
13: Gebiar berkah umroh, pesta emas, krim ekonomi diperpanjang sampai bulan Desember 2026.
14: Oh. Gebiar berkah umroh, pesta emas. Berhadiah ribuan emas dan puluhan paket umroh. Berhadiah langsung tanpa diundi. Caranya mudah, cukup temukan kode unik di dalam kemasannya bertanda khusus.
12: Bu, ini sabun krim ekonomi. Ada hadiah umrohnya loh, Bu. Coba aku buka ya, Bu. Siapa tahu ada kode uniknya.
11: Bu, dapat hadiah umroh.
15: Alhamdulillah. Doa ibu terjawab, nak. Dari mencuci, bisa ke tanah suci.
12: Terima kasih, sabun krim ekonomi.
13: Buruan, beli sabun krim ekonomi dan ikuti Gebiar Berkah Umroh Pesta Emas Krim Ekonomi diperpanjang sampai bulan Desember 2026.
14: Sabun krim ekonomi, serba bersih, serba segar, serba guna.
16: Wingscare.
17: Mundur, Wir. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
18: Ini mie sukses, isi dua.
19: Dua, tiga, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
18: Yeah. Porsinya besar, bumbunya pas untuk mie isi dua. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
19: Wah, iya, kremesnya bikin lagi.
17: Yang rasanya meriah, ada.
18: Kari ayamnya, rame rempahnya, meriah.
19: Gurih karinya, berasa.
17: Harganya?
19: Ikan tongkol, ikan pepe. Bikin kantong, gak kempes.
18: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya, terendang-rendang.
19: Mantep, Neng Wika. Salim dulu boleh.
11: Sukses. Seru enaknya favorit semua. Ini mie sukses isi dua.
18: dari Wings Food.

0: 11.53
1: Nambah 9 menit lagi. Ya udah, masih ada 9 menit lagi. Silakan yang mau request lagunya. Karaoke maksudnya silakan gaskin aja. Langsung di 0815 1490907. Halo Bang ACT, Bang ACT mau naik enggak Bang ACT? Bang ACT. Tadi udah mau naik tapi enggak kurawi ya. Nah, sip. Halo.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
2: Jering,
1: tadi suaminya sekarang istrinya.
2: Iya dong.
1: Gak apa-apa, kompak. Satu HP tapi beda orang. Kompak
2: iya,
1: ya. Mau lagu apa? Gak apa-apa, bagus, sereng. Senang maksudnya.
2: Sereng. Harta dan kesetiaan atau wanita.
1: Harta dan kesetiaan.
2: Iya, cewek ya.
1: Harta dan kenapa, Pak?
3: Kesetiaan.
1: Oh, dikira keselekan. Harta dan kesetiaan ya.
2: Iya.
1: Harta dan kesetiaan.
3: Kesetiaan,
2: kesetiaan, kesetiaan apa sih?
1: Kesiaan, maksudnya kesia-siaan tadi mau.
3: Bukan.
1: Harta dan kesetiaan. Ada. Gaskin ya.
2: Ada wanita ya?
1: Enggak ada, ada cowok adanya. Gimana lagi tuh? Ada cuma satu.
3: Ada.
1: Enggak ada, tiba-tiba cuma satu. Aku di penyanyinya enggak ada.
2: Itu aja tuh.
1: Apa?
2: Rahasia cinta
1: Evita Mala ya.
2: Ya itunya diadain ya Afong.
1: Oh diadain. Emang aku apa? Bim salah bim.
2: Iya. Yuk. Penyiar kan Afong.
1: Iya, penyiar kutu. Rahasia cinta nih ada. Siap gas.
2: Gaskan
1: aja. Berangkat.

0: Terima kasih apa kita Ispa ya.
1: Baik, sama-sama.
2: Kembali.
1: Ya udah tuh saatnya ya. Azan zuhur.
2: Iya.
1: Terima kasih. Mau berapi sebentar. Nanti aku tekenin lagi. Kita di acara Indomie Sobat FM.
2: Gitu. Gengjure.

0: Everybody in the house, clap your hands up.
1: Miren cómo toman tu yuca por
2: Hai, ada yang sedap nih. Brand ambassador dari Mi Sedap.
3: Ariel.
4: Hai semua.
5: Ariel, kenapa sih lo suka mie sedap goreng?
4: Karena buat gue, mie sedap itu berani beda.
6: Emang bedanya apa?
4: Mie-nya kenyal.
5: Wah, enak tuh.
4: Pasti. Dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya.
6: Hah?
4: Apalagi sekarang ekstra 20%.
6: Ekstra 20%?
4: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
3: Wah, thanks Ariel.
4: Gimana?
5: Bener, bikin gak bisa berhenti.
6: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
4: Kan gue udah bilang, cuman mie sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan.
5: Duh Ariel, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
4: Gue Ariel, gue approve mie sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.
7: Hari ini Q&A yuk. Kalian boleh tanya apa aja.
8: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia glitter bisa terus ceria?
9: Kita tuh gak boleh lapar. Makannya suka ngemyang seru. Kayak Sammy Glass.
10: We love it so much.
8: Soalnya bikinnya saset. Pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
9: Tinggal seduh. Langsung slurp.
8: Kuah gurihnya bikin lagi.
11: Minyak chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
9: Plus ada topping kres-kres. Gemes.
8: Soya mie gelas, porsinya juga pas, lapernya tuntas.
11: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil.
9: Ada yang tanya lagi, rasa soya mie favorit kita.
10: Semua sayangnya favorit kita-kita dong.
7: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain soya mie gelas.
9: Soya mie gelas,
10: we love it so much.
12: Mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
13: Ini mie sukses isi dua.
14: Dua, tiga, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
13: Yeah. Porsinya besar, bumbunya pas untuk mie isi dua. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
14: Wah, iya, kremesnya bikin lagi.
12: Yang rasanya meriah, ada.
13: Kari ayamnya, rame rempahnya, meriah.
14: Gurih karinya, berasa.
12: Harganya?
14: Ikan tongkol, ikan pepe. Bikin kantong, gak kempes.
13: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya, terendang-rendang.
14: Mantep, Neng Wika. Salim dulu boleh.
15: Sukses. Seru enaknya favorit semua. Ini mie sukses isi dua.
13: Dari Wings Food.
16: Dika, beliin ibu sabun colek. Sabun krim ekonomi ya.
17: Siap, Bu. Beli sabun krim ekonomi kan, Bu?
16: Iya, Dik.
17: Bang, beli sabun krim ekonomi.
18: Gebiar berkah umroh pesta emas krim ekonomi diperpanjang sampai bulan Desember 2026.
19: Kebiar berkah umroh pesta emas, berhadiah ribuan emas dan puluhan paket umroh, berhadiah langsung tanpa diundi. Caranya mudah, cukup temukan kode unik di dalam kemasannya bertanda khusus.
17: Bu, ini sabun krim ekonomi, ada hadiah umrohnya loh Bu. Coba aku buka ya Bu, siapa tahu ada kode uniknya.
16: Bu, dapat hadiah umroh.
17: Alhamdulillah.
16: Doa ibu terjawab nak. Dari mencuci bisa ke tanah suci.
17: Terima kasih sabun krim ekonomi.
18: Buruan, beli sabun krim ekonomi dan ikuti Gebiar Berkah Umroh Pesta Emas Krim Ekonomi diperpanjang sampai bulan Desember 2026.
19: Sabun krim ekonomi, serba bersih, serba segar, serba guna.
1: Winscare.
2: Hai, ada yang sedap nih. Brand ambassador dari Mi Sedap.
3: Ariel.
4: Hai semua.
5: Ariel, kenapa sih lo suka mie sedap goreng?
4: Karena buat gue, mie sedap itu berani beda.
6: Emang bedanya apa?
4: Mie-nya kenyal.
5: Wah, enak tuh.
4: Pasti. Dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya.
6: Hah?
4: Apalagi sekarang ekstra 20%.
6: Ekstra 20%?
4: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
3: Wah, thanks Ariel.
4: Gimana?
5: Bener, bikin gak bisa berhenti.
6: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
4: Kan gue udah bilang, cuman mie sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan.
5: Duh, Ril, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
4: Gue Ariel, gue approve mie sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.

0: dari Wings Food.
1: Jadi gitu ceritanya.
2: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
1: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
2: Wih, lebih spesial dari lo nih sih.
1: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
2: Kenyal mie-nya maksimal.
1: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Jadi gimana?
2: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
1: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.

0: Halo, bentar. Halo.
1: Halo. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Jenito Fortuna.
0: Jenito. Marin.
1: Gimana cuaca sebelah situ?
0: Alhamdulillah cerah, cerah.
1: Hari dan bayangan.
0: Ya, betul. Ngomong-ngomong, hari ini apa judulnya?
1: Tajamnya Karang ya.
0: Tajamnya Karang, boleh-boleh. Setajam.
1: Ya, teolit dan teolit.
0: Tajamnya Karang, versi cewek, nada wanita. Oke. Siap kita jinglekan. Jinglenya kemana dia? Belum dikeluarkan jinglenya, sebentar.
1: Buat Mami Fatima ini.
0: Oke.
1: Adik Citra nang pagi.
0: Siap.

0: dibuatkannya para negara.
1: Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakang Mama Rindu. Halo.
2: Halo. Bisa Fortuna FM
1: Genjreng di Genjreng Abi Udin.
2: Iya, Genjreng banget.
1: Hari ini apa nih?
2: Aku orang tabunya.
1: Oh iya, aku.
2: Iya. Yeah.
1: Siap
2: buat kita. Buat kemarin barusan ya.
1: Betul. Kita

0: Baik, Teranti dan yang lainnya sekedap dulu karena kita kedatangan pendengar spesial salah satu ada Pak Ben yang sudah hadir dari sini dari Jampang Tengah ya. Berarti dari Jampang Tengah langsung?
1: Iya.
0: Ke sini?
1: Iya. Dari rumah langsung meluncur ke sini.
0: Tapi kalau udah sering mah kayak deket ya.
1: Iya.
0: Tapi ya gitu. Banyak. Mau mungkin?
1: 15 menit mungkin.
0: Aku aja bawa kamari.
1: Pakai udara.
0: Pantas. Jujur dia. Sejam setengah aja kan udah 15 menit ya. Aku aja ke Jampang Tengah tadi, Mak. Sejam.
1: Ini terapi nama kon.
0: Nah, tuh kan mau bareng, Cang. Ya udah tuh mau lagu apa hari ini?
1: Cinta rendah hitam.
0: Cinta hitam. Mm-hmm. Menggigit ya. Yeah. Gaskan aja salam-salamnya nanti dilanjutkan.
1: Oke.
0: Okay. Kalau mau disambungkan sama yang telepon gaskan aja. Okay, ayo Pak Ben berangkat.
1: Oke. Okay.

0: Pak Ben, setelah ada jeruk Pak Ben, kita kehirangan ya, kesegaran. Terima kasih banyak jeruknya. Langsung dieksekusi, ya mah. Wah, enak banget ya Allah, segar duniaku. Baik, satu kali lagi, mau lagu apa? Apa sih?
1: Pelaminan ke lagu.
0: Pelaminan?
1: Ini. Karena kita ini lagi di pelaminan.
0: Lagi di pelaminan.
2: Gajrengan.
0: Pelaminan kelabu.
1: Oke,
0: siap. Pak Ben, ngomong-ngomong kalau nyanyi mic-nya harus dideketin ya.
1: Oke.
0: Ya, kalau
1: mic-nya yang ini ya.
3: Oh, jadi Pak Ben jauhan ya.
0: Tapi untungnya suara Pak Ben dari tadi keras, jadi kedengaran tetap.
1: Oh iya.
0: Gajrengan. Okay. Masur S berangkat. Oke.

恋爱。Selamat siang buat semuanya. Selamat mendengarkan Domisol Fortuna FM. Kejreng, eh.

0: 땀을 간지랭을 Selamat hari Anibar, selamat siang. Gendreng, Oma Peggy, gendreng gue. Teh Jule, teh Mama Rindu, di gendreng. Pokoknya buat semua semuanya aja di selamat siang hari ini. Gendreng gue.
1: Jangan sampai kelewat, Babe, nanti kamu.

0: Genjreng, Genjreng ngapun ki.
1: Mantap, suaranya ternyata bagus juga ya. Kok jarang naik di telepon biasanya?
0: Lagi sibuk.
1: Oh, kalau gini kan ada waktu ya.
0: Iya.
1: Lanjut.
0: Genjreng, Wuzeng Jai, di Genjreng.

Ya baik Saudara Fortuna, dan waktu kebersamaan kita tinggal kurang lebih 9 menit lagi. Terhati dan yang lain-lain sebentar ya, kita bakal balik lagi setelah satu ini. Dan aku Pongki dan juga Bayi Sepadala mengucapkan terima kasih, dan Pak B nanti lagu penutup juga. Terima kasih, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Oke, buat semuanya, ini ada suaranya nih ya. Mungkin terdengar oleh semuanya yang lagi nyimak. Kebetulan nih penyiar lagi pada di luar. Tapi apa-apa, tapi gak apa-apa ya, Pak Ben. Digenjrengkan pokoknya. Genjreng, euy. Genjreng buat semuanya.

0: Fortuna FM 90,7. Enak didengar, nyaman di hati. Radionya suka pura.
1: Jam 1 siang, saatnya kembali beraktivitas. Semoga harimu sukses.

dengki. Kedengkian adalah cacat dalam agama. Kedengkian adalah kesedihan yang pasti, pikiran yang kacau, dan kesusahan yang terus menerus. Kenikmatan bagi orang yang didengki adalah nikmat, sementara bagi orang yang dengki adalah malapetaka. Kedengkian adalah perangai yang rendah, dan di antara kerendahannya, bahwasanya ia menguasakan dengan yang lebih dekat, kemudian yang lebih dekat lagi. Janganlah kalian saling mendengki, karena sesungguhnya dengki itu memakan iman, sebagaimana api.

Saudara Fortuna, marilah kita ikuti acara selanjutnya di 90,7 Fortuna FM, Radio Pangkrik Lengah di

0: warahmatullahi wabarakatuh. Kanca mitra kaundang sadayana haturan. Wilujeng siang menuju ka sonten. Strongnya cuaca teh. Kang dinten ieu. Gentra parahyangan Fortuna FM Genjering. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dina dinten ieu kaping 8 September 2020 genep. Teh dia nenggawati nyari rawae. Teu acan pajeng. Nyari rawae. Pabian hatur nuhun. Mangga. Manini, mangga.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Karahyangan Fortuna FM Genjering.
0: Genjering euy. Aduh.
1: Eta sonten eta geulis-geulis meuli banget
0: teh. Lada. Bentar biasa nuang lada nya eta.
1: Manini. Lain manini.
0: Manini bia nu ieu nu nyundulan. Kang Surya bade kawih naon?
1: Ieu weh. Jayanti.
0: Jayanti mangga.
1: Masa bubuhanan aya nu mae keneh.
0: Mohon. Nya ada sok pengertiannya.
1: Kita manini teh.
0: Manini tos nyundulan. Jayanti.
1: Ieu mamihna. Ka mama bungsu.
0: Mohon.
1: Ibu Marwan, Bapak Marwan, Nina Dinagra.
0: Jayanti.
1: Oli muda Aji ya. Yati Bali nya.
0: Mohon.
1: Teh Mari, Teh Aren, Olpia Senja. Oh iya teh Ami Ani.
0: Ami Ani di Gerbi.
1: Kemirsa Balibat.
0: Mohon.
1: Rengka Eli Andri.
0: Mohon wa aom.
1: Mohon. Kang Barlen, Kang Kasana, Kang Manapero, Kang Amar, Kang Lasar. Kita di dekat sana di dekat Woden Bantar.
0: Mohon.
1: Kang Barlen. Kalau kata dia nanti saya teteh.
0: Amin.
1: Mohon teh, terus nanti.
0: Mangga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kang Surya. Mangga.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Gentra parahyangan Fortuna FM.
0: Genjering euy. Metis mah di kalada ieu mah urang kali PKL. Ari etana teh.
2: Oh, atuh mantap atuh.
0: Nya piarang ngala sapaganya teh dirinya jambuna di halaman anjeunna sareng buah. Lah ada teuing. Tekiat. Aduh.
2: Anu PKL teh acan atosan masih.
0: Pan nyambung menyambung mah.
2: Oh, mohon.
0: Menjadi satu teh itulah Indonesia.
2: Nah, gitu, sambung menyambung ya, menjadi satu. Sae lah.
0: Alhamdulillah. Mama yang kawinana tuh?
2: Titip ke angin ya.
0: Oh, mangga.
2: Mohon. Nunem bete Kang Surya nya.
0: Mohon leres.
2: Cahaya. Surya.
0: Kang Surya.
2: Kau teh mes streaming ke teh mes.
0: Tadi mas streaming menuju Femina mah.
2: Mohon teh Olive, teh Lilis, Marin mah tadi teh muludan.
0: Oh mohonnya.
2: Terakhir lah mungkin.
0: Tacan terakhir.
2: Masih kene. Ibu-ibu oge aturan, manini, mami, papi, mami dinoknya.
0: Terus.
2: Terus mama sama mama Adit. Bu Marwan, Pak Marwan, oge haturan. Terus Kang Adut, Kang Santana, Kang Deden Bantas, Kang Basar, Pak Ben, Bang Len, Apih Udin, Kang Ujeng, oge haturan, Ayah Susanti, Wa Aong, Kang Mus Mulyadi, oge haturan. Urang kumkeun we nyangkin bagian manini lah nunataan
0: ngukirnya
2: ieu namanya mangga diantos mau mak dibikin manini di absen anu
0: di absen hiji-hiji
2: Yuni sebelah aturan
0: mohon teh lami
2: kau teh aja ujung mangkeun damel sing damangnya sapa kau
0: amin amin.
2: Atur nuhun. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mangga.
3: Halo.
0: Halo.
3: Gendra. Parahyangan. Fortuna FM.
0: Genjreng euy. Pak Ben, Pak Ben. Waong.
3: Mama kumaha lajeng nampir
0: teuing. Teu nyaeta ingarasana eta alit lada jadi ngegeuleuh kurupuk gitu jadi cetokeun kurupuk teu kiat cemek domba. Mohon. Aduh. Wow. Hayang kawin naon atuh aong teh?
3: Kawin nama ieu lah.
0: Bebe batur. Bebe batur. Pan eta meureun istri. Nya istri pan bebe meureun. Hayang kawin naon?
3: Kawin nama ieu lah. Tumarima.
0: Tumarima.
3: Mohon. Gedun-gedunnya ya, karena neme, atur nuhun. Tadi ke Baben, Bang Len, Ibu Marwan, kalau si Bapana,
0: Mama
3: Rindu, Kala Dei, sama Mama Bungkunya,
0: Mama
3: Nura, sama Jeff, Kala Dei, Kak, Tewin, di Cibadak, Teorit, Nina, di Cibadak, Ibu Liliana, Kala Bintana, Mami Hinok, Mami ini, Mami Mang Papi, lebar-lebar jenis sebelah saya mibar di Cung Sapuro tadi di Den Bantas ya
0: mohon
3: di Cengke cara di Bang Wen Joko Tau
0: Joko Tau
3: katanya loh Bang Minor lebih ke Mam Yani di Gerdi
0: mohon
3: lebih ke Wismes di Cibatu pokoknya nama kau kesendayan lah.
0: Mangga
3: dikumkeun karendang sakasur.
0: Mohon.
3: Abdul semoga kedua anu mandunya dipanjangi panjang jeung sana.
0: Amin.
3: Jeung di jina.
0: Amin. Yang
3: panjang segala di sana.
0: Amin.
3: Upami kaya urang burima di Abdulade. Jengkol, jengkol sih ya.
0: Jengkol sebing amari mah berobat.
3: Mohon. Gendra Parahyangan Ordinatnen Genjering E.
0: Genjering E.
3: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh. Mangga. Wow.
4: Halo.
0: Halo. Waalaikumsalam.
4: Genta Parahyangan Fortuna FM Genjering E.
0: Kamari mah meureunnya ieu muludannya tak lami teh aya. Teu naek. Mami teu naek ning kamari sabara dinten nya. Muludan meureun sibuk.
4: Wargi hajat.
0: Oh, paingan atuh.
4: Mohon.
0: Wargi hajat.
4: Kak iya gini kasih bareng. Teh, ete kamari teh iya naik kamari.
0: Oh, kamari mah.
4: Kan ete seayanya.
0: Nuju berobat kontrol mohon.
4: Mohon sing damang atau ete yang suah damang.
0: Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Mangga hoyong kawih naon mami.
4: Hoyong ete we buleud.
0: Buleud. Mangga. Mangga ngintun.
4: Iya tah waong sareng Mama Rindu,
0: Manini,
4: Kang Surya, Mami Minok, Pamarwan sareng Ibu Na.
0: Mohon.
4: Lebat-lebat sareng Ibu Itung Sapuro. Mel kunaon teh teh acan uwi?
0: Teh acan mah teh mesti kana teh acan rengse sugan ayeuna. Aya nu ieu panginten aya nu kedah dieukeun. Atuh teh acan mulih ning berarti masih sibuk di ditu.
4: Oh, teka aung eta laminya.
0: Lami. Aya panginten 3 minggu mah.
4: Mohon. Teh Olive sareng Teh Isna sareng Bang Len.
0: Mohon.
4: Baben.
0: Mohon.
4: Sareng
0: Baben bieu ka dieu.
4: Teh Citra.
0: Baben, Baben bieu ka dieu hayang penak jeung Bang Hari keukeut. Teh aya Bang Hari mah nuju nyuci motor. Hayang penak sareng Bang Hari tapi ka dieu nyanak jeruk ning jeruk anu
4: Baben sanes.
0: Mohon.
4: Tadi kan dia nya.
0: Tadi ya, tapi tadi nyanyi ginian 3 kali.
4: Jadi ayeuna teh tos uih deui.
0: Tos uih deui da margi ngagales spare part.
4: Oh. Bang Hari mah lamun ieu mah nya ieu heula kadinya heula sekedap.
0: Nya henteu nuju nyuci motor cenah.
4: Oh, udah nyuci motor mah atunya sa ieu we silaturahmi gitu karunya.
0: Pabena yang tepang kamari pan teu tepang deui da anjeunna pan pabena. Nuju ka dieu teh harita ning.
4: Mohon.
0: Pabean mah uih ti payun. Hariweuh.
4: Panami ge teu pepenak nya sareng pabean teh. Mohon.
0: Bikin deui lah cenah.
4: Ah, kudu digelang punukna eta mah hege ngalana mun aya kitu teh.
0: Nya.
4: Engke urang eta geura jeung
0: gelang geura gelang punukna
4: bang. Bang Hari mah banget
0: ya.
4: Padahal mah engalan namun kita tekan cuci motor mungkin lah
0: kapan mang beren baraseuh meureun
4: Mun itu
0: bangga kami sadi
4: kang eta teh kang kang Santana
0: mohon
4: kang mami eta sate ani kang teh Ratu Sarung Teh Yuni na kang teh Jati Bali kang kang Deden Gemol gage Deden Bantas
0: mohon
4: tos da kang eta Bang Len tos antos sakitu kang manini
0: mohon
4: nya mun sing enga damang atuh teh
0: damang
4: panjang nyuswa damang bari
0: bari jeung loba duit cageun
4: kira acana wartosna tadi nyarios bade ka dieu
0: oh engkin dikabarkeun hoyong hoyong ka dinya
4: muhun
0: mami minok balebat hoyong ka dinya hoyong terang
4: oh muhun mangga diantos
0: kira di satu acana dikabar
4: segaduh di dia mah
0: pan ayah sanggupulan kamari gini
4: mangga wae ayah sanggupulan mah sareng peda ayah wae
0: nya eta wae lalap betong jeng nanon deui lah
4: mohon mangga diantos ari
0: mah
4: mohon eta sakitnya nya teh
0: mangga waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh mami tak ira kana mangga
5: assalamualaikum
0: waalaikumsalam
5: Kuntra Parahyangan Fortuna FM Kenjering
0: euy. Kenjering euy. Aduh, mani ni haturan. Wilujeng sumping. Alhamdulillah.
5: Oh, alhamdulillah sing neras damang nanya neng.
0: Amin, amin, amin.
5: Mani ni sabaraha dinten teu aya. Mani ni mah unggal dinten naek wae.
0: Mohon.
5: Ada neng geus dikintun ku mani ni.
0: Nya kintun we da pasti ngupingkeun.
5: Nya. Sok sareng Mami Minok,
0: Mani Minok sarang nengah. Mami Minok tu ibarat Manini sarang mami gitu. Janten ai Mami Minok tu rai teh Dian, ari mami ge raina Manini oh, gitu.
5: Sami cara Manini sarang mami.
0: Nya.
5: Janten rai caketnya neng.
0: Oh, mohon sa ibu sarama.
5: Nya. Sami cara Manini sarang mami.
0: Mohon, hayang kawina naon.
5: Kawihna Kosipa.
0: Kosipa. Seueur keneh teh nu ka Kosipa teh. Aya meureun nya. Yayan Jatnika mangga.
5: Kentuna mah kang anu atos nengnya.
0: Mangga.
5: Mamah rindu. Sareng mami. Waaong teh nengnya bieu teh waaong.
0: Waaong.
5: Nya kanggo Bang Len, Bujeng Jay, Den Gemol, sareng Den Bantas, sareng deui Ayah Deni, Kang Herlan, Kang Irfan, Kang Deksa, sareng deui Abah Kerdil, Maman Apero, sareng deui kanggo Bapak Marwan, sareng Ibu Na, Mami Mino, sareng Neng Balebat, sareng deui kanggo Ibu Ipung Sapuro. Sareng Mama Indah, kanggo deui Neng Lisna, Neng Jule, Neng Aren, Neng Olive, sareng Neng Lilisna, sareng Neng Meli, anu teu acan uihnya nengnya.
0: Teu acan.
5: Neng meni lami, Neng.
0: Lami nyeta.
5: Nya. Menitas kangen gininya. Kaya kanggo mamah rindunya sareng mamah Ranti.
0: Mohon.
5: Sareng deui kanggo Pok Nura. Sareng Pak Ben. Nya neng tadi ka dinya nya Pak Ben.
0: Mohon ka dieu pan tadi nyanyi teh Pak Ben.
5: Oh nya nu nyanyi teh panyana teh sugan sasari karaoke we.
0: Pak Ben.
5: Biasana ape.
0: Henteu.
5: Padahal geuning di dinya nya teh
0: tadi
5: nyanyi.
0: Mohon.
5: Mohon ada manini mah nya tadi dieu ngeta ku geugeut ya teh Pak Ben ceuk teh.
0: Padahal mah aya dirimna di dieu.
5: Oh, ada terang-terang di dinya. Mun terang di dinya mah meureun neg manini di dinya digelang da pundukna.
0: Ngarah apetnya nu digelang mah nya.
5: Manini mah pan sok resep ngagelang, Ning.
0: Bang Hari gelang ke mah.
5: Oh, digelang ngarah sisa lintuh nya Ning nyangan wae ni.
0: Awon tuangna Ning.
5: Ayi Bang Len mah da meni geunyal neng ningnya digelang teh.
0: Duka tuh da teu acan nyabak.
5: Dapat ini mantos.
0: Nya. Geunya.
5: Jadi resep geuning. Neng da sanesna naon nya urang mah heureuy nya neng nya.
0: Nya lah bak ka dulur. Anggap ai keluarga kitu lah.
5: Nya teu naon. Kan da resep geuning lucu ningal punukna teh nya meuli mungkuk geuning.
0: Jangkung ageung.
5: Jangkung ageung neng.
0: Mohon eta tuh.
5: Atraskeun deui we kanggo Kang Ega eta sareng neng sarahna nya.
0: Putus sing tos putus.
5: Nomor nu aung ka sareng istrina.
0: Sana tos putus. Ega ima tos putus sana.
5: Oh, putusnya?
0: Nya. Putus lagi cintaku.
5: Nah, jangan putus wae. Ah,
0: acan jodohna.
5: Kaur ai kitu mah nya janten teh kaur teh janten kitu.
0: Paingan tara naik atuh. Nya. Nya ada mau dikekeak.
5: Kang Surya, Kang Asun. Kang Surya ke panginasnya nengnya.
0: Mohon anjeun nama Satya.
5: Pak Yuna.
0: Eta mah.
5: Nya kanggo Den Basar tanya Den Basar ta kumaha nini ayo geura naik.
0: Kang Basar.
5: Nya Kang Yusman, Kang BG, Kang AM anu di Baros, Kang Anjas. Sareng deui Mamah Rita. Neng Citra sareng Teh Pajrina. Mamah Bungsu, sareng deui Mamah Sam, Mamah Sipa, Mamah Riji, anu ieu teh ning Mamah Ardi sanes neng.
0: Amih Ani.
5: Mamah Ardi anu di
0: Bojonggopa. Mamah Ardi, tapi teh deui sapaeh liwai pada Mamah Ardi nya.
5: Iya Mamah Ardi sareng Amih Ani, Neng Yuni sareng Neng Ratuna, Neng Iis anu di Cibadak. Neng Lili, Neng Nina anu di Nagrak nya nengnya.
0: Mohon.
5: Ya anu di Nagrak, ta kumaha nini tadi kintun neng-neng anu garelis. Ta encep-encep anu gararanteng.
0: Tong eleh.
5: Cep Banglen.
0: Oh Banglen.
5: Cep Ben oge nganengnya Cep Ben.
0: Sanes.
5: Cep Santana.
0: Ari Banglen teh kasep kitu mah.
5: Oh nya nya.
0: Sanes kasep saur emak.
5: Saha?
0: Banglen.
5: Oh
0: nya kasep. Terangan.
5: Eh jangkung ageung ningnya nengnya bodas ini. Aduh pasukan naing man ini maning ah da kasep sadayana ge ipameget nya nengnya.
0: Nya istri geulis sadayana ge. Nya.
5: Tah sareng geuy komo Kang Joko Tauu cenah ganteng neng Kang Joko Tauu we.
0: Weh ceuk saha ganteng. Ai can tepang mah mah.
5: Man geuningan meni tara ka dinya nya nengnya.
0: Nya atuh mah. Gitu we di udara hungku teu kaci berarti teu pede mah.
5: Heeh bangun ateh nya eta mah. Naon ngeper nya neng ngeper.
0: Ngeper. Padahal mah kapor.
5: Ngeper eta mah. Kang Amar servis. Sudah araban tanya. Kang Neng Yati Bali. Eta Kang Kalakai ta sareng kucukna ta kumaha di dieu nana.
0: Jang lalabna.
5: Kang korban fitnah das ateng-ateng. Sareng deui ta Kang Bray. Solehudin, ta Solehudin oge geuningan sok sering ning ka setiap hari ningan nyariosnya.
0: Nya.
5: Cara rencanganna sugan nya neng nya.
0: Henteu fan kapungkur.
5: Oh nya.

0: eta. Mohon.
1: Chef Jarwo, Chef Centir.
0: Mohon.
1: Chef Dendi sareng Neng Atina,
0: Leres.
1: Chef Agung sareng Neng Nasna.
0: Mohon.
1: Istrina Neng Nase tete
0: mohon,
1: Neng.
0: Mohon leres.
1: Ya, Kang Chef Mahmud, Chef Boheng, Chef Gondrong sareng Chef Lalan anu nuju icalan mie ayam sareng
0: tato. Waduh, tato. Hebat.
1: Tah itu teh pancina hoyong disenggol ku manini.
0: Nya teh senggol.
1: Abah Jaya teh cenah kamari mah teu aya osok teh teu unggal dinten.
0: Osok oge Abah Jaya tong kitu.
1: Nya.
0: Centir oge tah Chef Jarwo. Oh.
1: Chef Centir oge pan di dieu bumi na caket-caket manini.
0: Oh, caket manini tebih ning.
1: Caket. Sareng manini teh.
0: Alhamdulillah.
1: Neng sadayana taku manini nya tos disebatnya.
0: Nya tos dikumkeun nya.
1: Nya tos dikumkeun ta neng balebat ge entos neng nya.
0: Mohon.
1: Pilih cenah saur neng teh cenah bener. Mami minok atos nya neng nya ku manini neng balebat. Nya geus sapasian mah kang neng we nu geulis nu bageur sing
0: amin.
1: Damang sakeratna
0: nya. Amin ya Allah rabbal alamin amin.
1: Atuh neng nya ulah kirang-kirang hapunten manini nya neng.
0: Mohon.
1: Nya jentra parahyangan. Oh tuhnya ari mami sareng papi na teh ipa.
0: Oh nya oh nah atuh hayo.
1: Atuh atitu ti manini neng atuh nuhun nya.
0: Mangga.
1: Jentra parahyangan Fortuna FM. Genjreng euy.
0: Genjreng
1: euy. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sagilek neng balai batang jungupingkeun nya.

0: Mangga.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Getra Parahyangan Fortuna FM. Genjreng euy.
0: Genjreng euy tak kitu ning suanten. Certing obob.
1: Terus batuk.
0: Terus batuk.
1: Kumaha bobo?
0: Jaba peuyeuh nya. Aitos ieu mah tos.
1: Mamayu teh.
0: Nya tuh da budak gidik teh nya sanes robot mah teh nyeri ajal mi mah keukeuh we aya karaosna
1: lah
0: kitu sih ieu ge jang aya we capekna
1: eta mah nininya meni hayang kuat abdi
0: urang gelang eta punuk cenah meni herang jangkung ageung cenah bodas kasep
1: terkesima juga
0: terkesima bareng itu tapi minantuan hari tak mah
1: minantuan itu janten
0: terjanten ayah nak mah margina tergantung karena kekaitan jodoh nanti Allah teh entong cina gitu merenya kayak ayah nulain deh gitu
1: ayah nulain deh cina nungora
0: nungora nulwih ngora cina gitu pan Pak Ben bete ka dia.
1: Oh,
0: nyanak sakaresek.
1: Nguping juga pabean
0: itu nyanyi dirinya. Nyanak jeruk jadul teh ning anu teh dian mesen.
1: Alhamdulillah tuh saya.
0: Ki bakal ngaraosan.
1: Adatnya weh deh nya.
0: Henteu lah, mi pan nyanyi gitu kali. Kita bu 12 girang.
1: Pon.
0: Ai teh teh payeuh nate bos, ai anya teh. Ai tembang kaki bari ngarokok. Teh dian teh aduh teh kaluar weh.
1: Dan rencana mereka dia apa gitu nya apa terang mah
0: rencana tadi teh anjeunna teh ieuna teh kieu nelepon tadi teh badian sampai jam 3 ya iya cenah eta bade kadinya teh jeruk teh can bari ngagalus spare part kitu anjeunna mah kitu
1: sakan tenan nanya nyimpang nya
0: nyimpang atuh
1: bari nyimpang ke naon jeruk nya
0: jeruk sakaresek aduh burat.
1: Alhamdulillah.
0: Kebuk eta mah.
1: Dirujak lo dirujak.
0: Ah dirujak mah teu cocok berengkangnya. Duka lah menang si mami mang ngarujak eta.
1: Dirujak.
0: Eta tadi pas segala jeruk nate. Nya tapi teu pahit imah jeruk nate.
1: Nah eta dikitukeun ning saperti setan 7 bulan.
0: Nya. Ah waktu eta teh ning putih segedang.
1: Gedangnya tar kitu dikitukeun. Seger juga nanti. Mi hayang mi.
0: Gua diri ge barudak atos cengekna teh 7 cek dombanya gula uyah. Ku nganggo ieu ta naon teh? Cerem Bilimingulu.
1: Nya.
0: Jalong si bapa naon imah teh make tarasinya cenah kurang ieu cek paganjar teh. Tu di belakang aya cenah jamu jeung eta nyuara lah kadinya. Ah teu kuat teh menang teu coyal ge aduh. Buru cenah

0: kerupuk. Ada, aduh. Tuh kiat eh.
1: Nyiksa atau mengenai patuangan.
0: Nya tujuh atau udah sampai domba.
1: Ada sulapnya atau
0: nya tujuh teman di penghar. Biasa nama hiji atau udah.
1: Ayo mi gaskan mi ah.
0: Gaskan, cina mami. Tadi nak balik kadiannya cina. Itu bukan si mami mas awam ni kemarin ke. Anu tiap dur asar dur hoce lohor heula ah cenah deuh. Ya. Alhamdulillah.
1: Diet pagin pan teh.
0: Kah?
1: Bade diet.
0: Ah henteu anya nu tara diet diet ning. Kan aya ceuk dalam waktu sewaktu ge mau kah kitu
1: maneh. Nah, nikmati lah pada mah sing badag lah eta mah salira.
0: Terus si mami ge bieu cenah ning. Naon teh? Ani dah muntah kerana bio sang pulan we cete sambal we jeng naon duit sekarang pedagang teh naon nah ayo lah
1: nikmat di belumnya tehnya
0: nya belum
1: aduh,
0: mantap we gitu
1: meh mami
0: orang jeng si mami minok ya balebat sugan gaskeun
1: kawihna teh ah ciremis
0: mangga ciremis.
1: Mohon gitu salam kanggo Telisna, kanggo Bu Marwan, ajeng ka Ibu Ipung, Marindu, Teh Olip, Kang Santana, Waong, Bu Liliana, sareng Ibu Balebat ya, ajeng ka Kang Maman Avero, ka Maman Jess, Teh Yati Bali, Maneng, Teh Ani,
0: Karaclep Deui, giningan, Yati Bali ge jarang naik.
1: Mohonnya sibuk pengintan.
0: Sibuk seur job mar.
1: Alhamdulillah.
0: Tah
1: seujak ujak Kang Surya. Kak lajeng Kang Basar, Dantas dan Gembol.
0: Mohon.
1: Sabenya. Mami Papi Manini.
0: Tah eta.
1: Ya Ani.
0: Teh Ani bar. Teh Ani Cijangkar.
1: Atos Teh Ani atos. Ka sahaja ya teh. Dikumpulkan lah angkuh sadayana aja tehnya nunggu
0: kujung-kujung ke
1: awato sudah pengker
0: daya tak canangnya nulan deh
1: tak canangnya oh mohon
0: canang
1: itu gilek kukulutus
0: lila-lila tuing canang naik tapi si gitu palang siap mangga-mangga
1: waktu senang
0: waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh hatur nuhun kanggo ka Bang Len. Mangga.
2: Duh, neng ku lucu eta Pak, eta Bang Len.
0: Naon lucuna coba di mana so?
2: Eta pioning nyariosna, aduh. Jangan ras neng keur kasep teh ganteng teh jangkung ageung.
0: Jangkung ageung asa kapu eta teh asa kapuji mah. Kapuji duh cenah. Da cenah langsung ngaca sih kan.
2: Aiman ini banyak geus nini-nini ning sekresep kan
0: eta. Sanes anyana ge langsung ngaca pas dipuji ku mah teh. Ngaca oh nya cenah ganteng.
2: Tapi salahnya ge soca nini-nini.
0: Mohon nya itu tinggalian mah da normal kene terang nu kasepnya.
2: Ningali nu ganteng mah normal.
0: Nya.
2: Karena aksara cepat ditegas dah ikan acis mah jeung kana nu
0: nya nah hanya karena acis seorang teh apal gede leutikna apal
2: tak neng neng cinta di mami teh urang botram
0: nya botram
2: ya tang cincin oge lamun aya waktos mah manini ge bating ka dinya ka mami
0: nya atuh
2: nya ngan ubili teh aya waktos mah da di dia mah acan beres muludan neng.
0: Oh tere dan can mau kaya na ayu na.
2: Ngasur keneng anu muludan tu anu kaping 15 anu kaping 20 jadi teracan.
0: Minggu cina mah tu.
2: Minggu ayu na.
0: Mohon.
2: Ya mudah-mudahan nanti singanya waktu.
0: Minggu cina tu sudah ditentukan.
2: Oh bangles badengnya.
0: Siga namanya anu gaduh apokana.
2: Nya dina mobil meureun.
0: Mohon siga nama.
2: Aduh. Resep neng geus seueur dulur kitu teh neng.
0: Mohon seueur baraya nya.
2: Ya, Pak neng, mami mah papi kitu da resep pun seueur-seueur ieu teh.
0: Mohon bahagianya, atuh ya, asal seueur baraya.
2: Kami papina oge muka jenting ku anjeunna ulu olah kitu teu ngenalkeun istrina hungkul.
0: Ya, mangsa ngogah yang ciga kamari raosna kitu puleunna. Dadakan malah mah haneut, langkung nikmat.
2: Ya padahal mangkin masih haneut nya, Neng nya.
0: Nya.
2: Apa deh kadinya wawayah kumaha angkin teh ditelepon.
0: Mohon kitu.
2: Ya kusabaraha angkin teh karena haneut sanggup teh.
0: Nyeros.
2: Ya. Neng ka aya nu ieu sanes pada lagu heula.
0: Pada lagu heula.
2: Oh nya nya. Neng punten nya.
0: Mangga teh sawios mah.
2: Ngobrol assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Mangga name nu saurang deui tah, name nu tos bade naik saha tah. Hayo. Dipanggil ku teh Dian namina saha ieu di dieu. Teh aya namia ning. Nomorna nya urang sebatkeun. Nomorna urang sebatkeun. Mana nomor terbaru? Tah, iya. Mangga.
3: Halo.
0: Halo, halo.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
3: Jendra Prahyang perkenalan
0: Jendreng. Sarang saha ieu?
3: Ya Gentar.
0: Saha?
3: Eyang Gentar.
0: Eyang Gentar.
3: Iya. Yeah.
0: Siun. Siun dipelet. Ku Ayang Gentar. Bohong getar. Di mana lingina Ayang Gentar?
3: Di Solok.
0: Tebihnya di Palabuhan Kaluhur teh nya. Tempat wisata meureun di dinya teh. Kantos da.
3: Ada pendatang baru.
0: Pendatang baru bae naik di dieu.
3: Nya nemean.
0: Matak nage ka taji nya ku Gentar mah da kawe-kawe Sunda atuh. Ku sadi di mumule teh sanes ku urang Sunda mah. Tah kitu. Ayang Gentar. Di Solok.
3: Ada damang wajib.
0: Alhamdulillah sehat.
3: Raya damangnya.
0: Mohon sing damang wae atuh doakeun.
3: Mudah-mudahan atuh sing damang salaminanya.
0: Amin amin ya Allah rabbal alamin.
3: Sarta cair rezekina.
0: Amin biasa mah orang Cisolok mah sok rada mahir ya.
3: Iya.
0: Didengar doa mah.
3: Mudah-mudahan atuhnya kahayana ka rezeki panjang yuswanya.
0: Mohon sehat
3: euy. Dengan Allah Subhanahu wa taala.
0: Amin.
3: Sehat tertangkin kapayan kamdalaan sing biasa angkat deui ka Mekahnya.
0: Ka Mekah tah eta tuh hoyong pisan deui.
3: Mudah-mudahan atuh dikabul ku Gusti Allah nya.
0: Amin ya Allah rabbal alamin. Hayang kawih naon atuh Ayang Gentar teh?
3: Aya mah upami ayana nya hayang di kana kapaya beureum.
0: Oh aya.
3: Nya kapaya beureum nya.
0: Engga.
3: Nya mah disebat jadi data jan kenal ya.
0: Kupingkeun heula we.
3: Ya, aku mereka sadayana nya.
0: Mohon.
3: Anu mika resep, anu mika cinta, kana kawi-kawi Sunda nya.
0: Mohon.
3: Poko pertama ka urang Sunda nya.
0: Urang Sunda.
3: Mohon. Jagat raya.
0: Mohon.
3: Bejeng kenal ya ka sadayana. Pakana upami naik ka cubit-cubit lah ka namana Gentar nya.
0: Eyang Gentar.
3: Iya, Eyang Gentar gitu. Ya, Bu Aji nya.
0: Mangga-mangga.
3: Sareng ucapanana Gentra Parahyangan Kurtunaya Kenjreng euy. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Eyang Gentar tah. Eyang Gentar urang catetkeun heula. Terasep dah HP ieu teh sok kieu gagal. Tah sok mangga. Mangga.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
4: Sareng
0: Gentra.
4: Gentra Parahyangan Fortuna FM Genjreng.
0: Genjreng Ibu Aam anu lingih di caket ABC.
4: Mohon di Pulau Air.
0: Pulau Air. Sanes di Pasekon.
4: Mohon Papayun-payun.
0: Papayun-payun nya.
4: Airna.
0: Oh mohon. Lebet di kalebet teu?
4: Teu di pinggir jalan.
0: Kenal sarang Bapak Owe Ukardi didinya.
4: Ati mah pendatang, Bu.
0: Oh, pendatang. Oh. Mau kenal atuh pendatang mah.
4: Oh, anu bade kawisata nah kaeuna.
0: Oh, mohon, mohon, Mang. Emut. Hayang kawih naon?
4: Hayang kawihna berenyit di Dulu Sumbang.
0: Berenyit mah enggak kintuna.
4: Kintuna mah kangge kanutos nararaek we sadayana, terutamina kangge Teh Dian. Ing sehat salamina.
0: Amin amin ya Allah ya rabbal alamin.
4: Kabarakah.
0: Amin.
4: Pangeteh Ipung di Bojonggaling.
0: Mohon.
4: Sang kamari teh itu teh nu nyenggol teh
0: emut sahada
4: di ADC kawit nama sama
0: oh Mang Arindu
4: sanes Marlin
0: mohon Marin teh Mang Arindu.
4: Oh Marlin teh Mang Arindu
0: Marin mohon Marin di Pasekon didinya begitu ABC tak anjeunna sa teh acana aya ah kakek oh. Kakenca kadinya saalit nya katangan Bumina.
4: Oh mohon sama di teh cenah saurna teh katangian
0: ton. Mohon. Mohon da cek cerang pulau air mah nya.
4: Mohon cari kalerna nya.
0: Mohon.
4: Mohon kitu we kadian.
0: Mangga mangga.
4: Damang salamina.
0: Amin amin.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun kanggo Ibu Aam anu leungihna teh di Pulau Air nya. Di nyalah pokona mah Pulau Air. Moal hiji moal aya dua urang yeuhla ye urang naon teh? Sepeula Ibu Aam sareng eyang jaga eyang naon tadi teh? Eyang jagat nya. Urang catetkeun. Eyang jagat

Orang kawih helanya hiji ya, kanggo Kang Surya Jayanti. Hayo ey, kaparayun orang Sunda, hayo orang ngibing paribasa, orang mincik, orang caca, ayo mami minok caca ane jagoan pan, sok ulah ngagolar wae tadinya ke tengah bumi, mincik caca, aduh.

0: Bule teh acan tiasa diputer ye nya engkin we. Margi bade iklan heula. Bule sekedapnya beres iklan pasti diputerkeun. Urang awaskeun heula ya. Tah tiba lebat ye nya. Kapambang aduh kudu digenderakeun ye mah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam gentra parhayangan Fortuna FM genjering euy. Wilujeng siang bahaja nu cantik. Nah, sarang nu saya manah lope-lope-lope siang ogi kaum keluarga barebat grup ceri inspirasi. Ibu sarang Bapak Marwan mugi dina siang ieu aya lindungan di paparinan kesehatan kabahagiaan dipanjangkeun yusana dilancarkeun rezekina digampilkeun segala urusanana sing aya dina lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya Allah ya Rabbal Amin ya. Itun salam nama kanggo Mami Minok, Bang Len, Ujing Jai, Waaong, Kang Surya, Jokowe, Kang Deden Bantas, Kamuan Apero, Bu Ipung, Manini, Maharin, Pak Ben, Meliandri, Kawina Sagila, Katunuhun, Bahaja Nu Cantik, Saring Nu Samana. Lope, lope, lope, lope, lope, urang iklan heulanya ayeuna teh kitu tah.
1: Menuju Fortuna FM.

0: ada yang sedap nih. Brand ambassador dari Mi Sedap. Ariel.
1: Hai semua.
2: Eh, Ril, kenapa sih lo suka Mi Sedap goreng?
1: Karena buat gue, Mi Sedap itu berani beda.
3: Emang bedanya apa?
1: Mie-nya kenyal.
2: Wah, enak tuh.
1: Pasti. Dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya.
3: Hah?
1: Apalagi sekarang ekstra 20%.
3: Ekstra 20%?
1: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
3: Wah, thanks Ril.
1: Gimana?
2: Bener, bikin gak bisa berhenti.
3: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
1: Kan gue udah bilang, cuman Mi Sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan.
2: Duh Ariel, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
1: Gue Ariel, gue approve Mi Sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.
4: 90,7 Fortuna FFM.
5: Hi Glitz, we are Glitter.
6: Glitz, hari ini Q&A yuk. Kalian boleh tanya apa aja.
7: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia Glitter bisa terus ceria?
8: Kita tuh gak boleh lapar, makanya suka ngemil yang seru. Kayak saya nih gelas.
5: We love it so much.
7: Soalnya bikinnya saset, pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
8: Tinggal seduh, langsung slurp.
7: Kuah gurihnya bikin lagi.
9: Mie-nya chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
8: Plus ada topping crush-crush gemes.
7: Soya mie gelas porsinya juga pas, lapernya tuntas.
9: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil.
8: Ada yang tanya lagi, rasa soya mie favorit kita.
5: Semua variannya favorit kita-kita dong.
6: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain soya mie gelas.
8: Soya mie gelas,
5: we love it so much.
10: Mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
11: Ini mie sukses isi 2.
12: 2, 3, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
11: Yeah. Porsinya besar, bumbunya pas untuk mie isi 2. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
12: Wah, iya, kremesnya bikin lagi.
10: Yang rasanya meriah, ada.
11: Kari ayamnya, rame rempahnya, meriah.
12: Gurih karinya, berasa.
10: Harganya?
12: Ikan tongkol, ikan pepes. Bikin kantong, gak kempes.
11: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya, terendang-rendang.
12: Mantap, Neng Wika. Salim dulu boleh.
13: Sukses. Seru enaknya favorit semua. Ini Mi Sukses isi 2
6: dari Wings Food. Yes, yes.

0: sedap ramen, yes.
1: Si seruput gak putus.
0: Hakata Chicken Ramen.
1: Wah, pahitannya putih dan creamy.
0: Flavorful khas Hakata. Oishi.
1: Tokyo Chicken Yakitori.
0: Ramen.

0: dari Wings Food. Jadi gitu ceritanya.
1: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
0: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
1: Wih, lebih spesial dari lo nih sih.
0: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
1: Kenyalnya maksimal.
0: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Jadi gimana?
1: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
0: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.
2: Dika, beliin ibu sabun colek, sabun krim ekonomi ya.
3: Siap, Bu. Beli sabun krim ekonomi kan, Bu?
2: Iya, Dik.
3: Bang, beli sabun krim ekonomi.
4: Gebiar berkah umroh, pesta emas, krim ekonomi diperpanjang sampai bulan Desember 2026.
5: Oh. Gebiar berkah umroh, pesta emas. Berhadiah ribuan emas dan puluhan paket umroh. Berhadiah langsung tanpa diundi. Caranya mudah, cukup temukan kode unik di dalam kemasannya bertanda khusus.
3: Bu, ini sabun krim ekonomi. Ada hadiah umrohnya loh, Bu. Coba aku buka ya, Bu. Siapa tahu ada kode uniknya.
2: Bu, dapat hadiah umroh.
6: Alhamdulillah. Doa ibu terjawab, nah. Dari mencuci, bisa ke tanah suci.
3: Terima kasih sabun krim ekonomi.
4: Buruan, beli sabun krim ekonomi dan ikuti Gebiar Berkah Umroh Pesta Emas Krim Ekonomi diperpanjang sampai bulan Desember 2026.
5: Sabun krim ekonomi, serba bersih, serba segar, serba guna.
7: Wingscare 90,7 Fortune FFM.

0: Buleut tadi kau maninya. Ayeuna kali salajengna
1: sebenarnya sih
0: kemari mah kanggo waong. Ari banglen tadi tangan cereungisnya sekedapnya. Panjang ya kemari mah. Banget tapi waong heula nya sekedap betul.

cinta anak kuring ka anjeun. Anu teh si anak cenanya masih kene mu teh waung yakin. Mangga ciremis kanggo Banglen. Kin sagileknya balai batas paratus Banglen. Digenjreng Banglen. Mami Minok naon tadi teh oh, etanya.

kalebat. Atur nuhun kasadayana kawin na salajengna kosipa. Saat tadi tehilap numundut kosipa tehnya, soklah digencerengkeun kasadayananya. Kaparayun, kaparayun, hayu. Orang Sunda di mana wae aya ye, kamu yang di Jawa Baratnya.

0: bulan Desember 2026.
1: Oh, kebiar berkah umroh Pesta Emas. Berhadiah ribuan emas dan puluhan paket umroh. Berhadiah langsung tanpa diundi. Caranya mudah, cukup temukan kode unik di dalam kemasannya bertanda khusus.
2: Bu, ini sabun krim ekonomi. Ada hadiah umrohnya loh, Bu. Coba aku buka ya, Bu. Siapa tahu ada kode uniknya.
3: Bu, dapat hadiah umroh.
4: Alhamdulillah.
5: Doa ibu terjawab, nak. Dari mencuci, bisa ke tanah suci.
2: Terima kasih, sabun krim ekonomi.
0: Buruan, beli sabun krim ekonomi dan ikuti Gebiar Berkah Umroh Pesta Emas Krim Ekonomi diperpanjang sampai bulan Desember 2026.
1: Sabun krim ekonomi, serba bersih, serba seger, serba guna.
6: Wingscare.
7: Hai,
6: ada yang sedap nih. Brand ambassador dari Mie Sedap.
7: Ariel.
8: Hai semua.
9: Eh, Ariel, kenapa sih lo suka mie sedap goreng?
8: Karena buat gue, mie sedap itu berani beda.
10: Emang bedanya apa?
8: Mie-nya kenyal.
9: Wah, enak tuh.
8: Pasti. Dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya.
10: Hah?
8: Apalagi sekarang ekstra 20%.
10: Ekstra 20%?
8: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
7: Wah, thanks, Ariel.
8: Gimana?
9: Bener, bikin gak bisa berhenti.
10: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
8: Kan gue udah bilang, cuman mie sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan.
9: Duh, Ariel, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
8: Gue Ariel, gue approve mie sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.

0: sedap ramen, yes.
1: Si seruput gak putus.
0: Hakata Chicken Ramen.
1: Wah, paitannya putih dan creamy.
0: Flavorful khas Hakata.
1: Oishi.
0: Look at

0: dari Wings Food.
1: Jadi gitu ceritanya.
2: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
1: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
2: Wih, lebih spesial dari lo nih sih.
1: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
2: Kenyal mie-nya maksimal.
1: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Jadi gimana?
2: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
1: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.
3: Mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
4: Ini mie sukses, isi dua.
5: Dua, tiga, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
4: Yeah. Porsinya besar, bumbunya pas untuk mie isi dua. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
5: Wah, iya, kremesnya bikin lagi.
3: Yang rasanya meriah, ada.
4: Kari ayamnya, rame rempahnya, meriah.
5: Gurih karinya, berasa.
3: Harganya?
5: Ikan tongkol, ikan pepes. Bikin kantong, gak kempes.
4: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya, serendang-rendang.
5: Mantap, Neng Wika. Salim dulu boleh.
6: Sukses. Seru enaknya favorit semua. Ini mie sukses isi dua.
4: Dari Wings Food.
7: Hi Glitz, we are Glitter.
8: Glitz, hari ini Q&A yuk. Kalian boleh tanya apa aja.
9: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia Glitter bisa terus ceria?
10: Kita tuh gak boleh lapar. Makanya suka ngemilang seru. Kayak saya nih gelas.
7: We love it so much.
9: Soalnya bikinnya satset.

0: jemput di rumah atau dibawa kemana aja.
1: Tinggal seduh, langsung slurp.
0: Hmm, kuah gurihnya bikin lagi.
2: Minyak chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
1: Plus, ada topping keras-keras gemes.
0: Soyami gelas, porsinya juga pas, lapernya tuntas.
2: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil.
1: Ada yang tanya lagi, rasa soyami favorit kita.
3: Semua variannya favorit kita-kita dong.
4: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain soyami gelas.
1: Soyami gelas,
3: we love it so much.
5: 90,7 Fortune FFM.

Kristen Hala ternyata ya seueur pisannya. Aduh. No WA anak. Kedapa ujeng-jeng oke belajeng santan ya. Nuju ngupingkan pangintan lebih boleh. Kang Ujeng Jay. Ieu mah hese nya ya HP ieu teh.

Kang Ujing jeung mohon nembe mulih teh hajah genjreng euy. Aduh alhamdulillahnya lancar. Ieu oge aya teh Dede Fitri, Putri Imut kontra parengan Fortuna Bim genjreng euy. Cegara teh yang kawina budak jalanan. Sayang spesial mah kau anak tercinta paling sayang spesial kang Usam Bawe Erwin Ijem cepanya genjreng euy. Pamika bujangnya

0: perjalanan teh ayahnya budak jalanan mah gini. Budak jalanan. Gunjring euy saurna teh Rahmat Irawan gentra parengan Fortuna FM gunjring euy. Lajeng oge ieu ti sade. Kalebat tadi parantosnya. Ami ani seorang tapi halaya. Tapi kawinnya digabung. Mangga.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Kemarin aja sehat.
0: Gentra Parahyangan.
1: Gentra Parahyangan Fortuna FM.
0: Genjreng euy. Alhamdulillah sehat, kemarin mah kontrol.
1: Oh, nyatanya tuh suara pemerintah rasanya. Harus kentah tuh yang menjawab pemerintah.
0: Tuh yang menjawab harian tentunya, pada Pak Iswa Uningan. Pak Iswa mau Uningan. Bannya riosong diisi, tedernya kontrol gitu. Oh, Bang Gang itu salam lah kamu sakal nama di rojongnya.
1: Ah gitu salam lah di etakannya lah di awal kita dibungkus kena
0: oh dibungkus kena
1: ah, kita gitu, dah atas kuman ini gini gana
0: mohon tadi
1: dari kepo buis gini
0: hiburan nana pandi di ye
1: upami ayama hoyongna laguna tuh upami ayah kita gitu, pot ayah waktu na sabodo tei gitu lah.
0: Teu aya nyata atos aya opat itu berenyit kabaya beureum kustian judak jalanan sareng hiji deui.
1: Naon nya?
0: Hiji deui teh. Henteu hiji deui atos aya. Aya dinyuhunkeun.
1: Oh, atos aya nyeukeut. Eta atos sepeu kitu nya.
0: Atos sepeu atuh teh ngadon 15 menit deui.
1: Nya teh rek sibuk tuju ye teh nyebor laman heula ah cetek eta
0: lalaki teh namanya. Mohon. Untuk santan kieu mah
1: gitu yang silaturahmi heula gitu.
0: Mohon.
1: Ka kamar gini teu ieu teu biasa gitu.
0: Mohon mah. Terakhirna kawinna teh teteh ieu anu munu tadi.
1: Eta ulah teteh lah nu terakhir.
0: Nya, raoseun da.
1: Tah kitu mending eta tetehnya.
0: Mohon.
1: Spesial mah ka ngeta Dian WA nu
0: mohon
1: tugasnya sing engal mesing damang sapapasna gitu.
0: Amin amin amin amin ya Allah rabbal alamin.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tunuhun kanggo Kak Mih Ani anu linggihna teh di Gerbi nya geger Bitung. Kang Basar ka mana ye? Kang Santana daramang sadayana atur nuhun pawi daramang mah nya. Mudah-mudahan sehat sapapaosna. Duh, ieu HP Fortuna. Sok loba nu ieuna. Tah. Atur nuhun urang tinggalian Kang Ujeng Jay. Ras itu sahabat utenya Baban Rizki Jaidan ya tapi sahat itu uninga Rahmat Irawan Parantos iya ibu sarang bapak Marwannya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam gentra pariangan Fortuna FM genjering euy. Aturan yang aja dia negoti wilujeng siang menuju ka sonten tos tabutilu kurang sabaraha ya tadi mah ieu tacannya oskan wae keselnya banyak. Kau mana ngawaskan nama keselfisan. Kintu salam nama kamu Bang Len, Pak Ben, Kak Ujeng Jay, Ibu Ipung Sapuro, Meliani Marin, lajeng gue kamu Balebat, Mami Minok, kamu Kang Surya, Kang Dedeng Bantas, kamar servisnya, Kang Basar, Manini, Mami Papi. Lajeng kanggo kasadayana nu jungu pingkeun ieu acara gentra parehangan Fortuna FM genjreng euy. Kitu atunya genjreng euy. Kumaha atuh da Bu? Kawina yang neneng. Aduh tobat. Lajeng ti Ibu Liliana gentra parehangan Fortuna FM genjreng euy. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Teh Hajah. Sehat kamari mah ti iseun teh Hajah cek saha. Tisun tisun rame puhan asa teu rohan rohan atuh ku didinya rohna mah rohan deui nya sing aya atur nuhun genjreng pisan saya selalunya teh Jawa pokona mah tiada dirimu tiada berguna awah kasarena teu nuhun Bang Len Mami Minok Bang tinggalin di situ. Nah, itu ya. parto na ngepop sa garupa. Bahinga na to sa ane. Kangot 5-3-5 teh sa 5-8-5-5 sarang tadi teh. Naonnya anu ti itu teh lap deui nu ti Cisolok. Cisolok abah naon tadi hilap deui nya? Punten ya, enjing naik deui lah. Manini mami papi. Teras 8535. Bang Len wa Aong, Marin. Marin Kang Surya. Sadaya nu nunjung ngupingkeunnya, Api Udin oge nya wilujeng wayah ki Api Udin saya selalu lah Kang Api Udin mah nya. Kasadayana hatur nuhun pisan. Urang kawihna lah. Ieu beureunyeut.

berhati-hati terhadap hak orang lain. Dalam sebuah buku tentang kehidupan sufi, dikisahkan oleh Qarashi dari Zulfah bahwa pada suatu pagi yang dingin, Rabi'ah Adawiyah, seorang wanita sufi, ingin membuka ibadah puasanya dengan makanan. Tetapi ia hanya punya segelas minyak makan, tak ada bumbu-bumbu lain. Tatkala Zulfah menyatakan keinginannya untuk memperoleh bawang dan sayur mayur, datanglah seekor burung menjatuhkan bawang, sehingga dapatlah Zulfah menyiapkan makanan untuk bibinya itu. Melihat kejadiannya itu, Rabi'ah Adawiyah bukannya gembira, melainkan dia menjadi takut, karena kalau-kalau bawang itu datang dari syaitan. Keberhati-hatian Rabi'ah yang takwa tadi patut diteladani, terutama ketika makin banyak dari kita yang selalu gelisah sehingga tak sanggup lagi memilih makanan mana yang hak dan mana yang milik orang lain.

Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, saudara Fortuna. Apa kabar? Jumpa lagi sekarang di Goyang Pantun sore hari ini ya. Untuk hari Selasa 8 September 2026 bareng Mbak Nino Genjreng.

0: ada yang sedap nih. Brand ambassador dari Mi Sedap. Ariel.
1: Hai semua.
2: Ariel, kenapa sih lo suka Mi Sedap goreng?
1: Karena buat gue, Mi Sedap itu berani beda.
3: Emang bedanya apa?
1: Mie-nya kenyal.
2: Wah, enak tuh.
1: Pasti. Dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya.
3: Hah?
1: Apalagi sekarang ekstra 20%.
3: Ekstra 20%?
1: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
3: Wah, thanks Ariel.
1: Gimana?
2: Bener, bikin gak bisa berhenti.
3: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
1: Kan gue udah bilang, cuman Mi Sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan.
2: Duh Ariel, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
1: Gue Ariel, gue approve Mi Sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.
0: Ada yang sedap nih, brand ambassador dari Mi Sedap.
3: Ariel.
1: Hai semua.
2: Ariel, kenapa sih lo suka Mi Sedap goreng?
1: Karena buat gue, Mi Sedap itu berani beda.
3: Emang bedanya apa?
1: Mie-nya kenyal.
2: Wah, enak tuh.
1: Pasti. Dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya.
3: Hah?
1: Apalagi sekarang ekstra 20%.
3: Ekstra 20%?
1: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
3: Wah, thanks Ariel.
1: Gimana?
2: Bener, bikin gak bisa berhenti.
3: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
1: Kan gue udah bilang, cuman Mi Sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan.
2: Duh Ariel, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
1: Gue Ariel, gue approve Mi Sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.

0: sedap ramen, yes! Si seruput ga putus!
1: Hakata Chicken Ramen!
0: Wah, paitannya putih dan creamy!
1: Flavorful khas Hakata!
0: Hmm, oh iya!

0: Daddy Wings Food.
1: Hi, Glitz! We are Glitter!
2: Glitz, hari ini Q&A yuk. Kalian boleh tanya apa aja.
3: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia Glitter bisa terus ceria?
4: Kita tuh gak boleh lapar. Makannya suka ngemil yang seru. Kayak saya nih gelas.
1: We love it so much.
3: Soalnya bikinnya saset. Pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
4: Tinggal seduh. Langsung slurp.
3: Kuah gurihnya bikin lagi.
5: Minyak chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
4: Plus ada topping keras-keras gemes.
3: Soya mie gelas porsinya juga pas, lapernya tuntas.
5: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil.
4: Ada yang tanya lagi, rasa soya mie favorit kita.
1: Semua variannya favorit kita-kita dong.
2: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain soya mie gelas.
4: Soya mie gelas,
1: we love it so much.
6: Jadi gitu ceritanya.
7: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
6: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
7: Wih, lebih spesial dari lo nih sih.
6: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
7: Kenyal mie-nya maksimal.
6: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Jadi gimana?
7: Sorry, Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
6: Gas, cobain. Resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.
8: Mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
9: Ini mie sukses, isi dua.
10: Dua, tiga, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
9: Yeah. Porsinya besar, bumbunya pas untuk mie isi dua. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
10: Wah, iya, kremesnya bikin lagi.
8: Yang rasanya meriah, ada.
9: Kari ayamnya, rame rempahnya, meriah.
10: Gurih karinya, berasa.
8: Harganya?
10: Ikan tongkol, ikan pepe. Bikin kantong, gak kempes.
9: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya, terendang-rendang.
10: Mantap, Neng Wika. Salim dulu boleh.
11: Sukses. Seru enaknya favorit semua. Ini mie sukses isi dua.
9: Dari Wings Food.
12: Dika, beliin ibu sabun colek. Sabun krim ekonomi ya.
13: Siap, Bu. Beli sabun krim ekonomi kan, Bu?
12: Iya, Dik.
13: Bang, beli sabun krim ekonomi.
14: Gebiar berkah umroh, pesta emas, krim ekonomi diperpanjang sampai bulan Desember 2026.
15: Gebiar berkah umroh pesta emas, berhadiah ribuan emas dan puluhan paket umroh, berhadiah langsung tanpa diundi. Caranya mudah, cukup temukan kode unik di dalam kemasannya bertanda khusus.
13: Bu, ini sabun krim ekonomi, ada hadiah umrohnya loh, Bu. Coba aku buka ya, Bu, siapa tahu ada kode uniknya.
12: Bu, dapat hadiah umroh.
13: Alhamdulillah.
12: Doa ibu terjawab, nah. Dari mencuci, bisa ke tanah suci.
13: Terima kasih sabun krim ekonomi.
14: Buruan, beli sabun krim ekonomi dan ikuti Gebiar Berkah Umroh Pesta Emas Krim Ekonomi diperpanjang sampai bulan Desember 2026.
15: Sabun krim ekonomi, serba bersih, serba segar, serba guna.
16: Winscare. Everybody in the house, clap your hands up.
17: 90.7 Kompas FM.

0: Iya, selamat sore saudara Fortuna, saudara-saudara sekalian. Saudara-saudara sekalian, kapal udara ditanya. Aduh. Jika sembung mau pete itu nyambung. Hei. Oh, kemalabar ke Barcelona, apa kabar saudara Fortuna? Mene medok-medok pisan. Aduh, kembali hadir Banino di acara Goyang Pantun sore-sore yang penuh haridang bayang-yang. Apakah Anda juga sama merasakannya haridang bayang-yang? Di tengah erupsi gunung, anak gunung Krakatau, semoga kita semuanya diselamatkan. Amin, robbal alamin. Ada info-info lagi nih saudara-saudara ya. Pokoknya mah kita gencarkan kembali 0815 1414 907 907. Goyang Pantun Fortuna FM, genjreng bareng Banino. Halo.
1: Assalamualaikum.

0: Kim Salim.
1: Goyang pantun, Fortuna FM, genjreng es.
0: Genjreng juga, ujeng cuy.
1: Iya, Tuan Inu, apa
0: kabar? Apa kabar, kemalah bar, kena goler. Apa kabar, ujeng jer. Ganti ah, tong ujeng jay, ujeng jer ya nama. Esa dengan jay nak. Jadi ganti ya nama, kuman Inu mah. Kemalah bar, kena goler. Apa kabar, ujeng jer. Oh, jer, cina merenya. Sok. Patunya.
1: Jeng dong ala tuh.
0: Jeng dongnya dulu ya.
1: Iya.

0: jalan-jalan ke pasar baru, tidak lupa membeli mangga. Jika punya teman baru, jangan lupa teman lama.
1: Iya, sok.
0: Beli jambu dan layang-layang di bawah si Atun. Ikan hiu makan coklat. Ketemu lagi goyang pantun sama Teh Ninu. Makin
1: yang suka makan coklat. Jadi sama Mbak Ninu mah diganti kan entong ujengjer tapi ujengjer.
0: Boleh
1: ya. Wah, tadi sudah diganti cenah jadi gampangnya Magicom dan Magicjer gitu. Kemala bar beli Magicjer. Apa kabar ujengjer? Gitu nya nu gampang lah seseting. Lagunya mau apa nih ujengjer?
0: Antara teman dan kasih.
1: Antara teman dan kasih. Di tengah-tengah nak ganda tanya. Antara teman dan kasih.
0: Ini alhamdulillah lagi ini lagi mendung.
1: Mendung manja.
0: Jadi terharidang teuing.
1: Oh, kitunya kena tiap mendung tapi tetap aja bayangnyang loh.
0: Iya.
1: Apalagi kalau enggak mandi. Eta teh cenanya. Oh, ada insyaallah ya. Oke, langsung buat siapa?
0: Buat korban fitnah das.
1: Wah.
0: Buat Mama Rita.
1: Korban
0: buat
1: fitnah Ami das.
0: Ani. Buat Mami Minok.
1: Oke.
0: Teh Citra,
1: boleh.
0: Ibu Ipung, Teh Olip sama Teh Lilis.
1: Boleh.
0: Mama Rindu.
1: Yoi. Mangga.
0: Buat Teh Meliandri yang mungkin lagi streamingnya.
1: Oke, okay. Mudah-mudahan buat streaming buat deh.
0: Buat Kang Santana.
1: Yoi.
0: Buat Abah Kerdil.
1: Siap. Buat... Ya Bunda Aca, semangat. Kaden. Api
0: buat
1: Udin
0: Bunda
1: tuh.
0: Aca, ya Api
1: oh,
0: Udin.
1: Oh, Api Udin miskol-miskol tuh. Cokol Tangu juga Mama Dap. Oke, okay, boleh.
0: Teh Aren, okay, Ponuro,
1: Ponuro, boleh.
0: Kang Solehudi,
1: siap.
0: Buat Jiren Bantar, Kang Dedi.
1: Okay, ya.
0: Mama Syam,
1: Pak Ben, semangat Pak Ben.
0: Awang Balon.
1: Pak Ben udah dikirim belum, Pak Ben?
0: Pak Ben.
1: Pak Ben, terima kasih jeruknya, Pak Ben. Aduh.
0: Kang Surya juga ya. Spesial buat. Yo. Ya.
1: Yoi.
0: Semoga sehat selalu.
1: Amin.
0: Terima kasih.
1: Sama-sama Jengjer.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Di belakangnya, halo, silakan Mas Syek.
2: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
2: Goyang pantun Fortuna FM.
1: Genjeneng. Aduh, matak nu mawi gitu Pak Ben. Pak Ben botak, nuju ngalah jeruk. Aduh, barusan disisain itu dibisain buat Baninu katanya. Alka, terima kasih banyak itu jeruknya. Lu lihat ya jeruk. Eta jeruknya kudu di latte non teh di naon namina teh?
2: Di amplas.
1: Sikap Pak Ben kudu di amplas. Daya tandu batak nu mau Pak Ben botak keur ngalaui. Itu kelantaran botak, kelantaran jeruknya botak, jadi kudu diamplas.
2: Buat jeruk buat kenong nyamuk dong. Ini kan pelan pelan jeruknya.
1: Daya tandu jeruknya gak botak. Jadi kudu diamplas lah jeruknya. Gustin lagu. Eta tadi bisa kecil kabarnya cina tuh Mbak Dino cina cepongki cek Mbak Dino ada jeruknya cina di pindah korsi. Oh iya makasih. Wah jeruknya botak. Wah iya masih gak kudu diamplas. Ya mah lain siga iya nonte siga cinta ima siga bangun iya mah bongkain dan gak udah botak jadi kayak ini botak. Aduh alhamdulillah makasih Pak Ben. Oh nya bener nya tapi halus Pak Ben etatenya terima kasih nek maksud aku udah dipeyem teh jerukna gitu.
2: Kuri ampelas.
1: Lainnya bisa jeruk di amplas. Pak Amin, jeruknya kudu di amplas. Astagfirullahaladzim, lu batak nu mawi. Jadi yang seri. Lamun tinggal di Pak Ben si Gaki ya, nak. Pak Ben, Pak Ben. Lamun Pak Ben ka dia, lamun panggil jeng barina. Tad ekdi, ya jeruk ya Pak Ben dihijikan. Apa kena nu gaduhna botaknya jeur pake kota botak itu. Ada enggak ah pokoknya kita lah. Lagi sebut lagu napa gabung merenya. Oke. Salam. Aduh, ke Bekasi. Makan permen. Terima kasih Pak Ben. Aduh, alhamdulillahnya. Aduh, ya Allah. Mungkin ada nggak ada nabot. Akhirnya jeruk lagi pada rotak. Alhamdulillah. Astagfirullahaladzim. Alhamdulillah. Sok man ini mangga. Man ini mangga, mangga, mama bungsu, bunda Aca, Mas Joko tahu, Mak Pildin, Mama Dapi, halo. Halo.
3: Halo, assalamualaikum.
1: Salam.
3: Goyang pantun partner FM.
1: Goyang cerengai.

0: Aduh, alhamdulillah di pasian jeruk kupabernya jeruk naga. Iya,
1: matuh.
0: Ayo ka dieu mah, ka dieu atuh. Ayo.
1: Ayo panen mah yang di
0: jela. Aduh, ampun manini, manini ya Allah manini. Gelang sip matu gelang ya. Aduh Pak Ben, nuhun Pak Ben ya. Manini, pantun nama sok pantun nama, mangga.
1: Pantun nama.
0: Sok.
1: Buah duku, buah ganas, aduh panas.
0: Aduh. Aduh. Buah ganas. Nodenya. Buah ganas, buah duku. Oh gitu, ya udah. Sok atuh kirim salam buat siapa?
1: Ah tuh hayang lagu nah
0: heula. Ohnya kita ngilap deui, gadis satu janda ya, gadis satu janda ya. Gadis satu janda ya gadis atau janda paribasa gitu udah ngerasa pada gadis atau janda. Gitu.
1: Lagu nama gadis atau janda.
0: Lagu kebangsaan. Duh Pak Ben, semua juga punya lagu kebangsaan cenanya. Man ini mah laguna gadis atau janda, lamun Pak Ben mah iya jeruk purut. Aduh, boleh-boleh langsung buat siapa man ini?
1: Ah, buat Pak Ben menu atau sarang Bang Redi pokona mah. Iya.
0: Dikumkan sadayana iya.
1: Iya.
0: Dikumkan. Nah, gitu.
1: Dikumkan laksan sadayana.
0: Oh, amin. Amin. Amin, amin, amin.
1: Dikumkan
0: sadayana
1: didoakan.
0: Uy. Bantu FM. Gencrengai. Aduh. Aduh man ini nuhun, Pak Ben nuhun, halo. Halo.
2: Halo.
0: Halo.
2: Halo.
0: Halo.
2: Dumiso.
0: Ayo deui. Ya mah gugah bobo sigana teh ieu mah. Gugah bobo sigana teh Api Udin. Aduh Dumiso, Dumiso cenah Api. Bangun gugah bobo Api teh bari badan tepan asar meureunnya. Api.
2: Yeah.
0: Sudah siap dengan jingle dan pantunnya?
2: Yeah.
0: Nah, inilah Babeh Udin. Cenata cek asrit. Tapi Udin, Babeh Udin, mangga pi.

0: Hai, mangga api unin, mangga pantuna. Dar.
1: Dikukur manuk sinyal.
0: Ah.
1: Kairan entut ngaraja.
0: Ah.
1: Hari umur
0: entenyao
1: pangeran temere beja.
0: Ah, kitu bener pi. Alhamdulillah pantuna sihat ya. Sama Babeh Udin cek Neng Asri saringin tema. Babeh Udin. Matur Babeh Udin ya Babeh Udin. Aduh, api.
1: Ari Babeh masuk rada belenu beteun.
0: Api teh belenu teh.
1: Tapi ge belenu
0: eta. Ari Babeh mah nya kalarasan dipasti anjeun ku Babeh teh meni sami cenah cenah mastaka Babeh cek abdi tinggali ku abdi teh nya kita tanya umur. Meni ieu. Dibolenang. Mastakana ya Allah, alhamdulillah sakigenya.
1: Namun namun di Arab mah meureun watak sadina ya.
0: Maksudna kumaha teh hartosna?
1: Watak sadina teh sirah botak ti sadina.
0: Tapi pembawa rezeki kitu tepihnya kitu teh hokina di dinya ti pabente nya hokina eta teh anjeun teh hoki cina teh cek pabente. Aduh alhamdulillah.
1: Kuping geus teh beurang mula.
0: Oh ti siang bula pi.
1: Yang nyenak jeruk teh pan ngiringan dumi soal kadinya.
0: Uluh muhun alhamdulillah atuh tanya muhun kitu sae lah. Pembawa hoki cina mastaka botak teh.
1: Kali pabendunya.
0: Oh, alhamdulillah api rah ka dia tu api. Api rah ka dia tu api. Babeh Udin. Api mau lagu apa nih?
1: Lagunya
0: apa?
1: Jiwanan Lara.
0: Aduh, Jiwanan Lara. Jiwanan Lara Mansur ya?
1: Iya.
0: Oke, pi, bas siapa pi?
1: Buat Pak Ben.
0: Pak Ben we aduh gaduh iya jeruk.
1: Sama aki dempak.
0: Aki dempak. Au.
1: Anu namanya aki dempaknya.
0: Anu mana?
1: Nu bieu tos Pak Ben.
0: Tos Pak Ben, ma pamit lepat bada mamah manini.
1: Mohon atuh teh aki dempak.
0: Oh. Aki anu
1: mari wa 17
0: oh, eta teh aki dempak. Oh no.
1: Anapna dempak.
0: Eta teh cenanya alhamdulillah atunya cenah man ini aki-aki de op oh, yeunana perannya peran aki-aki nuju Agus Susante merenya alhamdulillah
1: hirup alamin ini geuning anggo aki-aki cenah tapi setengahna dempak.
0: Aduh aduh alhamdulillah man ini sanes senanten man ini teh teu panjang-panjang. Biasa
1: nama kan ayeuna nama sok dikumkeun wae.
0: Nuhun, tar biasa nama sok kandereder gitu nya.
1: Oh, ya, tapi kuping nate anu sok sakali.
0: Kan biasa nama sok ieu nya, bisa satos manini sakawin nu naeknya. Ah, nurutan manini we copy paste tos beres ya nurutan manini we. Oh. Ah, nurutan manini we copy paste gitu tanya. Eh, cita tumen itu manini sauna teh teu ieu teu copy paste, ente copy paste teu panjang-panjang cik abdi teh. Ayeuna mah monokan. Motokan. Aduh, aduh, aduh, aduh. Boleh lah. Api buat siapa kirim? Oke, siap Mang Api. Muhun, muhun. Amin, pi, amin, nuhun. Hatur nuhun, siap.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun, Api Udin. Babeh Udin, saur Neng Asri carigin mah Babeh Udin. Ih, Neng Asri mah cenah ieu teh incuna Api Udin. Cek Asri teh. Di belakangnya halo.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Goyang pantun.
2: Goyang pantun Fortuna FM.
0: Jenjreng eh. Aduh ya orang Pelabuhan Ratu ka mana hungkul. Iya teh.
2: Lain saloyongan geus ngetepkeun barang dus jadi
0: kumaha?
2: Buru-buru ka dieu. Jadi pacakaran kene.
0: Pacakaran kene. Ulu karunya teuing atuh Pak Joko langsung menya dengan jingle dan pantunnya bisi kaburu ku eta naon teh bisi kaburu ku beurit ke barang-barangna karunya ah. Langsung ayo.
2: Oh duhna.
0: Ganjreng euy, boleh mangga pantunnya?
2: Pantunna ieu lah.
0: Mangga
2: kawasan-kawasan ieu mah.
0: Mohon.
2: Keci Andam, Subawakan. Keci Patat, Keci Melati.
0: Mohon.
2: Harus banyak nanam kebaikan.
0: Mohon.
2: Untuk bekal di akhirat nanti.
0: Terima kasih. Inilah pantun nasihat kebaya. Masih semangat. Inilah pantun nasihat. Oh. Mas Joko terima kasih. beli baju koko ke Bekasi Mas Joko, terima kasih.
2: Juga mengingat diri sendiri.
0: Oh say, atuh kedaki itu atuh tanya.
2: Mungkin kita akan pulang semuanya
0: mohon, juga mohon gitu atuh bajoku. Lagunya mau apa?
2: Lagunya apanya? Yang tadi udah ada belum?
0: Yang mana?
2: Yang inilah. Air mata dan mata air.
0: Air mata dan mata air. Awewe Dul Akbar. Dul Akbar bukan yang nyanyinya itu teh. Air mata dan mata. Coba nya. Nu iya sana cebita inu bili lepat ya, bili lepat ta.
2: Cebita.
0: Bili lepat abi. Saya enggak tahu soalnya belum

0: Iya mah.
1: Iya betul.
0: Oh ya gini ya. Dan mungkin kalau liriknya terang abis, terang gitu, canterang soalnya.
1: Iya iya udah betul itu.
0: Oh, awewe, dasar awewe, cina sok goreng ada. Aduh, ya udahlah, sok.
1: Jangan menghina pada kaum.
0: Oh, sab, oh iya dong. Kaum perempuan.
1: Kaum hawa.
0: Betul. Ya udah, sok. Pak Joko bos siapa kirim salamnya mangga?
1: Siapa?
0: Api Udin. Betul.
1: Man ini tuh bandnya.
0: Target alhamdulillah. Cina enak kopi Pak Sadayanawi dikumkeun. Cina gitu.
1: Bangun ke meuleum jaer.
0: Siga nama nuju meuleum jagong duka nuju naon tah siga nantinya.
1: Meuleum jaer
0: tadi. Mantap. Siga nama mengencit hayam deui man ini teh kitu siga nama. Bener. Biasa nama sok sadunia kita tangkinin salam nate.
1: Ah. Mohon. Buat Neng Ares.
0: Mohon mangga.
1: Itu Kang Amal Garsi.
0: Iya mangga.
1: Buat Teh Jule.
0: Iya, Teh Jule. Ayo naik Teh Jule.
1: Ibu-ibu.
0: Bunda Aca ya semangat Bunda Aca sok dilalap deui.
1: Tuh.
0: Tos misko. Ayo. Mama bungsu.
1: Aduh, Mas. Nanti itu teh.
0: Siapa?
1: Penuro.
0: Iya.
1: Ah, buat cuma aja lah.
0: Oke, siap.
1: Oh itu Bang Len.
0: Yo, oh iya Bang Len. Iya.
1: Pak Ben
0: tuh.
1: Aong.
0: Yo, betul.
1: Ah, buat cuma aja lah.
0: Oke, siap.
1: Spesial buat yang minum.
0: Oke.
1: Semangat, bahagia.
0: Semangat. Amin.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Pak Joko tahu di belakangnya. Halo.
2: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: Goyang pantun Fortuna FM. Pinjireng
0: Oh, Bunda Aca. Nah, biasa nama Bunda Aca malam ini sana banyak ting. Ah, langsung malam poe dia cerah. Ah, banyak ting lagi wegah. Tapi ini mah
2: aing kemari menuju nelpon teh lebah tapi aya deui tinggal kunu sanes. Ayo nu meser anu jarajan jadi lelep deh.
0: Ah gitu seru mesernya. Laris manis Tanjung Kimpul barang habis duitnya kumpul Bunda Aca mangga langsung tinggalnya.
2: Alhamdulillah, terima kasih Dani doanya.
0: Oke. Radio Panggenjrengna di Sukabumi. Gejreng euy. Bunda Aca mangga pantunnya.
2: Pantunnya simpel aja ya.
0: Ya simpel aja lah kumaha we sok we
2: tenan. Pantuna dalam kaleng. Pantuna emang ginjreng.
0: Oke, kecik kuku lo beli cireng emang dari dulu ganjreng. Aduh, habis tadi pasian jeruk ku Pak Ben alhamdulillah kita tanya Pak Ben meni atohnya. Gitu guknya. Teh, Bunda Aca mau lagu apa?
2: Lagunya itu ya.
0: Apa?
2: Lagunya.
0: Apa dong?
2: Kebencian dan lagu suka itu. Jeronya lagunya Benino.
0: Oh, ini jero pisan, ini jero. Boleh. Buat siapa? Mangga.
2: Buat Mama si Pak Ugenya, buat Dewi Kunsatro.
0: Yo.
2: Buat Teh Aren juga, buat Teh Ranti, buat Teh Olivia Senja.
0: Boleh.
2: Teh Jule.
0: Iya,
2: buat Jule juga ya.
0: Boleh.
2: Buat siapa tadi teh yang
0: buat siapa?
2: Tadi barusan teh?
0: Yang barusan itu adalah namanya Pak Joko Tau.
2: Oh iya, buat Mas Joko Tau juga ya. Terima kasih sapaannya.
0: Oke.
2: Buat yang Mas Jati juga. Buat boleh. Yang Herlibra.
0: Boleh.
2: Buat Mama Matero. Buat Ratu Tanjung Sari.
0: Siap.
2: Pokoknya buat semuanya ya.
0: Oke, siap.
2: Yang udah konter juga. Yang juga mangga di antos.
0: Hah gitu, mohon.
2: Siap. Semuanya ya.
0: Oke.
2: Spesialnya buat yang lagi tugas. Teh Minu. Yang cantik, yang baik hati. Semoga sehat selalu ya. Ada dalam minum.
0: Amin. Ya Allah.
2: Terima kasih
0: Sami mangga.
2: Waktunya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Bunda Aca. Beli mangga di pinggir jalan rasanya manis segar terasa. Selamat sore kawan-kawan sekalian, semoga hari ini berkesan luar biasa. Genjreng antara teman dan kasih. Mangga ujengjer, aduh ujengjer, jer ujengjer, genjreng. Pak Udin limper lagi kagenjreng. Itu aja ke imam abungsu. Saya tuh mah bungsu hegae lah diskon. Oh, untung ning jadinya. Kenyamahnya kedap nyamahnya.

0: ada yang sedap nih. Brand ambassador dari Mie Sedap. Ariel.
1: Hai semua.
2: Eh, Ril, kenapa sih lo suka Mie Sedap goreng?
1: Karena buat gue, Mie Sedap itu berani beda.
3: Emang bedanya apa?
1: Mie-nya kenyal.
2: Wah, enak tuh.
1: Pasti. Dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya.
3: Hah?
1: Apalagi sekarang ekstra 20%.
3: Ekstra 20%?
1: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
3: Wah, thanks Ril.
1: Gimana?
2: Bener, bikin gak bisa berhenti.
3: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
1: Kan gue udah bilang, cuman Mie Sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan.
2: Duh, Ariel, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
1: Gue Ariel, gue approve Mie Sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.
4: Beliin ibu sabun colek, sabun krim ekonomi ya.
5: Siap, Bu. Beli sabun krim ekonomi kan, Bu?
4: Iya, Dik.
5: Bang, beli sabun krim ekonomi.
6: Hah? Gebiar berkah umroh, pesta emas, krim ekonomi diperpanjang sampai bulan Desember 2026.
7: Wah, gebiar berkah umroh, pesta emas. Berhadiah ribuan emas dan puluhan paket umroh. Berhadiah langsung tanpa diundi. Caranya mudah, cukup temukan kode unik di dalam kemasannya bertanda khusus.
5: Bu, ini sabun krim ekonomi. Ada hadiah umrohnya loh, Bu. Coba aku buka ya, Bu. Siapa tahu ada kode uniknya.
8: Bu, dapat hadiah umroh.
4: Alhamdulillah. Doa ibu terjawab, nak. Dari mencuci, bisa ke tanah suci.
5: Terima kasih sabun krim ekonomi.
6: Buruan, beli sabun krim ekonomi dan ikuti gebiar berkah umroh pesta emas krim ekonomi diperpanjang sampai bulan Desember 2026.
7: Sabun krim ekonomi, serba bersih, serba seger, serba guna.
0: Wingscare.
9: Hai.
0: Ada yang sedap nih, brand ambassador dari Mie Sedap.
9: Ariel.
1: Hai semua.
2: Eh, Ril, kenapa sih lo suka Mie Sedap goreng?
1: Karena buat gue, Mie Sedap itu berani beda.
3: Emang bedanya apa?
1: Mie-nya kenyal.
2: Wah, enak tuh.
1: Pasti. Dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya.
3: Hah?
1: Apalagi sekarang ekstra 20%.
3: Ekstra 20%?
1: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
3: Wah, thanks Ril.
1: Gimana?
2: Bener, bikin gak bisa berhenti.
3: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
1: Kan gue udah bilang, cuman Mie Sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan.
2: Duh, Ariel, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
1: Gue Ariel, gue approve Mie Sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.
10: Jadi gitu ceritanya.
11: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
10: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, Mie Sedap Kari Kental Spesial.
11: Wih, lebih spesial dari lo nih, Zi.
10: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
11: Kenyalnya maksimal.
10: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Jadi gimana?
11: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
10: Gas, cobain resep baru Mie Sedap Kari Kental Spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.
0: Ada yang sedap nih, brand ambassador dari Mie Sedap.
9: Ariel.
1: Hai semua.
2: Eh, Ril, kenapa sih lo suka Mie Sedap goreng?
1: Karena buat gue, Mie Sedap itu berani beda.
3: Emang bedanya apa?
1: Mie-nya kenyal.
2: Wah, enak tuh.
1: Pasti. Dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya.
3: Hah?
1: Apalagi sekarang ekstra 20%.
3: Ekstra 20%?
1: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
3: Wah, thanks Ril.
1: Gimana?
2: Bener, bikin gak bisa berhenti.
3: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
1: Kan gue udah bilang, cuman Mie Sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan.
2: Duh, Ariel, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
1: Gue Ariel, gue approve Mie Sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.
12: Hi, Glenn.
13: We
12: Eits, hari ini Q&A yuk. Kalian boleh tanya apa aja.
13: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia glitter bisa terus ceria?
14: Kita tuh gak boleh lapar. Makanya suka ngemilang seru. Kayak saya nih gelas.
15: We love it so much.
13: Soalnya bikinnya saset. Pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
14: Tinggal seduh. Langsung slurp.
13: Kuah gurihnya bikin lagi.
16: Minyak chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
14: Plus ada topping keras-keras. Gemes.
13: Soya mie gelas, porsinya juga pas, lapenya tuntas.
16: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil.
14: Ada yang tanya lagi, rasa soya mie favorit kita.
15: Semua variannya favorit kita-kita dong.
17: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain soya mie gelas.
14: Soya mie gelas,
15: we love it so much.
18: Mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
19: Ini mie sukses isi dua.
20: Dua, tiga, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
19: Yeah. Porsinya besar, bumbunya pas untuk mie isi dua. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
20: Wah, iya, kremesnya bikin lagi.
18: Yang rasanya meriah, ada.
19: Kari ayamnya, rame rempahnya, meriah.
20: Gurih karinya, berasa.
18: Harganya?
20: Ikan tongkol, ikan pepe. Bikin kantong, gak kempes.
19: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya, terendang-rendang.
20: Mantap, Neng Wika. Salim dulu boleh.
21: Sukses. Enaknya favorit semua. Ini mie sukses isi dua.
19: Dari Wings Food. Yes, yes.

0: dari Wings Food.
1: Fortuna FM 90,7 enak didengar, nyaman di hati, radionya suka pula.

0: Iya, 90,7 Fortuna FM Genjreng. Masih di acara Goyang Pantun sore hari ini. Semakin sore semakin gimana ya? Semakin agak sejuk atau gimana? Apa semakin haridang? Sepertinya agak sejuk-sejuk mungkin. Tidak terlalu bayang yang haridang di siang hari, saudara Fortuna ya. Di acara Goyang Pantun sore hari ini masih bareng Mbak Ninu sampai tetap nanti pukul 17 saja. Sementara sekarang pukul 4 sore lebih 35 menit ya. Bang Len, selamat sore Goyang Pantun Fortuna FM Genjreng. Eh mama bungsu beli badi lebat mangganya. Goyang Pantun Fortuna FM Genjreng. Hari Kamis ke Cibatu. Hai manis aku rindu. Eta so sweet cenanya. Lagunya teteh pengen dong muara hati Nurma Paeja. Salamnya untuk semua-semua saja Genjreng. Oke, baiklah. Terima kasih. Terus juga dari siapa ini? 4320. Siapa ini? Gak ada namanya. Meni banyak pantunnya, siapa ini? Fortuna 90,7 FM Goyang Pantun Genjreng ei. Ya, oke. Okay. Selamat sore Mbak Ninu, selamat sore juga. Selamat bertugas. Suaramu bikin hati adem dan ceria sepanjang hari. Wah, kayaknya peres nih. Yuk kita goyang bareng pantun seru. Jalan-jalan ke Cikole nan indah, singgah sebentar membeli roti. Fortuna paling asik berwarna cerah. Selamat sore Mbak Ninu yang manis hati. Oh, bekah pangambung kilometer. Gusti meni bekah ieu pangambung atuh itu sahana minanya. Bunga melati tumbuh di taman, harum semerbak wangi baunya. Siaran sore paling menyenangkan bersama Mbak Ninu, suaranya memikat jiwa. Jika sembung mau pete nyambung teu euy. Oh, pokoknya apa kitulah nya. Pergi ke pasar beli kelapa, pulangnya lewat jalan berliku. Dengar Fortuna takkan lupa. Genjreng kan tiada duanya di hati warga. Genjreng, hey, merdeka! Oh, itu kududa ditambahan merenya. ada lagi? Oh, ada lagi katanya. Burung pipit terbang ke bukit, hinggap di pohon sambil bernyanyi. Teruslah ceria dan penuh semangat. Sore indah bersama sahabat sejati. Genjreng, hey! Naonnya itu ngurakan ini. Sore yang sangat cerah, hati yang senang. Teruslah bersinar, Mbak Ninu. Enam nih peres. Aduh, ya bae. Ada curhat, ada puisi, ada pantun. Ye hebatnya, ye jalmi duka sanamina, teh nomeran, eta nomeran nomor maya. Nang jalmina teh terang, nomorna sabaraha ieu teh pokona mah genjreng lah, kitu tahnya selalu memikat hati Fortuna. Tidak ada duanya sadunia. Merdeka. Kitu sugan. Laras kageden bantas, laras teh, laras teh. Geus rupa-rupa poe aya da pantunna tadi. Astagfirullahaladzim, pisaria nungkul. Aduh ya Allah, Pak Udin limper seuri, Pak Udin limper ye. Yang suka menjahit-jahit tadi Gang Manggis, ngadanggukeun Fortuna Udin limper, Mamang Udin, Babeh Udin. Aduh, geus rupa-rupa pantun ayeuna kitunya. Eta Kang Deden, abdi tadi seserian wae, mimiti jeruk cenah meni lenang. Ari ayeuna seueur anu muji-muji, biasa wae terus dipuji dipebeutkeun. Aduh, ampun. Aduh, aduh, Kang Deden bantas di sana di Lido kumaha? Malencrang ayeuna. Malah lencrang.
1: Agak mendung-mendung manja.
0: Oh, mendung-mendung manja, can mandi. Wah, cai mana saraat nih, mendung-mendung manja. Manja lita, can mana randi. Kan baiklah.
1: Iya.
0: Tapi dompet ima, banyak yang suka ini apa namanya, kan cina. Aduh, teh ya caian, sumur teh beda di bordir, lebih ini lagi. Terus sweet di bordir, kan seberapa meter meren. Ya, ada soalnya meren. Gudag naun gitu tehnya. Komo tidak misalnya tidak ada dasar sungai, emang gudag naun. Piraku kan akrak bumi masa piraku.
1: Jadi gimana piram-piram CF? Air mineral itu.
0: Oh, gitu tahnya. Oh, harus air ada. Gitu. Oh, gitu ya.
1: Ya. Gitu kan,
0: oh, iya nya. Oh, iya betul ya. Oh, gitulah. Mudah-mudahan semuanya bisa teratasi. Dah harus ada kolaborasi yang cukup inilah menguntungkan kedua belah pihak lah. Masyarakat banyak kita tanya jang warga ayah gitu jadi ya ayah segala rupa ya kudu saling menguntungkan inti nama lah ya, gitu atuh kudu nama yaudah langsung saja ganjreng kan mangga ganjreng.

0: Baiklah, apa pantunnya?
1: Jangan dulu minum pantas. Kalau belum minum sprit.
0: Hei, merek eta teh merek.
1: Oh, benar. Salah ya pelanggarannya.
0: Ah, salah eta merek.
1: Nang nyeun bieu deh.
0: Oh, atuh eta mah kumaha atuh. Ganti.
1: Gantinya tapi pelanggarannya.
0: Soalnya teh pasang iklan di Fortuna masa mah gae. Gitu nya.
1: Pancuk urang kamari meunang.
0: Teu meunang.
1: Teu meunang. Geus teh singkat.
0: Sok.
1: Singkat.
0: Ah.
1: Kemalabar membeli jamu.
0: Apa kabar Bandung? Entah mata kudu dijawab. Tahu aja sendiri cermerannya. Aduh. Tak eta gara-gara eta. Bisa yang jeruk mah mangga tuh kadia tuh aya na kursi teh aya jeruk keneh teh jeruk anu sok pesekeun teh ning mantul. Eta teh nu kitu teh dipeuyeum teh nya tekendahnya amis sugandanya pasti amis. Mantap atuh.
1: Pas anu ngirimna we
0: amis. Terus amis. Aduh ya udah. Kang Didin Bantes lagunya apa?
1: Lagunya Cinta Tak Bermata dari Melili ya.
0: Oh, Cinta Tak Beristri, Cinta Tak Bertuan, iya mah Cinta Tak Bermata.
1: Ya,
0: bermata gitu. Tapi tak melihat.
1: Salamnya buat
0: boleh.
1: Saudara Fortuna yang sudah naik ya.
0: Sudah naik.
1: Yang belum naik juga di antras naiknya ya.
0: Ih, tadi
1: ya,
0: sudah banyak Mama Bungsu yang sudah komen-komen juga terima kasih ya.
1: Mama Bungsu juga ya. Aiko Gang Librama di komen naik ke mana?
0: Naik on air, naik ke mana? Cina Sugan eta hoyongna. Naik kana tak kajruk
1: cina. On air.
0: Oh, iya. Siap.
1: Spesialnya.
0: Haha.
1: Biasa
0: weh. Basi bebe.
1: Oh,
0: Neng Poni. Cobi suantena mana Neng Poni? Eh, Kang Dedean atuh sakali-kali suantena mana atuh? Hayang nguping suantena. Oh, kenaeda ari wajah mah kitu tehnya bisa ditutupan moal terangeun nya. Suantena unggul suanten.
1: Lain bisi nu pugu mah bisi direbut batur.
0: Eta teh aya kitu nanya.
1: Iya, Padina sehat-sehat ya.
0: Siap, nuhun.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ke Bekasi beli daun baluntas. Terima kasih Kang Deden Bantas. Halo.
2: Assalamualaikum.
0: Salam.
2: Goyang pantun Fortuna FM genjreng.
0: Fortuna FM genjreng euy. Kepada Bang
2: Fortuna FM genjreng.
0: Kepada Bang Kang Satana di sana. Di Gerbi kumang, di Gerbi.
2: Hah? Alhamdulillah, Pak Etu lagi cerah, ini lagi debul.
0: Terus sahabat-sahabatnya atau nyaris nak bisa dipetongkel cerah nonon gitu?
2: Iya.
0: Kau bawa atau di itu, tapi cai ngalor cerah kene.
2: Itu.
0: Nantinya, kau nak makan tak atau gara-gara iya tu kuduk atau ina nak cina sumur nak tu borde tu borde ameh. Ya.
2: Alhamdulillah di Cijurengwe nyelong wangan itu.
0: Oh, kitunya?
2: Oh. Iya, jadi ente saat air itu nyelong.
0: Ya. Oh, kitunya? Oh, nuhun apa mi itu saatnya?
2: Namun kau di rumah ada sumber gitu.
0: Oh, sumber
2: air. Hilang.
0: Alhamdulillah, wasyukurillah. Ya. Berbahagialah. Kastakan.
2: Amin.
0: Ya sudah. Kita gencarkan saja ya. Siap dengan jingga dan bantu.
2: Siap.
0: Baiklah, Kang Santana.
2: Fortuna. Radio Bang Jinrengnya di Sukabumi. Fortuna FM
0: Genjreng. Baiklah.
2: Jika dina cau. Belakang kongkong jamatan.
0: Aha.
2: Tiga baninu.
0: Aha, ayo petes. Kalau angkang kali ah.
2: Ya,
0: aduh, mungkin. Biasalah. Kang Satana mas selalu kalau bawa kesini tis selalu membawa 10 baso.
2: Ya, nanti juga kesana lagi lah.
0: Baiklah, kalau memang suka dirimu suka membeli baso cina untuk penyiar-penyiarnya. Terima kasih banyak ya atas kebaikannya Kang Satana. Kata pepisan, mudah-mudahan amal ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kita atuh kumasih teh. Amin. Oh, Kang Satana, lagu apa? Lagu apa?
2: Lagunya.
0: Apa?
2: Tidak dari Eri Susani.
0: Apa?
2: Tidak.
0: Tidak. Eta mah nolak benar-benar tidak. Sudah berdina sinetron temanya.
2: Sekali lagi bilang tidak, Eri Susana.
0: Judulnya tidaknya?
2: Ya.
0: Tidak. Nah, itu kudon. Eta mah nolak ditolak mentah-mentah nu kitu teh. Kehola atuh kudu gadol heula atuh meureun tidak. Di sini tidak hungkul aya ge tidak ieu kala ke atuh kehola Kang Santana tolak ka ieu kehola tolak atuh lelep kehola.
2: Iya.
0: Aya kala ada tidak semua aki-aki, tidak semua nini-nini, tidak ada tempat. Mau nih teh.
2: Tidak
0: hungkul.
2: Tidak
0: hungkul pamirsa Kang Santana yang lagu tidak cenah. Tidak dan tidak. Ya udahlah, sok buat siapa?
2: Yang masanya Kang Deden Lantas dan yang mau Kang Ero Rido.
0: Oke.
2: Masya.
0: Yoi.
2: Vanilla. Teis. Saulutnya.
0: Yo yo yo yo.
2: Siap. Bu Ipung Sapuro, Bu Nini, Bu Tapi. Kang Bang Len, Kang AM.
0: Oke.
2: Kang Jeng Jeng.
0: Boleh boleh boleh boleh. Yoi.
2: Kas Kang Mama Sama Rita, Marinda.
0: Okay. Siap.
2: Ponura.
0: Yoi.
2: Majati di Bali.
0: Oke.
2: Sama Serpi.
0: Oke. Ayo nama bagian Kang Santana nu panjang. Cina lain itu lain teman ini. Asal teman ini nu panjang. Enak Kang Santana. Cina rek panjang panjang teh. Cina meren. Ule.
2: Saya tata.
0: Saha.
2: Saha itu ya. Kawong, kawong.
0: Oh.
2: Kawong.
0: Wow, wow, wow, wow, wow, wow, gujus, gujus, naon itu wow, wow, wow, wow, wow, teren, teren, teren, astagfirullahaladzim, teren, sehat ya teren, sing damang atau teren, mohon sok naik teren, gitunya,
2: adik kumuh teren,
0: mohon mangga mangga, ya.
2: Oh, Kang Egi dah hirap deh, Kang Irfan nih. Kasih obat penilai yang dua.
0: Eta Kang Eka kamu mana hungkul Kang Egi deh nya lawas di lawas.
2: Mungkin mereka mungkin kah.
0: Bangun nama tos bulan madu merenya. Kendai.
2: Kita sempat on air mungkin. Ya, spesial buat ini yang dua. Terima kasih atas kesan di kisah baru kami ini
0: Pak Yang. Iya siap.
2: Kita penyebut pun posilah dan genjeringnya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya. Terima kasih Kang Santana. Iya betul Pak Ben, kayak orang fotokernya, ya siaplah. Nuhun ya saudara Fortuna, iya tadi nu ngasih apa dibagi bagi ban Pak Ben. Tenang we lah pokok nama genjrengnya. Sok atuh mangga kita geliran yang sudah komen sekarang ya. Tidak terima telepon lagi, kita stop dulu karena yang komen juga belum dibacakan semua ya sebentar. Goyang pantun tadi sudah dari Bang Len, minta lagunya dari Norma Paizah. Ini judulnya adalah Muara Hati ya, boleh. Ada Muara Hati. Muara Hati, kenapa miarsa? Muara Hati, meureun. Ya, terima kasih. Terus juga dari siapa nih? Dari tadi mah enggak minta lagu ya. Yang penuh puja-puji eta teh aduh. Gusti nu agung iya. Duka saha 0815 tungtungna sabaraha ieu teh. Oh di sini namanya Bang James. Oh. Bang Zen, selamat sore Bang Zen, namanya Bang Zen. Hatur thank you. Terus dari 9645. Mohon ieu nomor Fortuna laras pisan. Kanggo Babah Rizky Zaidan ya. Oke, saudara Fortuna, kebersamaan kita akan segera berakhir. Hatur thank you, hatur nuhun sadayana telah bergabung di acara Gotun Goyang Pantun. Mudah-mudahan juga non itu ujungnya cerka bacakan ke Bekasi beli jambu ke Yogya sulat dulu benar. Terima kasih tenis, semoga saya selalu amin. Terima kasih Kang Ujeng. Dede Fitri Haryati Goyang Pantun Fortuna FM Ganjering. Teh Fitri Imo cikare pantunnya. Kukira hari Minggu ternyata hari Rabu. Kukira menunggu ternyata cari yang baru. Pengen dong lagunya biar ngasih padang. Saya spesial buat anakku tercinta. Oke dan suami bawel ya. Thank you sadayana hatur nuhun. Semuanya aja tanpa terkecuali iya ya. Oke, saya pamit ya, terima kasih. Dan ini ada Muara Hati nih buat Bang Len, mangga disimak aja lagunya ya. Sekaligus Baninu undur pamit. Saninten buah saninten di Canaka Perapatan. Hapunten Baninu hapunten bilai kalalempatan. Sampai jumpa dan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Genjreng euy. Mangga Muara Hati. Nurma Peza. Genjreng

berhati-hati terhadap hak orang lain. Dalam sebuah buku tentang kehidupan Sufi, dikisahkan oleh Karashi dari Zulfah bahwa pada suatu pagi yang dingin, Rabi'ah Adawiyah, seorang wanita Sufi, ingin membuka ibadah puasanya dengan makanan. Tetapi ia hanya punya segelas minyak makan, tak ada bumbu-bumbu lain. Tatkala Zulfah menyatakan keinginannya untuk memperoleh bawang dan sayur mayur, datanglah seekor burung menjatuhkan bawang, sehingga dapatlah Zulfah menyiapkan makanan untuk bibinya itu. Melihat kejadiannya itu, Rabi'ah Adawiyah bukannya gembira, melainkan dia menjadi takut, karena kalau-kalau bawang itu datang dari syaitan. Keberhati-hatian Rabi'ah yang takwa tadi patut diteladani, terutama ketika makin banyak dari kita yang selalu gelisah sehingga tak sanggup lagi memilih makanan mana yang hak dan mana yang milik orang lain.

وأن هذا صراطي مستقيم، jalanku ini lurus. Ketika melewati jalan ini, karena kita terpleset, karena kita terjatuh, karena kita terlalu jauh dari jalan, jangan terus menjauh. Allah masih membuka pintu rahmat kasih sayang. Tubu ilallah, kembalilah ke jalan, mendekat kepada Allah. Tidak ada jalan lain, hanya kembali kepada Allah.

Berhati-hati terhadap hak orang lain. Dalam sebuah buku tentang kehidupan sufi, dikisahkan oleh Qarashi dari Zulfah bahwa pada suatu pagi yang dingin, Rabi'ah Adawiyah, seorang wanita sufi, ingin membuka ibadah puasanya dengan makanan. Tetapi ia hanya punya segelas minyak makan, tak ada bumbu-bumbu lain. Tatkala Zulfah menyatakan keinginannya untuk memperoleh bawang dan sayur mayur, datanglah seekor burung menjatuhkan bawang, sehingga dapatlah Zulfah menyiapkan makanan untuk bibinya itu. Melihat kejadiannya itu, Rabi'ah Adawiyah bukannya gembira, melainkan dia menjadi takut, karena kalau-kalau bawang itu datang dari syaitan. Keberhati-hatian Rabi'ah yang takwa tadi patut diteladani, terutama ketika makin banyak dari kita yang selalu gelisah sehingga tak sanggup lagi memilih makanan mana yang hak dan mana yang milik orang lain.

Oke, dari Jalan Manggis 1 nomor 20 Sukabumi 90,7 Fortuna FM Genjering. Di acara kita senyap bersama saya Mbak Nino hadir sampai tetas pukul 7 malam saja ya. Selamat malam semuanya terus gabung di acara ini. Terima kasih yang selalu setia di 90,7 streaming radio Fortuna.id dengan serangkaian acara-acaranya ya Saudara Fortuna. Oke, petang hari mungkin buat Anda yang lagi menikmati suasana petang menjelang malam hari ini Saudara Fortuna. Karena memang ini banyak juga yang sudah rehat ya, banyak juga yang sudah ya lagi OTW pulang kerja atau mau siap-siap untuk bekerja di kesempatan hari ini sip malam. Oke, selamat siap-siap saja deh buat Anda yang lagi mau siap-siap untuk sip malamnya ya. Atau mungkin bagi Anda yang sekarang lagi menikmati secangkir kopi bersama keluarga, lagi menikmati ya scroll-scroll HP misalnya sambil manco Fortuna, atau mungkin juga lagi lihat info-info yang terkini Saudara Fortuna ya. Dan tentu saja malam hari ini kita akan bersama dengan lagu-lagu dangdut. Jangan lupa buat Anda nanti tanggal 13 September 2026 buat Anda yang ingin sekali menikmati suasana santainya, suasana yang beda ya, biar lebih fresh lagi. Oke, ini juga tanggal 13 September 2026 Stadion Surya Kencana Sukabumi akan menjadi tempat bertemunya ribuan hati dalam satu perayaan musik terbesar tahun ini ya. Di sana juga nanti ada Raja, Juicy Lucy, Pamungkas, Lomba Sihir, Alkateri, Good Morning Everyone, Magnet AX, and Cinderella, Frequent, dan Nova. Oke, mari bernyanyi, mengenang, tertawa, bahkan mungkin kembali jatuh cinta Saudara Fortuna ya. Dipersembahkan oleh Istana Production, Broken Versus Music Experience Festival, Dua Era Satu Rasa Sejuta Cinta Saudara Fortuna ya. Oke lah, yang jelas untuk hari ini buat Anda sekali lagi, ya lagi aktivitas, selamat beraktivitas. Yang lagi rehat, selamat rehat. Yang lagi mobile, hati-hati di jalan. Selalu berhati-hati di jalan ya. Oh, banyak atau mungkin bagi Anda yang lagi santai-santai di rumah ya, sambil lihat-lihat info terupdate seputar info-info terkini, boleh-boleh sajalah ya. Oh, yang jelas hari ini bagian yang lagi rehat-rehat Saudara Fortuna, banyak cara dinikmati suasana petang hari ini menjelang malam. Ya, menikmati suasana petang hari bersama keluarga, atau misalnya suasana hari ini bisa Anda nikmati dengan melakukan hobi yang Anda sukai. Apa itu? Ya, banyak sekali lah ya kegiatan-kegiatan yang bisa dilakukan ya. Terus juga misalnya olahraga, jalan-jalan, atau bagi atau menghabiskan waktu bersama teman kalau misalnya bersama orang-orang yang Anda kasihi, atau mungkin lagi mendengarkan info-info yang terupdate misalnya, boleh-boleh saja lah untuk menambah wawasan kita Saudara Fortuna ya. Oke, dan tentu saja saya hadirkan selamat malam semuanya tanpa terkecuali untuk Saudara Fortuna semuanya terus gabung di acara-acara Fortuna ya yang menemani malam hari ini. Bang Zen, terima kasih. Bang Len juga terima kasih. Terus juga untuk semua yang selalu manco Fortuna tanpa terkecuali, yang tadi sempat ikutan gabung aman ini, Kang Santana, Kang Dirin Bantas, Bunda Aca, Cejule, apa kabar, mama bungsunya juga selamat malam ya. Terus juga untuk Waung juga selamat malam, Manini Api Udin, Pak Ben, selamat malam. Terus juga untuk Mama Davi, terus juga siapa nih yang tadi sempat tidak terangkat ya. Oke, apa kabar Amih Ani, Kang Ujeng Jienya juga tak ketinggalan, selamat malam. Terus juga nih untuk mamih papihnya juga tak ketinggalan ya. Dan tak lupa juga buat Teranti, apa kabar King Basar, Sahadino Acannya, Bisi Hilap, Abdi. Pokoknya yang selalu manco Fortuna tanpa terkecuali gitu ya Saudara Fortuna ya. Ya sudah, ini Bang Len yang lagi manco dan suka lagu dari Terguna-Guna. Aduh, eta Terguna-Guna diguna-gunakeun merenya. Cece Handika untuk Anda Saudara Fortuna ya. Baiklah, genjerkan saja Saudara Fortuna, Cece Handika dengan Terguna-Guna. Selamat malam semuanya terus. Untuk Mas Joko Tangu juga selamat malam ya. Ayam Barusnya juga. Iya deh, Kang Irfan. Nuka ingetan we nya. Oke, semuanya tanpa terkecuali. Genjreng.

menghindari riya. Imam Ali alaihissalam menyaksikan seorang pemuda yang sengaja melalui gerakan menundukkan kepalanya, ingin dikatakan sebagai orang yang bertakwa dan ahli ibadah. Imam Ali alaihissalam menegur pemuda itu demikian, "Wahai anak muda, tundukkan hatimu terlebih dahulu sebelum kau tundukkan kepalamu, karena Allah hanya melihat hati manusia. Ketahuilah bahwa pada hari kiamat orang-orang yang riya diberitahukan bahwa di dunia ia memang dapat membeli barang dengan harga lebih murah, karena si penjual menghormati lahiriah kejujuran mereka. Masyarakat juga menghormati mereka karena kejujuran palsu itu. Juga banyak yang mendahului salam kepada mereka. Hanya itulah pahala amalan orang-orang riya. Tetapi di hari kiamat mereka tidak akan mendapatkan pahala dan kebaikan lagi."

Oke, dari Jalan Mangga 1 nomor 20 di Sukabumi 90,7 Fortuna FM, Radio Panggenjreng dari Sukabumi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berbahagia sekali di mana untuk malam hari ini. Ini hari yang ke-8 ya di bulan September 2026, di mana sampai jam 9 malam atau juga sampai pukul 21 kita ketemu lagi di acara Usang Berkesan. Dan seperti biasa di acara Usang Berkesan, tentu Bang Hari akan mengundang Saudara Fortuna untuk berbagi kenangan-kenangan masa lalunya lewat telepon atau juga lewat Facebook. Ditunggu sampai jam 9 malam yang punya kenangan atau cerita pada masa lalu ya. Dan tentu di acara ini juga ketika sudah membagikan cerita kenangan-kenangan masa lalunya, lagu yang direquest insya Allah dikabulkan apabila lagunya ada. Tapi kalau gak ada mungkin kita cari alternatif lagu yang lain ya. Ada cerita, ada kenangan, berbagi cerita di acara Usang Berkesan, lagu dikabulkan. Tapi kalau tidak ada lagu, tidak ada cerita, mungkin kita tidak akan mengabulkan requestan atau pesanan-pesanan lagunya ya. Kalau sehe dibacakan tuh sehenya. Sehe dibacakan buat siapa, buat siapa. Cuma kalau request lagu ya mungkin dipending sama Bang Hari, kecuali ada cerita insya Allah dikabulkan lagunya. Oke, sementara waktu sudah jam 7 lebih 20 menit. Jadi buat Saudara Fortuna, tong kemana-mana, panteng terus acara ini sampai tuntas jam 9 malam bersama Hari Sanosa. Genjreng, eh.

Oke, dari acara Usang Berkesan, sementara waktu terus bergulir, sekarang sudah jam 7 lewat 30 menit ya. Terima kasih buat semuanya yang malam ini masih berada di depan radio atau juga di samping radionya. Dan juga terima kasih nih untuk yang sudah bergabung atau juga yang sudah komen di Facebook ya. Di Facebook Radio Fortuna Sukabumi. Yang pertama di sini dari Fitri Haryati Fitri, Usang Berkesan Fortuna FM Gendreng euy. Ini Teh Fitri Imut ya di Cikaret. Di sini pengen request lagunya Tirai, Rindang Tak Berbuah. Sayang spesial buat anakku tercinta. Paling sayang spesial di sini buat suami bawel, A. Erwin Ijem. Mantapnya buat Bang Hari yang ganteng. Oke, katanya. Allah, dukanya katanya. Aduh, yalah. Fitri. Terima kasih Fitri. Kemudian juga terima kasih ini untuk

Medan lagi hujan deras. Ya syukurlah kalau hujan, tapi mudah-mudahan hujan ini tidak ada sesuatu yang terjadi yang tidak kita harapkan juga ya. Karena hujan boleh dikatakan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan di Sukabumi belum hujan nih. Ya untuk Reni Rentina. Kemudian juga dari Bobo ya. Rindu nih dengan pop lama Bang Har Bobo. Oke, terima kasih Bobo ya. Kemudian juga Nok Danyem. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat malam, sehat selalu. Ini dari kawasan Bumi Ayu, Jateng. Oke, terima kasih Bobo, rindu pop lama diusang berkesan katanya. Adilah, Bobo rindu ya. Sama lah. Bahari juga rindu nih. Rindu. Mengapa hatiku rindu? Itu ya. Terima kasih. Dan berikutnya dari Ujeng J. Ujeng J, usang berkesan Fortuna FM Genjreng euy. Malam Bang Hari. Oke, malam kembali Ujeng J. Apa kabarnya? Tapi di sini pengen request lagunya Ratih Purwasih, Kau dan Aku Berbeda. Dan ini ada cerita juga nih. Waduh, Ujeng J punya cerita ya. Lagunya Ratih Purwasih, Kau dan Aku Berbeda. Siap. Berbeda, berbeda apa nih? Berbeda keyakinan, berbeda arah, berbeda pendapat atau apa? Nah, ini ceritanya ya, ceritanya dulu waktu masih sekolah SMP, kalau guru wanita bertanya suka enggak fokus katanya Bang Hari. Karena si gurunya cantik. Ajah, ilah. Begini pertanyaannya ya, pertanyaannya berapa kali mandi dalam sehari katanya. Aku dulu jawabnya 3 kali ya sehari. 3. Oh, bukan 3 kali sehari tapi 3 hari sekali. Aduh, adesan atuh anyir teh Ujeng Jay. Ini jawabannya Ujeng Jay. Jawabannya 3 hari sekali mandi. Aduh. Tadinya mau jawab 3 kali sehari ya. 3 kali sehari tapi saking groginya jadi salah. Oh, salah. Salam abu buat semua pendengar setia Fortuna. Makasih Bang Hari. Oke. Kirain gitu ya. Bener-bener gitu. 3 hari sekali. Padahal dia mau jawab 3 kali sehari ya, pagi, siang dan sore mungkin. Oke. Terima kasih Ujeng J. Kemudian juga Lead Channel ya. Lead Channel, assalamualaikum Bang Hari. Waalaikumsalam. Ini dari Karang Tengah Cibadak, selalu nyimak dan punya cerita juga nih sedikit Bang. Ingat dulu waktu balasan tahun pertama ya, belasan ya. Waktu belasan nih. Ingat dulu waktu belasan tahun pertama punya pacar, mau ketemuan pakai celana cut brai, bawa sisir sama sapu tangan diselipkan di saku belakang. Parfumnya waktu itu pakai tisu Spalding sama minyak rambut lavender. Wah, pokoknya mah sangat berkesan sampai sekarang Bang Hari. Begitu katanya. Aduh, ilah Richard. Bagus lah itu, harus dipertahankan ya. Lagunya dari Fitri Handayani, Mengapa Aku Jatuh Cinta katanya. Oh, ada ya. Mengapa Aku Jatuh Cinta dari Fitri tapinya ya. Mengapa harus terjadi ada juga nih ya. Bukan mengapa jatuh cinta, mengapa aku oh iya ada ini ya. Fitri ya. Mengapa Aku Jatuh Cinta. Siap. Lee Channel, lagunya yang berjudul Mengapa Aku Jatuh Cinta. Oke, sama-sama, terima kasih untuk Lee Channel ya. Lee Channel. Kemudian juga Dumayanti. Dumayanti ini hadir katanya dari Stabat. Terima kasih Dumayanti. Terus juga, nah ini Diki nih. Diki mungkin ada cerita nih, panjang kelihatannya. Usang berkesan Fortuna FM Genjreng euy. Ini kawasan Jalur Lingkar Selatan Badai. Hadir selalu di acara Usang Berkesan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat malam Bang Hari. Selamat bertugas. Oke, selamat malam kembali.

kembali ya untuk Diki. Ada cerita sedikit, ah katanya. Dulu waktu kecil usia 6 tahunan itu, kalau malam jam 7 begini katanya, itu suka sering dimarahin tetangga. Kunaon? Napas abis pulang ngaji bersama kawan-kawan, karena suka sering dimarahin itu alasannya suka nakal, gandeng, nakolan wae bedug alias kadulag katanya. Oh, pantesan atuh hari kitu mah nya. Lain waktuna pulang ngaji ngadulag, bedug ditakolan. Pengen lagunya ah Bang Hari dari ST12 Puspa. Salamnya buat Bu Ifung Sapuro, Meliandri, Kang Ujeng, Jay, Reni Rentina, Socha, kemudian juga Bendahari, Nuansa-Nuansa, Olivia Senja, Dewi Sulastri. Pokoknya buat semua aja deh, selamat malam. Dan untuk Bang Hari, tetap semangat. Semoga sehat selalu, lancar rezekinya, amin. Terima kasih, Fortuna mah genjreng, ey. Oke, terima kasih. Ini tapi lagu Puspa, ya. Lagu Puspa ST12 kayaknya, aduh, lagu baru itu ya, lagu baru nih, aduh. Ya. Oke, terima kasih ya. Terima kasih untuk Diki, Diki. Kemudian di belakang Diki siapa lagi ya? Oh, ada nih. Lailawati Binangkit ya. Lailawati Binangkit, assalamualaikum, usang berkesan. Waalaikumsalam. Selamat malam Bang Har. Ekon hadir di Ginjrengkan. Oke, terima kasih. Terus juga Abah Wesel, Sampangan Gianyar Bali. Usang berkesan. Assalamualaikum Bang Hari. Waalaikumsalam. Selamat bertugas sampai tuntas. Salam sehat, bahagia, dilancarkan rezekinya dan sukses selalu dalam beraktivitas. Oke, terima kasih Abah Wesel, Samplangan Gianyar Bali. Habis ya. Sekarang kita ke lagu saja karena ini waduh, oh ini. Oke, terima kasih untuk Cucu ya yang kangen katanya. Kangen sama siapa, Cu? Aduh, Cucu. Cucu deh, kangen. Terus juga Bang Len, selamat malam Bang Len. Mudah-mudahan malam ini gak kemana-mana ya, di rumah saja. Dan juga selamat malam untuk Ami Ipah. Ami Ipah, gimana kabarnya Ami Ipah? Semoga kabarnya baik. Dan juga Meliandri, Gula Aren, dan juga untuk ADG, kemudian juga Teh Olive, dan juga Ibu Ipung Sapuro, Citra, dan juga ini untuk Ranti ya. Selamat malam yang ketemu sama Bang Hari di studio, yang sering silaturahmi gitu. Sering silaturahmi ke Fortuna. Ada Ami ya. Ami dan Papih, dan juga Mami ya. Papih dan Mami.

0: Dari acara Usang Berkesan sementara waktu jam 8 ya, atau juga pukul 20 malam ini, dan masih ada 1 jam lagi kita akan coba terima telepon siapa nih yang akan berbagi cerita kenangan masa lalu gitu ya. Halo, selamat malam.
1: Malam juga. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Usang Berkesan Fortnite M Genjreng.
0: Genjreng. Nah, kalau aku ini mah, ini mah. Bener ya, Pak.
1: Tapi ditembuskan sih ke Bang Har ya.
0: Tembuskan ke naon, naon teh maksudna naon? Oh,
1: ke nomor ditembuskan ke mana-mana.
0: Tuh, oh, dukanya.
1: Ih, Bang Arifian.
0: Enggak lah, buat apa?
1: Bang Ari,
0: penyari liar. Jadi gak punya liar. Justru Bang Ari mah ada gak privasi, batur. Kayak murid, lo mau disebarkan. Enggak ada tuh gak Bang Ari didinya murid.
1: Atau iya.
0: Ada, sah ada Bang Ari utara kayak gituan.
1: Tau gak tuh? Kenyataan pertunnya, fortunatnya ke dunia.
0: Ya mah bener, ya mah artis cari nyin ta.
1: Ya gitulah, lah, Bang Ari weh.
0: Bener ya mah namanya arti caringin. Kalau kemarin kan yang ini yang 3403, nah ini arti caringin.
1: Sudah Bang Harim itu dibajakan tungtungan nih.
0: Tungtunglah hungkul kena itu nama lah, tengah nama mal apalin tengah nama ren.
1: Ulah tengah nama apa?
0: Misalnya tengah nama bisa memakai berem coklat hidung koneng.
1: Kena kemangan
0: juga. Nyawa kemangan ini. Bangun makan kemangan bener. Nah,
1: hari mau gitu kan jadi.
0: Nah, itu makanya eta. Coba nih pengen tahu sekarang dirimu di acara Usang Berkesan punya cerita apa di masa lalu?
1: Gimana tuh masa lalu, Pak Hari? Karena di bulan kemarin enggak apa-apa kan? Bulan kemarin.
0: Cik atuh kenangan teh nu 5 tahun ke belakang.
1: Kan 5 tahun ke belakang poh deui. Yang inget nagih ayeuna pan mah sikeun karasa nyeri nai.
0: Emang digebug lain?
1: Enggak, itu jatuh.
0: Di Soledad.
1: Jatuh. Tapi bukan di Soledad, bukan.
0: Oh, jatuh.
1: Agak etong bulan kemarin aku.
0: Biasanya jatuh mah mun dina tatanyakan atau dina tetangkaran.
1: Bukan, iya mah di kamar.
0: Oh, dina kasur gitu nya. Karena
1: bukan. Makanya ceritain entong atuh moal mentong mamun harus 5 tahun ke belakang.
0: Aduh, awewe teh
1: udah bukan. Sampai tuh pangari batur ge Agustusan diceritakeun bulan Agustus.
0: Agustus anu tahun sabaraha? Tahun 2025.
1: Kena ya tuh 2026 ya, Pak. Kena tuh pangari da ulah minggu ieu we. Da bulan kemarin eta mah. Udah lah lewat,
0: sok
1: udah
0: lah.
1: Hampir sebulan.
0: Sebagai penghargaan gitu sok coba.
1: Penghargaan segala. Gini kan ya waktu pas tanggal 17 Agustus waktu itu tekan Bang Arya. Kan anak aku teh yang besar ya.
0: Yang paling gede.
1: Iya yang besar apa kenapa. Mau ikutan lomba. Terus pas gitu teh pagi-paginya teh kan aku teh ngambil buat cuciannya Bang Arya di kamar teh.
0: Oh.
1: Setelah itu teh kan kata anak aku yang paling besar teh. Sekarang mah mama teh kecil katanya badannya enggak kayak kemarin katanya.
0: Montok.
1: Kalau montok sekarang mah kecil.
0: Terus jawabannya
1: aku. Ya, siapa tahu aku nanti ikutan mama tarik tambang cina. Dia mau coba angkatin badan si mama sekarang katanya keangkat enggak gitu kan Maria. Ya. Pas udah gitu teh, ayo kata aku teh kalau keangkat mah. Kan sekarang mah kecil katanya nyobain lah. Pas gitu teh diangkatin weh Bang Ari. Diangkatin yang pertama enggak aku angkat Bang Hari. Pas gitu teh hayo cek aku teh satu kali lagi coba. Pas satu kali lagi mah aku angkat. Diku atasin Bang Hari. Kayak mau dipayang gitu kan ya. Pas gitu teh Bang Hari pas diangkatin agak angkat lebih atas lagi. Ngegubrag semuanya Bang Hari.
0: Aduh.
1: Aku sama anak teh ngegubrag. Aku di depannya, dia di belakang aku.
0: Iya, iya.
1: Tapi yang jatuh paling sakit mah aku. Ngebentur lemari Bang Hari.
0: Oh, kena lemari.
1: Tak-tak aku teh sampai ke apa sih namanya teh? Pisalah gitu ya, ke Saleo. Waktu itu teh langsung tangan teh diangkatin teh berat Bang Hari sakit. Ya, karena aku tuh takut banget, takut dibetulin ya kan, suka sakit lagi kalau dibetulin mah ya, diurut mah
0: cager
1: takut
0: tuh.
1: Besok juga sembuh gitu, nggak usah diurut lah, ketakutnya sendiri aja diurut-urutnya. Sehari dua hari bang hari nggak sembuh-sembuh, sampai seminggu malah warnanya tuh jadi kayak gede kayak gitu, semakin memanjang lagi genetnya tiap hari.
0: Memanjangan.
1: Gedean asalnya sebesar ibu, selebar ibu jari gitu, jadi hampir segede telapak tangan bayi. Dina tak aku tebang hari. Pas gitu teh, akhir-akhirnya mah ya aku teh kepaksa diurut aja bang hari kayak gitu teh. Ternyata pas diurut teh, yang aku takut-takutin itu bener aja sakitnya bang hari. Sampai ke aku bang hari nangis-nangis itu teh ceritanya teh itu teh.
0: Pasti atau udah nyeri.
1: Tapi anak aku teh emang ikutan lomba tarik tambang,
0: ikutan tapi
1: karung kayak gitu ikutan. Menang juga bang hari.
0: Menang.
1: Waktu itu teh cuman aku keseleonya kepanjangan bang hari. Sampai sekarang juga ujung-ujungnya masih ada sakit sih, cuman nggak kayak kemarin-kemarin udah diurut tuh sekarang.
0: Sekarang mah nggak begitu parah menya.
1: Enggak, waktu itu mah tangan aku yang kiri bang hari berat banget diangkatin teh. Bahkan jangankan ngangkat yang berat-berat kayak ember kayak gitu ya. Ini apa teh? Ngegoyangin apa? Tangan sedikit, terus pegang sapu juga sakit.
0: Oh iya iya.
1: Bang hari gitu.
0: Nah, alhamdulillah gitu, sekarang mah kalau memang udah ya, bagus.
1: Sekarang mah. Sampai aku naik motor juga takut bang hari takut.
0: Ya, jangan lah tuh
1: gitu,
0: kalau gitu.
1: Itu ceritanya. Tapi pengen lagunya tuh bang hari.
0: Apa lagunya?
1: Pengen lagunya itu aja we. Yang dari Eksis ya.
0: Eksis judul. Yang
1: itu nih.
0: Gerhana Cintaku. Buah Jadi Permadani.
1: Bukan buah merenbui.
0: Atau masih terselah ayumu.
1: Bukan, aku mah pingin terasing dalam sepi. Itu siapa bang hari?
0: Oh, terasing dalam
1: terasing
0: sepi.
1: Terasing dalam sepi nih.
0: Enggak ada.
1: Ada, oke aku menurutnya sempat ada nih. Waktu diputerin, bukan bang hari, waktu siapa ya. Terasing dalam sepi nih,
0: terasing
1: bang hari. Tapi bukan bukan Eksis, bukan itu mah. Kalau enggak salah mah terasing dalam sepi teh sahnya. Pokoknya Malaysia anda.
0: Enggak ada, ada juga. Teras biru itu terasa indah.
1: Eksis bukan?
0: Iya, ini lagi dicari terali besi.
1: Terasing dalam sepi.
0: Enggak ada terajana terapi.
1: Terasing dalam sepi.
0: Tidak ada.
1: Terajana
0: mana anggut yang tera gitu enggak ada.
1: Terasing dalam sepi enggak ada. Apa tuh ya? Ini aja atuh bukan niatku bang hari yang iklim ada ya?
0: Nah kalau bukan niatku mah ada.
1: Ya itu aja lah tuh.
0: Boleh mau ngucapin selamat malam dulu buat siapa?
1: Selamat malamnya buat yang lagi pada dengerin Usang Berkesan aja ya. Karena kelamaan takut yang lain mau naik tuh bang hari kan. Berbagi cerita juga kan. Spesial buat bang hari ya. Ya selalu ya bang hari, tetap semangat ya.
0: Oke, terima kasih.
1: Maaf ya bang hari suka bercanda ya bang hari. Habis bang harinya sih ya.
0: Bang
1: hari itu ih. Sok mimiti anak aku tengok itu kedua kali ngagubrak aku.
0: Emang ngagubrak itu.
1: Tak boleh bang hari maningan ih.
0: Mana kumaha?
1: Pakai nomor orang minjem enggak boleh pan bang hari.
0: Iya dah, eta loba nomorna dirimu mah jadi nomornya teh misterius.
1: Loba nomor pan minjem ya sama lo.
0: Ada
1: aku itu mah.
0: Yang dua enggak ada namanya, ini yang dua ada namanya, yang dua tidak ada namanya.
1: Yang dua mah itu mah minjem bang
0: hari. Enggak ada namanya.
1: Jujur oge bang hari.
0: Yang dua ada namanya, yang dua tidak ada namanya.
1: Kurung isian lah pulsa we bang hari mah sendiri. Karena aku diujinin aja itu nginjeman tong.
0: Amun bisa mantong nginjem atuh. Ya peta nomor nu biasa we ye. Tah iya artis caringin. Ya artis caringin. Satu lagi ada artis bekok. Nu satu lagi.
1: Tong kitu atuh ih Bang Hari teh Bang Harana ganti ih. Gila Bang Hari mah ih.
0: Can diganti.
1: Ganti kana tuh lagi jadi kumaha kosok tebal. Ulah Bang Hari mah mewah.
0: Da kitu teuing sanu nulis eta duh.
1: Atuh nanti kana ku Bang Hari coba ieu Bang Hari coba please Bang.
0: Engke insyaallah, engke insyaallah, engke insyaallah.
1: Dong bohong Bang Hari please
0: nyata,
1: janji ya Bang Hari kudu janji. Entong anu
0: insyaallah gitu Bang Hari tehnya. Ini kan kemarin saya bilang baritnya, kemarin dirimu teh ini siapa nih, nggak ada namanya gitu. Ternyata begitu dengar suaranya, oh artis, artis saringin. Kata dirimu ini nomornya pinjam gitu. Kenapa pinjam gitu? Kan dua kali masuk lain lagi. Siapa ini? Suaranya masih mirip seperti Asti caringin. Ya bang, Astinya. Tuh contoh kendaya tuh gitu. Maaf, kan nggak apa-apa sih. Yang dua itu memang nggak ada namanya, karena itu pinjam dari temen gitunya. Oh iya, yang dua lagi ada namanya itu.
1: Iya, nujina bisa beli nama anak Bang Ari.
0: Ini bang, ini bang. Ya udah, ucapan gitu.
1: Ucapannya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Enggak ada. Yur. Ya udah kalau begitu ini buat saudara Fortuna dimanapun berada ya. Ada satu buah informasi buat saudara. Ada lagu yang mengingatkan kita pada seseorang, ada lirik yang membawa kita kembali ke sebuah kenangan, dan ada malam yang akan membuat semua cerita itu hidup kembali. 13 September 2026, Stadion Surya Kencana Sukabumi akan menjadi tempat bertemunya ribuan hati dalam satu perayaan musik terbesar tahun ini. Bersama Raja, Juicy Luisi, Pamungkas, Lomba Sihir, Alkateri, kemudian juga Good Morning Everyone, Magnet, AXN, Cinderella, Frequen, dan juga Nafa. Mari bernyanyi, mengenang, tertawa, bahkan mungkin kembali jatuh cinta. Dan ini dipersembahkan oleh Istana Production. Broken versus Music Experience Festival. Dua era, satu rasa, sejuta cinta.

Oke, sementara waktu sudah jam 8:32 di acara Usan Berkesan untuk malam hari ini 8 September 2026 ya. Dan ini terima kasih untuk yang sudah komen di Facebook, terutama untuk yang punya nama Tumium Pirgo. Ya, Tumium Pirgo katanya dari Medan hadir. Terus juga dari Alam Sibli, Usan Berkesan Fortuna FM Genjreng Euy. Terus juga Olivia Senja, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Usang Berkesan Fortuna FM Genjreng Euy. Malam Bang Aji, ini dari Kole Beres lagi ngegenjreng, hadir katanya. Oke, terima kasih ya. Dan juga terima kasih Soca dari Banjarnegara Jawa Tengah juga hadir. Kang Hari lagi ngegenjreng. Oke, terima kasih Soca dari Banjarnegara Jawa Tengah. Kemudian juga Cameng Mustika, selamat malam, salam Rahayu di Kahari Sanosa, Samplangan Gianyar Bali, ikut monitor aja deh. Mengapa tidak maaf katanya. Terima kasih Cameng Mustika ya, ini dari Gianyar Bali. Terus juga Briti Kekembaren, Usang Berkesan hadir dari Tamora Medan. Selamat malam Kang Hari, sing handsome, salam sehat dan bahagia. Oke, terima kasih untuk Briti Kekembaren. Kemudian juga ini Lead Channel, makasih Bang Hari lagunya sampai merinding dengernya juga katanya. Aduh ilah, merinding ya. Oke, terima kasih. Kemudian juga ini dari Korban Fitnah Das, assalamualaikum Usang Berkesan Fortuna FM Genjreng Euy. Waalaikumsalam. Di sini mau kirim salam buat Bu Ipung Sapuro, Teh Meliandri, Teh Aren, Teh Olip ya. Kemudian juga Kang Maman Avero, Mak Nini, Pak Ben. Kemudian juga ini Mami Minok siapa nih ya, Soca, Abah Wesel, Peggy Kusmawati. Ya, untuk Peggy selamat malam Peggy. Mudah-mudahan malam ini lagi nguping nih Peggy ya. Kemudian juga Ateng Asmawi Awi, Kang Deden Gembol juga selamat malam, Kang Deden Batas juga selamat malam, Ujeng J juga. Ya, mudah-mudahan nih Ujeng J lagi dengar ya. Ujeng J, salam baktos bersama keluarga. Kemudian juga Laila Binangkit, selamat malam Laila Binangkit. Mudah-mudahan juga malam ini Laila Binangkit sedang nguping ya. Sehat ya Laila Binangkit. Ya, mudah-mudahan lah malam ini kita diberikan kesehatan gitu oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga Balebat, Dewi Sulastri, Bobo, Reni Rentina, Reni Jamal, Tumium Virgo, Rustam Bustomi, Amih, Kang Diki, kemudian juga Joko. Buat semua fan Fortuna, spesialnya buat Bang Hari, dan super spesial buat anak istri Bunga Melur, hadir selalu, pokoknya bertugas sampai tuntas. Fortuna genjreng dan terima kasih. Oke, sama-sama Korban Fitnah Das, terima kasih ya sudah menyapa. Kemudian juga Briti Kekembaren ini mengirimkan stiker huruf H. Dan juga 8 September ya. Ya, terima kasih ya untuk yang sudah bergabung di Facebook Radio Fortuna Sukabumi. Semoga malam ini semuanya bisa terhibur dengan tembang-tembang yang dipilihkan juga sama Bang Hari. Untuk DM juga selamat malam DM.

Semoga malam ini DM gak kemana-mana. Jadi malam ini lagi denger juga gitu ya. Dan juga untuk Papih dan Mami, kemudian juga Ma Nini, selamat malam Ma Nini. Kemudian juga selamat malam ini untuk Mbak Yuni, Kang Mama Navero, dan juga selamat malam untuk Mama Jesse, Agus, dan Kang Nata juga ya. Selamat malam Kang Nata yang ada di daerah Cikundul ya. Semoga malam ini Kang Nata lagi ngopi begitu ya. Taulip, terima kasih. Dan juga ADG, selamat malam ADG. Solehudin juga selamat malam aja buat semuanya. Sementara saya akan pilihkan dulu satu buah lagu milik dari Ermi Kulit ya. Jadi yang kemana-mana tetap di acara Usang Berkesan sampai jam 9. Ahmad Brother Sablon di Cibungur, selamat malam untuk Ahmad Brother di Cibungur.

Oke, sementara waktu tinggal 13 menit lagi menjelang jam 9 di acara Usang Berkesan. Dan sebelum pamit, ini ada satu informasi. Satu komen dari Jana Safari ya. Jana Safari, genjreng, hey. Ini katanya mengenang kenangan indah masa lalu yang tak pudar. Selamat bertugas Bang Hari Sanosa dan juga... Ini semangat menemani malam pendengar setia katanya. Cerita masa pacaran sederhana tapi sangat berkesan. Dulu itu sederhana tapi rasanya jauh lebih melek di hati. Belum ada HP canggih katanya. Belum pesan detik sampai segala sesuatu berjalan santai, pelan tapi jujur, tulus dan mendalam. Bertemu saja hati sudah deg-degan, tak karuan. Wajah langsung merah, ya merah pada menahan malu. Cuma menyapa sekilas atau juga menatap sebentar butuh nyali yang besar katanya. Waduh, ilah. Ya terima kasih. Pokoknya Fortuna genjreng, eh. Oke, ini gambarnya. Gambar Bang Hari. AI. Aduh, kepanjangan ini ya. Kepanjangan. Oke, terima kasih untuk semuanya dan sekaligus Hari Sanosa mohon diri, mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, baik disengaja ataupun juga yang tidak disengaja. Dan insya Allah kita ketemu lagi di program yang sama. Sekaligus Hari Sanosa mohon diri dan juga mengucapkan tiada kata yang paling indah selain wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Jam 9 malam, seseorang yang cerdik adalah orang yang mau memperhatikan setiap peluang dan mau berusaha untuk merubah semuanya.

berhati-hatilah terhadap kemunafikan di dalam beragama. Aku wasiatkan kalian, wahai hamba-hamba Allah, dengan ketakwaan kepada Allah, dan aku peringatkan kalian akan bahaya orang-orang munafik. Sebab mereka adalah orang-orang yang sesat, lagi menyesatkan, dan orang-orang yang tergelincir, lagi menggelincirkan. Mereka adalah orang-orang yang berubah-ubah dalam bentuk yang beraneka warna, dan mereka berbicara tentang banyak hal. Mereka adalah kelompok setan dan anjing-anjing neraka. Sumber kata-kata mutiara Ali bin Abi Thalib alaihi

0: Ya, dimanjarkan langsung jalan manggis 1 nomor 20 kota Sukabumi, kota kita tercinta. 90,7 Fortuna FM Radio Panggenjreng Nadi Sukabumi. Selamat malam Saudara Fortuna semuanya. Malam hari ini seperti biasanya di hari Selasa ya. Hari Selasa tanggal 8 kita bertemu di programnya Dokcin bersama Rido dan juga Bang Hari Sanosa yang menemani Saudara Fortuna semuanya sampai nanti 1 jam ke depan jam 10 malam. Untuk Saudara Fortuna yang jomblo-jomblo nih, single-single, mau bergabung malam hari ini boleh banget, silahkan saja. Dan bisa langsung ke telepon Fortuna di 0815149079.
1: Ya, bolehlah ke telepon atau juga boleh ke Facebook ya.
0: Iya, betul.
1: Jadi dimanfaatkan sebaik-baiknya apabila Saudara Fortuna masih menyendiri alias single.
0: Single.
1: Kalau saja punya niat baik, insya Allah kita akan mendapatkan yang terbaik.
0: Amin, mudah-mudahan saja.
1: Yang baik-baik begitu.
0: Yap, betul.
1: Semuanya memang baik ya. Yang ikutan, tapi ada yang terbaik.
0: Terbaik gitu, untuk kita, ya. Betul.
1: Ada yang terbaik, nah itulah. Yang terbaik ini jadikanlah sebagai gitu.
0: Iya.
1: Sebagai apalah buat dirimu.
0: Betul
1: ya, karena ini sesuai dengan acaranya mungkin sebagai pendamping atau juga sebagai pacar begitu.
0: Pacar.
1: Untuk kedepannya sampai ke pelaminan.
0: Amin
1: ya, mudah-mudahan seperti itulah. Yang lebih serius, mudah-mudahan malam ini buat Saudara Fortuna yang masih menyendiri,
0: iya,
1: bisa menemukan seseorang.
0: Betul
1: itu. Walaupun misalnya hanya ngintip-ngintip lah istilah nama.
0: Noongan.
1: Noongan gitu. Tapi kadang mau noongan-noongan teh sok sieun jadi cilehan. Kadang-kadang loba loba noong teh sok nyeri mata.
0: Betul.
1: Sok nyeri mata da eta loba noong.
0: Jangan noongan, bisi bintitan warna.
1: Bintit. Jadi bintitan, nyeri mata.
0: Sakit mata.
1: Timbul cileuh.
0: Gitu. Nah. Berabe itu.
1: Heeh, lamun kitu unggul mah biasa lamun noong mah lamun jelema anu jahil mah noong teh dirojok. Panona.
0: Tuh, infeksi itu bahaya.
1: Ah, tentu anu jahil gitu nya.
0: Betul betul.
1: Nyelakakeun batur gitu.
0: Iya.
1: Tapi ini mah noongnya noong yang bagus-bagus lah gitu. Benar. Karena iya, memang tujuannya mungkin noong teh ya siapa tahu ini dapat nih noong heula we ah dah gitu.
0: Stalking zaman sekarang Bang sebutannya.
1: Stalking,
0: stalking betul. Aduh,
1: ya. Ya udahlah, pokoknya buat Saudara Fortuna sukses selalu.
0: Amin.
1: Dan ditunggu saja.
0: Yep.
1: Dan ini juga untuk yang ingin memberikan komen, memberikan semangat,
0: nah,
1: memberikan support, bebas ya. Siapapun juga boleh.
0: Boleh, silahkan.
1: Apakah sudah berkeluarga atau juga ya masih menyendiri, boleh gitu ya untuk memberikan semangat atau support kepada mereka.
0: Betul.
1: Nanti kan kita akan baca juga gitu.
0: Iya.
1: Tapi mohon maaf kalau say hey. Request lagu kita
0: tidak bisa.
1: Ya, tidak bisa ya, karena acara ini spesial nih.
0: Betul.
1: Khusus gitu ya. Berarti kalau mau request lagu dan say hey bisa jam 10.
0: Nah, benar, jam 10 malam.
1: Jam 10 malam. Jadi tidak seharusnya terus say hey request lagu say hey terus tiesuk malu enggak penting. Bosen gitu ya. Masih kan itu orangnya mah daku mah berarti.
0: Iya, betul. Nah,
1: mendingannya lagu lah enak gitu lah.
0: Iya.
1: Sampai ya di rumah menikmati segelas kopi susu.
0: Nah, sambil nyantai ya, Bang ya.
1: Terus juga di sampingnya di depannya tuh ada makanan ringan.
0: Wih.
1: Atau juga ada sebatang rokok misalnya. Dengerin musik di Fortuna. Aduh, dunia itu rasanya seperti milik sendiri.
0: Asik.
1: Seperti orang yang sedang berpacaran gitu ya.
0: Iya, iya, iya.
1: Dunia ini milik berdua gitu.
0: Milik berdua.
1: Yang lain mah ngontrak. Ada istilah seperti itu kan.
0: Benar, benar.
1: Jadi kalau orang sedang jatuh hati, jatuh cinta, terus mendapatkan seorang laki-laki atau juga seorang wanita, dunia itu memang terasa milik berdua saja.
0: Milik berdua
1: ya. Memang banyak orang lain, tapi menurut pemikiran dia, mengontrak gitu.
0: Iya.
1: Bukan sama orang duaan.
0: Milik kita berdua.
1: Ya seperti itulah.
0: Yep.
1: Jadi acara ini jangan sampai disia-siakan lah.
0: Ya, silakan.
1: Dimanfaatkan sebagus-bagusnya. Siapa Tuh. Tahu niat bagus ini akan dilaksanakan oleh Allah.
0: Iya. Amin.
1: Oke,
0: amin.
1: Kalau begitu, jangan kemana-mana, tetap saja di acara
0: Dokcin Fortuna FM Kinceng.

mencegah penyalahgunaan narkoba. Wujudkan cita-cita dengan meningkatkan prestasi dan kembangkan bakat demi masa depan. Perdalam iman dan takwa guna ketahanan diri dalam menghadapi dan memecahkan permasalahan hidup. Laksanakan tugas dan tanggung jawab terhadap diri, keluarga, dan manfaatkan waktu luang dengan kegiatan positif di masyarakat. Berusaha menjadi anggota keluarga yang baik. Hati-hati dalam memilih teman bergaul. Ikut dalam kegiatan organisasi sosial kemasyarakatan. Tingkatkan kepedulian sosial terhadap lingkungan. Hindarkan perbuatan penyalahgunaan narkoba. Kalau

0: mati.
1: Ayo bubar, bubar, bubar semuanya, masuk kelas, masuk kelas, ayo. Masuk anak-anak semua. Ya, jangan bikin keributan, masuk. Ya.
0: Ya, 9.7 Fortuna FM Radio Pang Genjreng Nadi Sukabumi. Sudah Fortuna semuanya. Kalau begitu kita persilahkan untuk yang mau bergabung mencari pasangan malam hari ini.
2: Betul sekali, dan kita akan coba buka nih di Facebook ada siapa aja nih yang malam ini yang mencari cinta sejati.
0: Oke.
2: Atau juga yang memberikan semangat kepada para pencari cinta.
0: Yap.
2: Ada siapa nih kira-kira?
0: Ini ada Kang Bobo juga, selamat malam. Terus ada Kang Yus Yudhistira nih. Dok Cin, saya single, apa ada yang mau katanya? Gitu dong.
2: Cuma gitu?
0: Iya.
2: Ya, kalau memang ada, ya mungkin ada aja gitu.
0: Iya
2: ya. Pasti ada yang mau gitu ya.
0: Betul. Terus juga ada Reni Rentina. Assalamualaikum Dok Cin, hadir Medan lagi ngegenjreng. Terus ada lead channel juga, selamat malam Fortuna FM Genjreng. Assalamualaikum Bang Hari dan Rido Irama, Karang Tengah Cibadak, selalu nyimak.
2: Karang Tengah ya.
0: Iya betul. Untuk masalah jodoh mah ngintip dulu we, tara dipindah-pindah gelombang nage.
2: Kalau begitu berarti dia sebagai pendengar setia gitu ya.
0: Pendengar setia. Oh, lead channel.
2: Lead channel.
0: Betul.
2: Itu udah namanya juga di ujungnya channel.
0: Channel.
2: Jadi ya tetap di channel 90.7 gitu ya.
0: Gak kemana-mana tuh.
2: Gak kemana. Bagus lah kalau begitu ya.
0: Yap. Selamat malam.
2: Bagus lah kalau begitu.
0: Betul.
2: Kata Solehudin tema. Makanya. Ya.
0: Yang Soleh. Terus juga ini ada Zainal Safari ini. Ini ngirimin foto Bang Hari dengan perempuan.
2: Lagi berdua-duaan. Tapi itu AI-nya ketahuan.
0: Ya itu AI, betul.
2: Karena
0: kemarin juga sempat ngirimin video Bang Hari lagi ngeronda.
2: Iya.
0: Ya, ada nanti kalau misalkan mau dicek.
2: Aduh, saya bilang tadi, aduh ya ini aduh ada-ada aja.
0: Ih, Kang Jenal Safari nih.
2: Tapi enggak apa-apalah itu ya.
0: Hiburan gitu ya.
2: Hiburan ya, kreatif lah.
0: Betul, betul, betul.
2: Kreatif itu membuat Bang Hari di sampingnya ada seorang wanita. Atau juga dikerubutin wanita.
0: Wah, gitu
2: ya. Atau betul, juga betul. Ya banyak fans yang kerubutin misalnya sambil makan-makan, itu juga ada.
0: Oh, gitu. Ada ya.
2: Ada gitu. Waktu bareng minum di salah satu ruangan gitu ya. Tapi ya ada AI itu diganti ruangannya itu jadi seperti ruangan kafe gitu. Indah banget pokoknya lah.
0: Iya, zaman
2: bagus
0: sekarang
2: sekali
0: sih
2: itu.
0: AI itu ya.
2: Jadi enggak ketahuan gitu apakah asli atau enggaknya itu.
0: Betul.
2: Tapi kalau ini agak sedikit ketahuan gitu. Agak ketahuan juga karena kelihatan dari postur tubuh.
0: Betul.
2: Dari raut wajah juga.
0: Iya, ya. Datar banget ya, Bang ya.
2: Iya, jadi ketahuan. Tapi bagus lah kalau gitu ya.
0: Kreatif.
2: Kreatif
0: sih. Ya. Betul.
2: Kreatif, kreatif. Acungan jempol.
0: Acungan gitu. Jempol. Di-like pokoknya mah deh. Iya. Ini Dok Cin.

0: Jalal ya.
1: Yep.
0: Selamat malam, dan yang jelas channelnya tetap aja gitu di 90,7.
1: Betul.
0: Yang kemana-mana ya.
1: Stay tune terus pokoknya.
0: Ya, stay tune lah gitu. Kalau bahasa luar channel juga bahasa luar.
1: Channel juga betul.
0: Bahasa luar channel juga. Stay tune juga. Gak apa-apa sih.
1: Bahasa luar
0: ya, yang jelas tong kemana-mana.
1: Tong kemana-mana. Nah, itu dia.
0: Tongkrongin terus 90,7 ya. Karena di sini kan kalau Fortuna itu radio panggenjrengnya, terus juga radio yang enak didengar,
1: nyaman di hati.
0: Terus juga ada lagi, Fortuna itu tua muda,
1: okay,
0: bisa dinikmati.
1: Asik. Gitu. Oh, itu jargon-jargonnya, Bang. Ah,
0: jargon-jargonnya.
1: Oke.
0: Ada kan dari jinglenya juga seperti itu gitu.
1: Iya, iya.
0: Call sign-nya gitu.
1: Call sign. Ini dan sepertinya komentar cuman segitu aja nih, Bang, yang masuk.
0: Kalau begitu kita ke lagu dulu ah.
1: Oke.
0: Biar suasananya malam ini tidak begitu tegang gitu ya.
1: Iya, betul.
0: Jadi bisa relax, apalagi denger lagu yang ini lagunya aduh lah. Boleh dikatakan enak sebetulnya lagu ini ya. Nah. Tapi enggak tahu juga itu karena kalau di Sukabumi itu kualitas sukanya lagu itu seperti Triswaka, atau juga Cutrani.
1: Iya, iya.
0: Atau yang juga ya lagu-lagu yang bilang bisa dibilang yang slow-slow gitu.
1: Iya, betul.
0: Ya, inilah sebuah lagu milik dari Salf Priyadi. Yang kemana-mana tetap di acara
1: Yogyakarta Fortuna FM Kencreng, guys.

Larangan merokok di kawasan tertentu di Kota Sukabumi. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 13 Tahun 2014 tentang kawasan-kawasan tanpa rokok. Perda mengatur kawasan-kawasan yang harus bebas dari polusi asap rokok, yang meliputi sekolah, tempat ibadah, perkantoran, rumah sakit, tempat bermain anak-anak, dan angkutan umum. 100% tidak diperbolehkan ada aktivitas yang berhubungan dengan asap rokok. Sebab apabila Anda melanggar perda tersebut, akan diberikan sanksi kepada pelanggar dengan denda sebesar Rp1.000.000 dan hukuman penjara 1 bulan. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan 90,7 Fortuna FM Sukabumi.

0: Ya, 90,7 Fortuna FM Radio Panggung Jerengna di Sukabumi. Saudara Fortuna semuanya, wah tak terasa juga nih pertemuan kita, waktu semakin menipis di program Dokcin ini.
1: Ya, betul sekali, dan sebelum pamitan juga di acara Dokcin ini, yep, kita akan buka kembali. Ada siapa juga nih yang sudah bergabung di Facebook Radio Fortuna Sukabumi.
0: Sebentar.
1: Selamat malam untuk semuanya. Semoga malam ini masih berada di depan radionya masing-masing.
0: Iya.
1: Untuk konsen terus sampai pagi.
0: Betul.
1: Karena Fortuna itu non-stop selama 24 jam satu hari.
0: Sepertinya tidak ada komen-komen terbaru lagi, Bang.
1: Oh, tidak ada ya?
0: Iya.
1: Ya udah, kalau tidak ada, kita kasih info aja deh buat saudara Fortuna,
0: okay,
1: untuk menyaksikan pada tanggal 13 September.
0: Iya, betul.
1: 2026. Karena di situ ada lagu yang mengingatkan kita pada seseorang, ada lirik yang membawa kita kembali ke sebuah kenangan, dan ada malam yang akan membuat semua cerita itu hidup kembali.
0: Yep.
1: Di mana pada tanggal 13 September 2026, Stadion Surya Kencana Sukabumi akan menjadi tempat bertemunya ribuan hati dalam satu perayaan musik terbesar pada tahun ini. Oh, coba ya. Ini jangan sampai dilewatkan,
0: ya, betul.
1: Karena ini kapan lagi gitu ya?
0: Iya,
1: nggak tahu misalnya tahun 2027 apa ada atau enggak gitu.
0: Iya,
1: ya,
0: betul.
1: Karena di sini yang bakal tampil nanti di Stadion Surya Kencana itu Raja,
0: okay,
1: grup band Raja, terus juga Juicy Luisi, kemudian juga Pamungkas, Lomba Sihir juga ada.
0: Iya.
1: Alkateri, Good Morning Everyone, kemudian juga Magnet dan AXN, Cinderella, Frequent, apa nih?
0: Frequent. Ya,
1: Frequent dan juga Nafa.
0: Nafa, betul.
1: Jadi mari kita bernyanyi, mengenang, tertawa, bahkan mungkin juga kembali jatuh cinta.
0: Iyalah.
1: Dan ini dipersembahkan oleh Istana Production, Broken versus Music Experience Festival, dua era, satu rasa, sejuta cinta.
0: Iya, nah, betul ya sekali.
1: Jangan lupa tanggal 13 September.
0: 13 September di Stadion Surya Kencana.
1: Tinggal 4 hari lagi.
0: Iya, betul, menjelang nih perayaan musik terbesar.
1: Tahun ini ya, tahun 2026.
0: Iya, betul.
1: Ya, mungkin nanti bisa juga tahun depan atau mungkin ya juga tahun ini ada Peter Pan misalnya.
0: Wah, amin, amin.
1: Noah gitu ya.
0: Noah.
1: Atau ya juga Dewa misalnya.
0: Ih, kalau gitu. Dewa sih kayaknya ya mantap banget.
1: Jadi ada kesempatan ini jangan disia-siakan.
0: Iya.
1: Untuk menyaksikan, karena itu menjadi sebuah kenangan nantinya. Cerita-cerita ya, kenangan yang tidak terlupakan.
0: Betul.
1: Misalnya
0: banget
1: tahun 2026 ketika usia masih 20 tahunan. Terus 30 tahun ke belakang, ke depan, dulu mah tadi dia teh
0: pernah nonton konser gitu.
1: Nonton konser aja.
0: Iya, benar.
1: Iya. Sulap ongkoh di sana. Aing can aya namanya. Masalah gitu Pak, itu kenangan itu.
0: Betul, betul, ya, Bang.
1: Jadi cerita lah gitu.
0: Yep.
1: Jadi cerita kenangan. Pokoknya disaksikan aja nanti pada tanggal 13 September 2026 di Stadion Surya Kencana Sukabumi.
0: Iya. Ya.
1: Banyaklah kendaraan ke sana, karena kalau ada acara di sana tuh selalu banyak kendaraan yang menuju ke sana.
0: Bener, aksesnya gampang lah.
1: Gampang. Misalnya di mana itu di setiap penjuru pasti ada.
0: Gitu.
1: Surya Kencana. Berangkat mau ojek juga boleh.
0: Iya.
1: Paling bisa berapa lah, 10.000 lah.
0: Kayak ojol.
1: Ongkos ke sana itu Surya Kencana deket gitu ya.
0: Gak
1: jauh lah dari kota itu, paling juga ya antara 3 km lah.
0: 3 kiloan ya Bang ya.
1: Paling jauhnya 5 km.
0: Betul, betul.
1: Ya. Makanya nanti pada tanggal 3 September itu kita sama-samalah nonton di sana. Hiburan gitu.
0: Iya, betul sekali saudara Fortuna semuanya.
1: Hiburan mungkin tidak setahun sekali, mungkin 2 tahun sekali.
0: Gitu. Aduh, healingnya lama ya.
1: Jarang sekali umi hiburan sekarang mah.
0: Iya, betul, betul, betul.
1: Grup band dari luar kota umi itu jarang sekali. Mudah-mudahan nanti mah meureun di Surya Kencana teh aya wayang golek misalnya.
0: Tuh. Menarik tuh.
1: Penonton adem wayang golek mah gitu. Teh jaroget.
0: Nyimak kemarin ewang
1: ngalampar bari botram. Nyimak naon ceritana gitu.
0: Bener.
1: Wayang golek mah gitu pan. Tidak seperti band-band gitu. Biasa we kalau band mah gitu sok ajret-ajretan.
0: Kadu
1: paksa etik molotot. Mohon mana sih cenah-cenah. Joget aja cenah kadu paksa orang. Iya riwe. Jadi harus ditanamkan kesadaran, kesabaran gitu ya.
0: Betul.
1: Jangan sampai nanti terbawa emosi. Betul. Gitu.
0: Santai aja.
1: Santai aja. Kalau ada sesuatu hal tuh hadapi dengan kepala dingin.
0: Betul. Gitu.
1: Jadi tidak membuat keributan-keributan yang tidak berarti lah.
0: Iya, harus kondusif lah bang ya.
1: Wah, bisa mah seperti itu ya, kondusif.
0: Betul, betul.
1: Aman, tentam. Gemah ripah loh Junawi.
0: Nah itu.
1: Tuturi Handayani.
0: Tuturi Handayani.
1: Nah, itu. Ya udah, komentar aja deh karena waktu sedikit lagi.
0: 10 menit lagi nih bang.
1: 10 menit lagi. Uh-huh. Tapi ini yang lagi nguping Mbak Yuni katanya.
0: Selamat malam Mbak Yuni.
1: Iya Mbak Yuni kalau ada setiap konser di Surya Kencana selalu nongkrong di sana.
0: Wih mantap.
1: Sambil berjualan juga bang katanya.
0: Oke.
1: Iya.
0: Sukses. Betul. Selalu Mbak Yuni.
1: Itu dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya ya. Bagus Mbak Yuni. Pokoknya buat Mbak Yuni sukses
0: yeah.
1: Dan kalaupun nanti tanggal 13 di sana lagi ada istilah laris manis Tanjung Kimpul.
0: Oh iya amin ya. Amin.
1: Barangnya habis duitnya ngumpul.
0: Nah itu dia gitu.
1: Bener kan Mbak Yuni? Siapa tahu gitu nanti Bang Hari dan Rido juga namun cek Sunda nama gitu temen orang bisnis teh kabagian uang denger
0: gitu. Uang denger
1: keceretan
0: gitu.
1: Keceretan gitu. Oh ya amin bang katanya. Oke terima kasih Mbak ya, Yuni ya.
0: Mbak Yuni.
1: Oke kalau begitu mohon maaf lahir batin dari Bang Hari
0: dan juga dari Rido.
1: Insya Allah kita ketemu lagi di program yang sama
0: yep.
1: Dan tidak lupa kita mengucapkan
0: wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memasukkan ke dalam surga disebabkan oleh kemuliaan, ketulusan niat dan hati yang saleh siapa saja yang dikehendakinya di antara hamba-hambanya. Barang siapa membaikkan niatnya, maka Allah akan menjadikan baik lahiriannya.

0: Ya, 9.7 Fortuna FM Radio Pangkencrengna di Sukabumi. Sudah Fortuna semuanya, malam hari ini di jam 10 malam seperti biasanya kita bertemu di programnya Update Status nih. Bersama Rido sampai nanti jam 12 malam. Untuk Sudah Fortuna yang mau request pop Indonesia terbarunya, boleh banget. Silahkan bisa langsung kalian telepon Fortuna di 0815149907 ataupun juga melalui komen-komen Facebook dan juga WhatsAppnya Radio Fortuna. Karena Rido pun juga sudah posting, jadi kita gaskan saja nih, karena sudah ada yang telepon-telepon sepertinya. Kita coba angkat. Halo.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Update status Fortuna FM Eta Genjreng.
0: Eta Genjreng. Wah, ini benar, emang stay tune terusnya ini. Jadi penelpon perdana ini Ayah Romeo ya. Luar biasa ya. Ayah Romeo.
1: Romeo kata berakarnya.
0: Aduh, jangan dong, mengerikan itu mah.
1: Mengerikan ya.
0: Betul. Bener. Kang Deden Bantas, ini mau request lagu apa tuh malam hari ini, Mangga?
1: Lagunya Mahalini sama Rizky Febian ya.
0: Asik. Apa tuh?
1: Itu ada judul yang terbaru dah.
0: Yang terbaru Mahalini sama Rizky Febian. Coba bentar. Apa ya? Kita cek dulu. Yang terbaru
1: ada
0: yang featuring Mahalini ya?
1: Iya, suami istri.
0: Betul. Suami istri itu mah. Oh, yang Alama ya? Apa yang Bermuara? Kalau Alama udah diputerin tadi.
1: Bermuara tadi mah udah diputerin. Awal tadi mah yang Tia yang diputerin mah ya?
0: Yang tadi mah yang diputerin teh yang Alama, yang Kalau Ada 9 Nyawa. Ya. Yang itu kan?
1: Bukan.
0: Oh, bukan. Berarti
1: bermuara,
0: coba.
1: Bermuara berarti Bermuara ya?
0: Bermuara. Oh iya, ini ada Bermuara. Berarti Bermuara ya?
1: Ya, Bermuara kepada Mama Pony Ali ya.
0: Asik, Mama Juliet. Mangga. Salam-salamnya boleh atau Mangga Kang Deden Bantas?
1: Iya, salam genjrengnya ya.
0: Salam genjrengnya Mangga.
1: Buat Kang Heru Libra, Teh Irma Nurmanasari juga ya. Putri Panila juga, Teh Olive, Teh Lilis Marin Wa Aung ya.
0: Iya.
1: Baru juga Kang Deden Gembor juga. Ada juga itu siapa? Pak Haji Jokowi, Mbak Yuni Ratu Tanjung Sari ya. Pak Haji Muhammad Apero juga.
0: Iya.
1: Ada Teh Is, ada di Cibadak ya.
0: Teh Is Cibadak, betul.
1: Buat itu Bang Lens, Kang Ujang Gay juga, Teh Mel. Buat semuanya aja yang tidak tersenggol, hampura badan.
0: Hampura badan,
1: itu
0: betul.
1: Mama Njes poho, Kang Aem Wahyu Tahu poho.
0: Oh, Mama Njes. Iya, betul.
1: Terus Mama Njes sarang Kang Aem saya. Mendengarkan terus itu, Mas.
0: Wah, selamat malam tuh. Stay tune terus ya.
1: Kang Sutana mendengarkan. Mas Adayana kan lagi mendengarkan.
0: Selamat malam deh yang mendengarkan.
1: Iya. Buat Aido sehat selalu ya.
0: Amin, doa sebaliknya juga.
1: Bersama Haji Harisan Rosanya ya.
0: Betul, terima kasih banyak.
1: Mantapnya. Biasa.
0: Itu dia.
1: Buat yang punya cantik, yang punya baik, yang punya
0: soleh.
1: Mama Pony Alia. Love Gede Blue.
0: Love Gede Blue. Love Dead pokoknya mah ya.
1: Love Dead. Iya. Terima kasih Arido ya.
0: Sama-sama Kang Deden Bantas, terima kasih banyak juga.
1: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Kang Deden Bantas. Wah, sebagai penelpon pertama ya, perdana. Boleh, kalau begitu secondnya, yang kedua alias. Ada siapa ini, halo?
2: Iya, halo. Update status Fortuna FM
0: di Genjrengkan. Malam diselamatkan Kang Irfan.
2: Ya, selamat malam Kang.
0: Ini mau request lagu apa malam hari ini?
2: Saya pengen aja, hanya insan biasa ya.
0: Hanya insan biasa. Coba kita cek dulu. Hanya insan biasa dari Yolanda dan Arif ya.
2: Ya.
0: Oke, buat siapa nih? Salam genjrengnya.
2: Genjrengnya benar barusan ya, Kang Deden Bantas.
0: Kang Deden Bantas.
2: Yang bawa juga ya.
0: Teh
2: Olivia Senja juga ya.
0: Teh Olivia Senja.
2: Ya.
0: Betul.
2: Nah, gitu. Buat masuk all buat itu ya.
0: Siapa tuh?
2: Buat Kang Deden Gembol juga ya.
0: Kang Deden Gembol, Kang Deden Bantas.
2: Terus buat siapa lagi ya? Aku semua aja ya.
0: Semuanya aja, mangga.
2: Biasanya buat Arido aja.
0: Terima kasih banyak. Sama-sama, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita langsung di belakangnya. Lanjut lagi, ada siapa ini? Halo.
3: Halo juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
3: Update satu.
0: Genjreng, Kang Erlan kawan awai sehat?
3: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
3: Malam kali ini mah dalam keadaan sehat. Maaf ya.
0: Nih. Luar biasa kalau begitu. Ini.
3: Ah, juga sehatnya.
0: Kabar baik nih, alhamdulillah. Ini ngomong-ngomong, Kang Erlan mau.
3: Otak siarannya sehat.
0: Oh betul, wih cerdas itu.
3: Tambah kesehatannya.
0: Amin. Terima kasih banyak. Doa sebaliknya juga untuk Kang Erlan. Ini ngomong-ngomong mau lagu apa Kang Erlan?
3: Lagunya laguan itu
0: ya. Yeh, pira aku tadi laguan pan request iya mah.
3: Pengen dong di laguan itu.
0: Lagu dong.
3: Tulus dari Monokrom.
0: Oi, Monokrom lembaran hitam putih. Boleh. Salam-salamnya buat siapa Mangga?
3: Salam genjering kan.
0: Betul.
3: Buat yang barusan Kang Irfan lah.
0: Heeh.
3: Yang punya nyomplong itu.
0: Yang punya nyomplong betul.
3: Tuh sanyomplongan nya.
0: Sanyomplongan warga nyomplong selamat sama malam.
3: Warga nyomplong. Terus juga yang warga Lio barusan ya.
0: Kang Deden Bantas.
3: Nah, eta.
0: Selamat malam juga warga Lio. Lio, Lido.
3: Terus juga buat Pak Aung.
0: Iya.
3: Barengan Mama Nurul juga ya.
0: Iya, betul.
3: Hei, Kang Ega sok naik kan ya?
0: Kang Ega itu udah lama tuh belum naik ya, lagi. Sibuk
3: itu
0: kayaknya.
3: Enggak ada.
0: Kenapa?
3: Kita tangga gue enggak ada nih. Mungkin ada kesibukannya.
0: Iya, lagi sibuk mungkin.
3: Orang masih tidak tahu kita.
0: Iya.
3: Apa gitu.
0: Jangan kepo lah itu mah.
3: Punya kesibukan masing-masing.
0: Betul.
3: Terus juga buat Teh Olive ya.
0: Teh Olive selamat malam.
3: Yalah, Kang Budi juga ya. Mm-mm. Terus juga buat Teh Meliandri.
0: Teh Mel.
3: Ada Mais. Yang punya parung kuda itu siapa? Mak Nininya.
0: Mak Nini.
3: Tewak pelawetan.
0: Selamat ya, malam Nini.
3: Juga buat Kang Fajri barengan Teh Citra.
0: Mm-hmm.
3: Terus juga buat lupa buat semuanya aja. Be.
0: Semuanya aja. Mangga.
3: Untuk saudara Por Tuna. Sok kan pada benalpon lagi deh.
0: Hmm. Sok atuh.
3: Ah, gini ayah.
0: Oh, eta teh nungguan nu di pengkerenna. Siap, terima kasih banyak. Amin doa sebaliknya. Amin ya rabbal alamin.
3: Ucapannya? Update status Fortuna FM Genjreng. Assalamualaikum.
0: Digenjrengkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Kang Herlan. Di belakang Kang Herlan ada siapa? Halo.
4: Halo.
0: Halo.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
4: Status Fortuna FM Genjreng.
0: Genjreng. Mani ini mau lagu apa nih malam hari ini Mani ini?
4: Biasa.
0: Apa tuh? Ada gajah.
4: Gajah di balik batu.
0: Mangga, boleh atau salam-salamnya buat siapa sok?
4: Salam nama kanu atau wasanya Nubiota. Kanggo Den Bantas, Kang Herlan, sareng Kang Irfan, sareng Bang Len, Ujen J, Ayah Deni, sareng dari Kanggo Kang Deksa, Abah Kerdil, korban fitnah das ating-ating. Sarang dari Kanggo Anu Garelis aye nama. Kanggo Neng Lisna, Neng Aren, Neng Jule, Neng Olip, sarang Neng Lilisna.
0: Iya, betul.
4: Kanggo Neng Meli, Kanggo Neng Iis Anu di Cibadak, Neng Nina Anu di Nagrak, Neng Yuni alias Neng Ratu, sareng Ami Ani, sareng dari Kanggo Mami Papi, Teh Ipah sareng Kuati, sareng dari Kanggo Mamah Rindu Mamah Ranti, sareng dari Kanggo Pok Nura, Bapak Marwan sareng Ibu Ena, Ibu Ipung Sapuro, Mami Minok sareng Neng Hajah Diana, sareng Neng Balebat, sareng deui Kanggo Waaung sareng istrina, Kang Egay, sareng deui Kanggo Pak Ben Api Udin, sareng Kang Santana, Kang Surya, Kang Reja, sareng Kang Asun,
0: Kang Asun,
4: sareng Cepasar, sareng deui Kang Yusman anu di Parung Kuda, sareng deui Kanggo Kang BG, sareng Kang AM nu di Baros, Kang Anjas, sareng deui Mamah Dapi, Mamah Depina, sareng deui Kanggo Mamah Rita, Mamah Bungsu, Mama Sipa, Mama Sam, Mama Riji, Mama Njes, Mama Ardi, sarang Mama Adi.
0: Masih ya teteh.
4: Sarang deui Kang Okang Bray, Kang Solehudin, Kang Hamid, sarang Wahyu Tahu, sarang Kang Amar Servis, Joko Sangu, Wew, sarang deui Kang O Duda Araban, Kang Kalakai sarang Pucukna, sarang deui Kanggo.
0: Aya kene Kanggo nanya.
4: Bali.
0: Kanggo spesialna Kanggo sama nini.
4: Spesialna mah Kanggo nu kasep
0: resep. Amin,
4: hatur nuhun.
0: Nyalira.
4: Ya, Kanggo nu kasep nya.
0: Terima kasih banyak. Amin, amin.
4: Ate status Pertuna FM. Genjreng
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut kembali. Di belakang Mani ini ada siapa? Halo.
5: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
5: Update status Fortuna FM.
0: Digenjrengkan Teh Olive, selamat malam.
5: Selamat malam juga Rido.
0: Ini ngomong-ngomong mau request lagu apa nih Teh Olive malam hari ini?
5: Selalu untuk selamanya.
0: Selalu untuk selamanya. Boleh dong.
5: Selalu untuk selamanya di Fortuna.
0: Asik. Selalu untuk selamanya. Ini mau dari yang mana nih yang nyanyi? Ada Java Jai, Fatur, sama Irwansyah.
5: Yang mananya?
0: Yang mana? Atau ada yang Hanindia dan Stephen ya, Pasaribu?
5: Hanindia.
0: Oh, Hanindia. Boleh. Sip. Buat siapa nih lagunya, Teh Olive?
5: Kenapa tuh? Pengen Mawar Merah Sleng katanya
0: gitu. Oh, Mawar Merah Sleng mah sepertinya lagu lama itu mah.
5: Lama itu mah.
0: Iya, Mani betul.
5: Diusang, ya?
0: Iya, harusnya diusang. Wah, selamat ya. Malam tuh untuk yang di sana.
5: Iya, ini lagi di Benteng.
0: Oh, lagi di Benteng, lagi ngumpul ya.
5: Lagi nengokin suaminya Teh Lilis.
0: Wah, lekas membaik untuk suami Teh Lilis di sana. Selamat malam.
5: Ya, suaranya juga itu jadi apa salah jadi enggak
0: ada
5: suaranya.
0: Oh, ya ampun. Pokoknya mah lekas jagorik jag lagi lah.
5: Iya, amin.
0: Amin, amin ya rabbal alamin.
5: Ini lagi dia belum pulang, sebentar lagi juga pulang. Cuman ini baik apa tuh naik dulu.
0: Gitu. Naik dulu tuh ya, sebelum pulang naik dulu ke Fortuna. Biar tenang.
5: Ini udah pulang ya.
0: Siapa?
5: Bang Ajinya udah pulang.
0: Bang Hari pulang dulu karena gak enak badan katanya.
5: Oh, iya. Jadi Arido sendiri.
0: Iya, Arido sendiri.
5: Ya mau kirim salam ya.
0: Boleh dong.
5: Buat yang barusan cuma ini ya, yang ngemplat.
0: Ngemplat bisa nih. Mani ini.
5: Iya, Mami Papi ya.
0: Mami Papi
5: buat
0: juga.
5: Marin, ya, buat Adikku Meliantri ya.
0: Teh Mel.
5: Keluarga juga ya.
0: Iya.
5: Buat Lela, buat Kang Budi, wow, buat bareng Mama Nurunnya ya.
0: Uh-huh.
5: Buat Kang Mus, buat Mbak Yuni ya.
0: Mbak Yuni juga.
5: Buat Kang AM ya, buat Pak Ben juga ya. Buat itu siapa tuh ACT ya.
0: Iya. Yeah.
5: Soleh Budin, terus ada Joko
0: Tau. Tau.
5: Wew.
0: Wew. Margana Wew ya teteh.
5: Ada Kang Maman Apero ya.
0: Iya.
5: Buat itu sepuluh Teh Citra bareng Kang Pajirinya. Kang Santana, Kang Basar, Deden Bantas juga ya.
0: Iya.
5: Terus itu sepuluh Teh Irfan ya, Alan, Herlan gitu yang.
0: Betul.
5: Naja Kang Surya juga ya. Ada Mama apa? Mama Indah ya.
0: Mama Indah, Mama Rita.
5: Pokoknya buat semua aja deh dari ini Teh. Gak kayak si Ema ya, si Mama apa semua ya.
0: Ingat dehnya Teh Olive nya.
5: Ingat gitu. Kalau Teh Olive kan kalau gak pakai catatan gak apa gitu.
0: Gak apa ya, pada rimbon Teh orangannya.
5: Gak apa rimbon.
0: Luar biasa lah pokoknya.
5: Iya itu. Kalau Man ini itu gak pakai pari rimbon juga udah
0: tapi
5: hafal banget.
0: Bener gitu ya. Ingatannya luar biasa sih iya. Man ini.
5: Pokoknya buat semua-semua aja deh ya.
0: Boleh, mangga.
5: Misalkan ngemplat terima ntar yang di belakang waduh
0: senang terima benar benar
5: aja nih ya lain acara ya lain acara gitu ya kalau nggak ya kesenggol mah kesenggolnya gitu ya.
0: Iya betul hampura badag ya, pokoknya mah
5: hampura badag pokoknya mah.
0: Iya yep.
5: Paling mantepnya ya.
0: Mm-mm.
5: Oh itu Ujang J ya itu Ujang
0: oh,
5: J
0: Kang Ujang J selamat malam.
5: Ujang J selamat malam ya. Mm-mm. Iya. Aduh, udah tidur belum, Jeng-Jeng?
0: Tuh, gimana tuh Kang Jeng-Jeng ini?
5: Iya. pokoknya paling mantepnya buat Arido ya.
0: Terima kasih dan banyak.
5: Selalu ya.
0: Amin.
5: Doa ya, saya doanya ya. Nih. Pulangnya hati-hati ya.
0: Jangan nundutan. Bener. Amin. Terima kasih banyak.
5: Ya, pokoknya semoga Arido sukses selalu ya.
0: Amin.
5: Ya,
0: selalu, doa sebaliknya gitu, juga ya. Untuk Teh Olive.
5: Kasih Arido ya.
0: Sama-sama.
5: Ucapannya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Teh Olive dan juga Teh Lilis beserta keluarganya yang katanya masih di Benteng nih. Lekas membaik juga untuk suami Teh Lilis. Cepat jag-jago hari jag lagi. Kalau begitu, sudah Fortuna semuanya. Oh, ini sepertinya nih, jelas nih penelpon kita. Sebelum kita puterin satu lagi. Halo.
6: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
6: Genjreng,
0: ey. Selamat malam Kang Santana. Mau lagu apa nih?
6: Lagunya itu aja lah. Dirimu bukan dirinya Aprilian.
0: Dirimu bukan dirinya.
6: Iya.
0: Dari Aprilian. Salam-salamnya iya. Buat siapa nih?
6: Tembusannya solid, taste-nya. Merindu, merandri, manini, mapi mami, ujeng-jeng, aben, bang Len, kang AM. Naskah Marita Rumah Indah Honura. Saya cerita ke pajinya Meranti Searen. Naskah itu tuh Mama Setis Mayati di Bali Basuria Mama Mena Pero itu tuh Wayu Tahu Wayu Wendy Tahu di sini.
0: Iya.
6: Ya kasih Lena. Oh Ibu Sepuluh. Selamat hari dong juga. Sehat-sehat sedang mengusaha.
0: Amin. Doa sebaliknya juga. Kasih
6: Adi Baru kami itu apanya umur.
0: Amin.
6: Ucapannya tiada kata yang paling indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Kang Santana. Selamat malam nih. Ini lagunya Dirimu Bukan Dirinya dari Aprilian featuring Fanizi. Kalau begitu sudah Fortuna, kita langsung putarkan saja lagu-lagu yang sudah di request tadi. Dan pastikan jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di update status Fortuna FM. Kejreng gak ya.

Saudara Fortuna, jangan kemana-mana. Dengerin lagu enak-enak hanya di 90,7 Fortuna FM, Radio Panggindringan di Sukabumi.

Ya, 9,7 Fortuna FM Radio Pang Genjereng Nadi Sukabumi. Sada Fortuna semuanya, kalau begitu kita lanjut kembali yang mau bergabung request-request pada malam hari ini. Dan mungkin ini Rido coba bacakan di WhatsApp dan juga radio WhatsApp dan juga Facebooknya Radio Fortuna, supaya terbacakan dan tersapa semuanya. Ini ada Teh Anibar juga, selamat malam, digenjrengkan update status Arido. Selamat malam juga untuk Teh Anibar. Terus ada juga ini dari Bang Lens nih. Selamat malam Bang Lens, update status Fortuna FM genjreng. Selamat malam Aido, pengen puterin Sisa Luka. Salamnya untuk Lisna, Manini, Den Bantas, Kang Santana, dan semua-semua aja yang sedang mendengarkan. Makasih Aido, sama-sama Bang Lens. Ini Sisa Luka ya, ini coba Arido cek dulu lagunya.

Oke, selanjutnya juga ini ada Kang Rahmat Irawan nih. Update status Fortuna FM digenjrengkan. Rido ngopi-ngopi sambil begadang nih. Wah, begadang terus ya Kang Rahmat ya. Jaga kesehatan juga Kang Rahmat. Dan sudah pasti sih itu mah, kalau kopi mah sudah jadi cemilan para laki-laki yang ngopi sih. Selanjutnya juga ini ada Kang Gerry. Assalamualaikum, update status Fortuna FM genjreng guys. Kang Gerry request lagunya Falling in Love. Salam buat Teh Olive, Manini, Kang Irfan, Mama Jessie, Kang Acang, Kang Maman Apero, Teh Rena, Teh Lisna, Guntur, Kang AM, Supri Lovers, Kang DG, dan buat semua yang lagi stay. Spesial buat Rido, selamat malam dan selamat bertugas. Fortuna genjreng guys. Digenjrengkan Kang Gerry.

Ini lagunya seperti biasa, Falling in Love ya Kang Giri. Ini kayak emang sedang kasmaran ya Kang Giri ya, sedang jatuh cinta kah? Oh, lagunya Falling in Love selalu dari G-Rock ya. Selanjutnya juga ini ada dari Facebooknya Radio Fortuna. Ini ada Tumiam Virgo juga hadir, Sapresidin. Terus ada Guntur Utuis juga nih, update status pengen request lagunya dari Noah Mencari Cinta. Salamnya buat Ageri Ciaul, Dani, Kiki, Rahmat, Docong, Juli, Ceprot, Awang, Ijut Unyil, dan semuanya aja. Oke, spesialnya buat yang lagi tugas Fortuna FM Genjreng. Ini Rido carikan dulu Kang Guntur ya, pengen dari Noah yang judulnya Mencari Cinta. Ini yang satu tadi Falling in Love, yang ini Mencari-cari Cintanya. Oke, gak apa-apa, ini featuring BCL ya. Selanjutnya juga ini ada Nopi Zuhayani nih. Assalamualaikum, update status Fortuna FM Genjreng. Pengen request lagunya For Revenge nih, I Miss You Every Brand New Day. Aduh, ini kayaknya lagu Inggris ya, karena ini soundtrack dari salah satu film Spider-Man juga nih. Kirim salam buat semua yang lagi nyimak di 90,7 Fortuna FM. Spesial buat Bang Rido yang lagi bertugas, hatur nuhun dan wassalam. Ini mohon maaf untuk Nopi Zuhayani, tapi terima kasih banyak sudah komen-komen ya, karena di Fortuna itu gak bisa kalau lagu Inggris nih. Mohon maaf ya Nopi Zuhayani. Selanjutnya juga ini ada Mbak Yuni ya. Assalamualaikum, update status. Selamat malam Bang Hari dan Bang Rido yang punya Tanjung Sari hadir. Lagi nyimak, mau dong di play lagunya Kupuja-puja. Salamnya buat Kang Deden Bantas, Kang DG, Maman Avero, Mama Jesse, Kang Egi, Teh Olive, Mak Nini, Pak Ben, Bang Lens, Waong. Terima kasih, semoga pada sehat selalu. Amin. Dan sebaliknya juga untuk Mbak Yuni ya. Lanjut juga Mas Irul, selamat malam dari Bangkalan Madura Jawa Timur. Peggy Kusmawati juga Genjreng, selamat malam Bang Hari, Bang Rido, Brunei hadir. Ada Zenal Safari juga, update status Fortuna FM Genjreng. Selamat bertugas, tetap semangat, jangan lupa minum kopi. Update-nya hidup gak akan pernah selalu sempurna dan gak apa-apa. Yang penting kita belajar buat hargai tiap prosesnya, syukurin tiap langkah kecil yang udah kita lalui. Dan tetap pilih buat saling menguatkan, saling support, biar perjalanan ini apapun jalannya terasa lebih ringan dan lebih berarti. Salam Soda Fortuna, sehat selalu Fortuna, tiada lain yang paling genjreng. Wah, digenjrengkan juga untuk Zainal Safari. Selamat malam, jangan lupa juga ngopi-ngopinya nih. Ya sudah, kalau begitu Soda Fortuna semuanya, selamat mendengarkan dan pastinya stay tune terus di update status Fortuna FM Genjreng aja.

Ya, 97.7 Fortuna FM Radio Panggenjreng Nadi Sukabumi. Wah, Sobat Fortuna semuanya, tak terasa sudah jam 11.31, yang artinya pertemuan kita di update status ini semakin menipis. Dan kalau begitu, ini Rido cek juga di Facebooknya Radio Fortuna, juga ini ada Bung Subil Kiss nih. Selamat malam Bang Rido, Bung Su di Gerbi pengen request lagunya Ikro Raim La Ode. Salam buat semua yang lagi dengerin Fortuna aja. Terima kasih Fortuna FM Genjreng. Digenjrengkan, selamat malam untuk Bung Su Bilkis ya. Ini lagunya Ikro dari Raim La Ode.

Oke, lagu Iqra dari Raim Laode sudah kita masukkan ke dalam list lagu. Dan selanjutnya juga ini selamat malam untuk Kang Zilki nih. Kang Zilki selamat malam, ini update status Fortuna FM Genjreng. Digenjrengkan Kang Zilki dari daerah Cibatu ya, ini Cibatu Cisaat. Selamat malam untuk Kang Zilki, pengen request lagunya ini Terbit Ibarat dari Fortis. Boleh dong, boleh banget. Ini salam-salamnya untuk semuanya aja yang mendengarkan Radio Fortuna, Fortuna FM, Genjreng. Digenjrengkan Kang Zilki. Selanjutnya juga ini ada TV Fitri, ada TV Fitri, update status Fortuna FM, Genjreng. TV Fitri Mucikaret pengen request lagunya Putri Aryani, Hanya Rindu. Sayang spesial buat anakku tercinta, paling sayang spesial buat suami bawel, Erwin Ijem, Rido, dan Bang Hari ganteng, oke awah dukanya, ucapannya Genjreng. Digenjrengkan TV Fitri ini, Rido coba carikan dulu lagunya ya, takutnya tidak ada nih. Oke, Hanya Rindu dari Putri Aryani sudah kita masukkan ke dalam list. Dan sepertinya cuma ada itu saja komen-komen terbaru. Oh, ternyata ini ada yang masuk dari WhatsApp-nya Radio Fortuna nih. Ini ada Mama Nurul juga, selamat malam Mama Nurul, update status Fortuna FM Genjreng. Digenjrengkan Mama Nurul dan juga Wa Aong. Dan ini pastinya, oh selamat malam Bang Rido, selamat malam juga untuk Mama Nurul. Ini biasanya kemana nih, Waung sedang ngaronda-ngaronda kah? Ya sudah, kalau begitu sudah Fortuna semuanya, kita putarkan saja lagunya dan selamat mendengarkan.

Saudara Fortuna, jangan kemana-mana. Dengerin lagu enak-enak hanya di 90,7 Fortuna FM, Radio Panggindringna di Sukabumi.

Ya, 97.7 Fortuna FM Radio Pang Genjreng Nadi Sukabumi. Saudara Fortuna semuanya, sepertinya kita sudah berada di akhir program dari update status. Dan pastinya terima kasih banyak yang sudah bergabung malam hari ini. Selamat beristirahat, selamat bermimpi indah. Kalau begitu, Ridho pun juga harus pamit undur diri. Mohon maaf jika memang masih banyak kekurangan dan kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

yang mengawasi perbuatanmu, yang mulia di sisi Allah, dan mencatat perbuatan-perbuatanmu itu. Amma ba'du. Sesungguhnya orang cenderung senang jika memperoleh apa yang tidak terlewatkan darinya, dan bersedih akan sesuatu yang terlewatkan darinya yang tidak diperolehnya. Maka jika datang kepadamu sesuatu dari dunia, janganlah engkau terlalu bahagia. Dan jika engkau tidak mendapatkan sesuatu dari dunia itu, janganlah engkau terlalu bersedih karenanya. Hendaklah yang menjadi perhatian utamamu adalah apa yang akan terjadi setelah kematian. Wassalam.

Ya, sudah bertuna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan selamat datang di acaranya Warawiri Fortuna FM Genjreng. Spesial edisi tanggal 9 bulan September 2026. Pagi Nusantara hadir di sela-sela waktu Anda, di pagi hari Anda yang pastinya seorang diri saja, karena Baninu Surtinca alias Baninu Pamir sedang ada halangan ya. Jadi ya let's go, aku tungguin aja. Buat kalian yang mau gabung bareng acara ini untuk mendapatkan informasi terupdate, perkiraan cuaca dan juga saya serta mungkin nanti bakal ada informasi-informasi terupdate lainnya juga, atau mungkin live TikTok, bisa langsung stay tune terus sampai dengan jam 9 pagi nanti bareng aku Pongki Nusantara aja. Yuk, selain aku saya buat anda semua yang lagi mau beraktivitas in the morning, di pagi hari, selamat pagi dan selamat beraktivitas. Afirmasi doa terbaik, dan jangan lupa untuk selalu hati-hati dari pagi sampai dengan malamnya lagi. Untuk anda semua, apalagi yang lagi cekak-ceki, ibu-ibu yang lagi sibuk mungkin ya, untuk anaknya yang lagi mau sekolah atau mau menyiapkan suaminya untuk bekerja, silakan langsung aja semangat terus. Yaps, dan iya jangan lupa untuk sambil dengerin lagu DJ Remix favorit anda. Ya udah, yuk aku bakal balik lagi saya dan perkenalan cuaca setelah yang satu ini. Tetap ada acaranya Warawiri Fortuna FM Genjrengnya. Bang AM Baros, selamat pagi AM Baros, sudah miss call di Genjreng Bang AM Baros.

Baik, sudah apa tuh nama di acara Wala Wiri Fortuna FM Genjreng. Ya baik anda semua yang masih stay tune terus dan mancu depan Radio Fortuna. Selamat pagi di jam pagi bagi Nusantara sampai dengan jam 9 nanti untuk menggenjrengkan lagu DJ Remix dan juga informasi terupdate perkiraan cuaca dan juga say hey. Aku ucapin saya dulu buat yang udah miss call anda semua ya. Selamat pagi dan selamat datang ya di acaranya Wala Wiri Fortuna. Untuk Kang Yudhistira, juga Kang Helan, selamat pagi, Manini, AM Baros, juga selamat pagi, aku saya dulu atau ya. Buat anda semua pagi-pagi hari ini lagi ngapain aja sih, diinfoin aja tuh. Nih buat Teolipia Senja dari Koleberes, ada juga Kang Santana, selamat pagi, Kang Irfan Nyomplong, Kang Deden Bantas, Deden Galon, Deden Gembol. Mami bersama papinya, Teh Asti, Teh Citra bersama Kang Pajrinya, Bunda Aca, Mama Busu, terus juga Api Udin ya. Pak Ben, Bang Len, selamat pagi Bang Joko ya. Mama Dapi, Abadasa Geopark dari Ciletuh. Terus juga buat Ujeng Jay, terus juga buat selamat pagi juga Pongki untuk Amarin, Mamarin Tuti Ekon ya. Kang Surya, Kang Bacar Tako Kako Aung bersama Mama Nurulnya selamat pagi ya. Terus juga yang udah miss call sebentar ya. Ini untuk Mama Shipa, Kang Adut, Teh Citra bersama Kang Pajrinya ya. Asun, Ayah Susanti, Mama Dapi, terus juga buat ACT. Selamat pagi ACT ya, anda selamat pagi ACT. Selamat pagi buat semuanya ya, yang di WhatsApp juga selamat pagi. Yang udah manca ada Temel Yandri di Puncak Boyem. Selamat pagi Temel, Warabiri Fortuna FM tadi genjrengkeun euy katanya. Selamat pagi Apongki, selamat bertugas sampai tuntas, semangat. Semoga sehat selalu, rezekinya lancar, amin. Bahagia selalu dalam lindungan Allah SWT, amin. Aku balas dulu ya, doain juga yang terbaik. Doa terbaik juga buat Temel. Temel sambil liatin ada foto sambil streamingnya Temel. Temel selamat pagi Temel bersama keluarganya sehat selalu. Temel yang belum pulang-pulang nih ya dari sana, jauh di sana tapi dekat hati lagunya Ran. Mama Nurul istri Walong juga assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fortuna FM bikinnya selamat pagi semuanya. Fans Fortuna selamat pagi Apongki, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik ya. Selamat bertugas sampai tuntas. Cuaca mendung banget. Waduh sama di sini juga mendung ya. Ya Allah semoga hujan ya Allah ya. Stok air di sumurnya sudah menipis ya Allah. Karena ya kita mungkin lagi butuh air ya. Sama juga di sini juga loh ya Mama Nurul. Itu juga ini buat yang di Temelian di amin ya. Terus juga buat TPT Imu Cikaret Warawiri Fortuna FM di Genjreng pengen ucapin selamat pagi. Hari besok katanya di Genjreng yo di Genjreng kembali. Terus juga selamat pagi buat ini nih Kang Mus gini. Enak Pongki lagu siapa ini? Oh tadi ya itu lagu Janji Allah itu pasti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fortuna FM di Genjreng hadir Apongki di Genjreng ini siapa ya? Genjreng kan ini dari tadi LM Dodi. Hai Bang Dodi, selamat pagi. Terus juga buat Marin, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fortuna FM di pagi Ekon lagi di Genjreng. Teh Marin. Udah Teh Marin lagi ya. Marin lagi apa Marin? Malam rindu. Memarindu maksudnya. Selamat Irawan juga Warawiri Fortuna FM di Genjreng. Genjreng kan mang ya, Genjreng kun. Ya makin genjreng kan nanti buat saya-sayanya masih banyak ya. Kita ke perkiraan cuaca dulu atuh. Untuk lebih rincinya, perkiraan cuaca Kota Sukabumi ini untuk rata-ratanya tuh 21 derajat Celcius. Untuk presipitasinya 10%, kelembabannya 88% dan juga ya untuk anginnya 3 km per jam. Untuk cuacanya di jam 6.49 ini sebagian besar itu berawan ya, pantas mendung. Di depan radio Fortuna ini agak mendung sedikit ya. Coba kita lebih rinci lagi. Untuk kita ke kota dulu ya. Untuk per hari Rabu tanggal 9 September 2026 ini, untuk Gunung Puyuh dan juga Cikole akan diperkirakan berawan dengan suhunya sama-sama 20 sampai dengan 27 derajat Celcius. Untuk Citemiang dan juga Warudoyo akan diperkirakan sama-sama berawan dengan suhunya sama-sama juga 20 sampai dengan 27 derajat Celcius. Untuk kecamatan selanjutnya ada Baros, Lembur Situ dan Ciberem sama-sama tiga-tiganya berawan. Dan untuk Baros dan Ciberem 20 sampai dengan 27 derajat Celcius ya untuk suhunya.
Sedangkan untuk lembur situ itu berawan 21 sampai dengan 27 derajat Celcius. Jadi hari ini seluruh kota Sukabumi akan diperkirakan berawan dengan suhu rata-rata 20 sampai dengan 27 derajat Celcius. Nah, jadi buat Anda Surabaya Porto yang lagi di kota Sukabumi enggak usah bingung-bingung lagi karena that's it. Itu semua tadi untuk kota Sukabumi. Dan kita lanjut untuk kabupatennya tuh ya. Langsung aja kabupatennya. Bunda Aceh, selamat pagi. Bunda Aceh udah habis kopi-kopi. Bu Ipung Saporoh juga ya, tebal-lebat. Selamat pagi Anda semua. Sehat selalu, bahagia selalu. Bisa kalau mama pagi ngapain ya? Nyeseh, jika namanya, biasa namanya nyeseh. Tehati Bali juga ya, di Genjerengnya Tehati Bali, Mpok Nur, Tehani Bar, selamat pagi. Kak Deden Gembol, tuh ya udah masuk misko. Kang TDM, Kang Budi, Kang Ega, itu selamat pagi. Terus buat saudara Pongki yang jauh di sana tapi dekat Tehati, mungkinnya di daerah Ujung Genteng, Jampang Kulon, di Neglasari, Pasir Pompong. Iya, Bojong Sari Pasir Pompong. Itu ada Wajajang, Taneneng, terus juga ada Watatang, Wasalima, terus juga Wacici, Wadedem, terus juga buat yang lagi di Jampang Pasir Pompong itu ada siapa lagi ya? Banyak lah ya, dari A sampai Z, pokoknya Surabaya Pongki semuanya di sana selamat pagi selalu, alias Bayu ya, taunya Bayu mungkin. Oke, untuk perkenalan cuaca kota Kabupaten Sukabuminya, kita ke kabupaten pada edisi tanggal Rabu, tanggal 9 September 2026. Untuk Labuan Ratu akan diperkirakan berawan, Simpenan, Cikakak sama-sama berawan. Untuk Bandar Gadung ini akan diperkirakan berawan juga ya, Cikakak juga berawan. Terus untuk Cisolok, Cikidang, Lengkong, itu tiga-tiganya berawan juga. Jampang Tengah juga hari ini berawan ya. Warung Kiara, Cikembar, Cibadak, tiga-tiganya berawan. Nagrak juga berawan loh. Iya, Nagrak berawan juga. Parung Kuda, terus juga Bojong Genteng, Parakan Salak, Untuk Parung Kuda, Bojong Genteng, dan Parakan Salak, itu tiga-tiganya berawan. Sedangkan Cicuruk itu hujan ringan. Tuh ya, alhamdulillah hujan ringan ya. Untuk Cidahu, Kelapa Nunggal, untuk Cidahu sama Kelapa Nunggal itu berawan. Kabandungan juga hujan ringan nih, ikut-ikutan hujan ringan, alhamdulillah. Terus juga untuk Waluran, Jampang Kulon, Ciemas, Kalibunder, itu tiga-tiganya akan diperkirakan berawan loh. Terus juga ini untuk selain Kalibunder, ini juga mana tadi? Nah, ini ada Jampang Kulon berawan, Ciemas, Kalibunder itu berawan juga. Untuk Surade ini saudara-saudara Fortuna, khususnya saudara Pongki ada di Jampang Surade yang diperkirakan berawan. Terus juga Cibitung berawan, Ciracap berawan, Gunung Gerus juga berawan nih ya. Terus Cicantayan berawan, Cisaat berawan, Kadu Dampit hujan ringan. Alhamdulillah Kadu Dampit ikut-ikut nih. Caringin berawan. Sedangkan Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Sukaraja akan diperkirakan hujan ringan. Lanjut, masih banyak, Kebon Pedas berawan, Cirenghas berawan, Sukalarang juga hujan ringan. Terus juga untuk Pabuaran, Purabaya, Nyalindung, tiga-tiganya berawan loh, iya. Jadi hari ini bervariasi banget. Untuk Gegar Bitung, terus juga Sagaranten, berawan-berawan. Curug Kembar berawan, Cidolok berawan, terus juga Cidadap berawan. Tegal Bulet juga berawan, Simanggu berawan, Ciambar hujan ringan. Jadi untuk Kabupaten Sukabumi hari ini ditarik kemungkinannya dan juga persentasenya akan diperkirakan berawan dan juga hujan ringan rata-rata. Akhirnya hujan ringan. Apapun cuacanya lagi dan lagi, mungkin saudara Fortuna semuanya pasti selalu syukur dengan cuaca yang sedang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi aku ingatkan kembali bahwasanya seperti apapun cuacanya itu sudah ada baik dan buruknya ya, ada minus dan plusnya. Tinggal baik lagi kesadaran kita harus bersyukurnya seperti apa ya. Jadi jangan lupa untuk selalu bersyukur. Ucapkan hamdalah, alhamdulillah aja itu sudah cukup. Tapi selebihnya boleh banget. Nah, dan buat semuanya, apapun cuacanya ya, afirmasi doa terbaik setiap pagi sebelum berpergian keluar rumah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Biar dari keluar rumah sampai dengan pulang ke rumahnya kembali Anda diselamatkan dan iya, selamat sampai tujuan.
sampai ke rumah kembali. Amin. Ya udah, pagi-pagi biasanya kalau kalian ngapain Suara Fortuna? Kalau aku sih pagi-pagi biasanya kalau Senin sampai Rabu itu siaran ya. Kalau Kamis itu biasanya aku pagi-pagi itu jogging. Jumat juga aku biasanya lebih ke udah salat subuh itu ya ngaji-ngaji dikit lah ya. Terus untuk Sabtu biasanya aku karena libur jadi full seharian tidur gitu ya. Tidur. Kalau untuk Minggu juga sama, aku kadang siaran pagi-pagi. Nah guys, buat Suara Fortuna, kalian ngapain nih? Boleh dong di komen di WhatsApp, Facebooknya, silahkan nanti aku bacain aja. Baik, kalau gitu langsung aja kita ke timur dulu yuk. Aku pengen lagunya biasa lah ya, nggak timur nggak pongki. Tiap mau dijalani pasti harus ada lagu-lagu timurnya biar enak banget tau. Ya akhir-akhir ini lagi viral banget. Kayak ada Tabula Bole, Pica-Pica, Stay Cu, Burung Ikan Lele, Ngapain Repot, Tormentor Ketua. Tetap aja deh di acaranya Warawiri Fortuna FM. Ganjreng guys.